Masih dari kawasan Jalan Borangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang, asik-asik, semakin asik, semakin juara. Prung, go, goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua nih warga Dahlia dan juga pastinya di Kopi Dangdut Dahlia, program Ubar Sebalnya Kamu ya Seyeng. Barengan sama Erlan Magatru di sini. Yang baru gabung, selamat bergabung dan juga pastinya yang sudah dari tadi pantengin, terima kasih ya. Yang sudah WhatsApp juga hatur nuhun di 0811 222 1015. Ada siapa Kang Edet di Suherman Lagadar? Edet Suherman, maksudnya Kang Edet Suherman di Lagadar. Cenah kitunya Zayeng. Tedenok, lojo naon Tedenok. Dari Baraja hadir, pokoknya lagi pantengin Erlan. Cenahnya gocinya buat kita berdua aja. Tayang. Ada Kang Jajang Jalak juga hadir. Dan juga sama Pak Uci di kawasan Jalan Suci, pokoknya hadir terus ya. IRB, selamat pagi dari Riung, Bandung. Walaupun mata masih ngantuk, cenanya kalau diganjel ya mah semangat tapinya harusnya. Dan harus dong. Harus semangat, cenanya semangat kerjanya juga ya, Iman Riung, Bandung ya. Ada Neng Yolan, KBB hadir. Teh Astriani juga hadir, digoyang katanya buat aku, cenanya sambil nyiapin sarapan. Ya, buat anak-anak sekolah juga katanya. Oke. Ada Kang Lukman, Pasar Baros, digoyang katanya, digoyangnya buat sama warga Dahlia aja. Aku mah sedang gak pernah putus asa, selalu hadir untuk absen dan juga siap-siap mau on air. Ya, sok atuh ya. Siap-siap, semangat on airnya ya, sayang ya. Ada lagi sama siapa nih, Ciao dari Karapitan hadir. Udah gitu juga Mama Elda di kawasan Ujung Berung selalu digoyang katanya ya. Mama Elda buat semua warga Dahlia, buat Pak Uci, terus udah buat Asep Mamen, Kang Genta dan juga semua-mua-muanya aja. Oke. Ada lagi sama siapa nih, sama Caca Cemara. Digoyang ya Kang Caca. Digoyangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat Erlan aja, semoga sehat selalu. Amin atau nuhun pisan atuh ya. Dari kawasan Jalan Cemara digoyang terus pokoknya ya. Ibu Tati Empoy dari Situ Patenggang hadir. Digoyang katanya buat sadayana muslimah Al-Wafa, sadayana pendengar setia Radio Dahlia. Asik. Ibu Eha di Lembang hadir. Kang Asep Dapota juga hadir. Udah gitu juga sama Teh Eli pada larang juga digoyang Teh Eli. Ada Asep Goyobot Cisaranten hadir. Teh Santi Kopo juga pokoknya digoyang. Sudah Teh Santi buat semua warga Dahlia. Sama gocinnya buat buat suamiku dan juga anak-anak tercinta katanya. Oke. Selamat pagi sayang. Selamat pagi dong. Ini sama Elah di Gerlong hadir. Ya, dan juga ada sama Teh Entis Setiasi juga digoyang katanya di kawasan mana ya Teh? Neneknya Regina, pokoknya di Kopi Dangdut Dahlia hadir, siap. Teh Sinta bangun tidur langsung pantengin Radio Dahlia, cenanya asik. Asik, asik, asik, asik, asik. Jangan lupa langsung ibak besti biar seger ya. Nah, tapi kalau misalnya aku mah cenah lagi mau beberes dulu rumah, kalau udah ibak nanti beberes rumah nanti kesangan lagi. Ya udah tusuk bodo bentak gerah cengkat langsung beres-beres rumah ya sayang. Geroheun eta numpuk cenahnya gitu. Ajeng eta cenah kamar eta keur ngeueman popo ieu, keur ngeueman baju gerah dipoe atuh burunya. Heeh, mudah-mudahan mah tuus atuhnya poe ieu teh kitunya sayang. Ibu Tati di Ujung Berung hadir, Bu. Ada Kang Henny Cigodewa juga hadir dari Gudang KS ya. Pokoknya mah selalu hadir di goyangnya buat semua warga Dahlia juga ya. Absen dulu ah sama Teh Ani Baso, tanjakan Seke Honje. Ada Kang Tatang Suherman juga di Kopi Dangdut Dahlia hadir ya di kawasan Cisaranten. Udah gitu juga sama Mama Ella di Parken Blok C, pokoknya digoyang buat semuanya warga Dahlia. Teh Mimin Saluyu hadir. Ada Kang Aman Abadi juga digoyang, Kang Aman di Jatinangor buat semua warga Dahlia. Ponti tadi udah ini ya, udah on air ya. Ya lagi ngopi cenah ieu teh sama Aa Syamsu, heeh hadir sayang. Aa Syamsu di kopian heula sayang, boleh dong. Teh Imas Elsa sama Jalaya di goyang oge cenahnya siap atuh sok bangga. Gara-gara royang bulu pagi-pagi teh cenahnya heeh. Biar semangat cenah sayang. Ada Teh Yuli Soreang, Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka, Mama Lilis juga hadir di Ciwidey. Neng Aryani di Kebon Kawung, Warung Bala-Bala Cemar hadir juga pokoknya sama semuanya. Oke, sok atuh bangga ah, jangan lupa sarapan dulu ya. Biar semangat kerjanya, biar semangat aktivitasnya, jangan lupa juga sambil ngopi, diseruput dulu kopinya ya, ditemenin sama Erlan di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan sayang. Wani diriungkeun atuh sayang. Prung ah. Go go go.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well,
2: Wargi Dahlia, harusnya pernikahan itu jadi momen bahagia, tapi kejadian pernikahan di Garut ini malah berujung nestapa nih Wargi. Lagi viral nih di media sosial, seorang pengantin pria berusia 24 tahun berinisial H, warga Kecamatan Samarang, Garut, ditangkap polisi tepat setelah dia melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Dalam video tersebut terlihat polisi yang berpakaian ala preman ini menunggu pelaku yang sedang resesi foto keluarga setelah akad nikah. Dan juga di tengah kebahagiaan mereka tersebut, keluarga perempuan dan juga pengantin perempuan harus menerima kenyataan pahit kalau laki-laki yang baru saja menikahi wanita tersebut terlibat aksi kriminal 2 hari sebelum pernikahan. Di hari Kamis 14 Mei 2026, pengantin pria ini terlibat kasus pencurian sepeda motor di Kampung Babakan Panyingkuran, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung di Wargi Dahlia. Dan aksinya terekam jelas kamera CCTV sehingga pihak kepolisian dengan mudah mengidentifikasi pelaku di Wargi Dahlia. Ya, ya. Meni ayah-ayah wae atau dua poe rek kawin sayang. Heeh, meni ieu. Meni ayah we cenanya dodo jate Gusti. Heeh. Rek kawin teh emang benernya sok loba dodo jananya mun teu panggih mantan atau mantan jol deui. Loba we cenanya heeh, ieu mah lain panggih mantan, ieu mah jol maling cenah. Hey. Meni wirang sayang. Aduh Gusti. Apa karena uang maharnya kurang meureunnya jadi terpaksa maling dulu motor? Hey, belum sempat juga nih malam pertama udah harus ngerasain dinginnya malam pertama di balik penjara, Besti. Aduh, masih pakai baju pengantin loh Wargi ditangkapnya. Beneran itu di video yang viral. Ya itu lagi masih kena pakai baju pengantin langsung di borgol cenah kitunya. Ah. Wargi Dahlia mah tong kitunya mun arek kawin sakulu-lulu ieu cek batur teh kan cenahnya keur kolot baheula. Mun arek kawin teh kudu dipingit teh bener-bener dipingit. Entong ngencar ka mana-mana sayang. Kada besi ieu siga sarupa siga ieu cenah heueuh. Entong ah jangan ya. Wargi Dahlia mah da balalageur ya, jangan nakal ya. Nono ya, nono ya.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Kopi Dangdut Dahlia, selamat pagi buat Teh Tita Wahyudin di Cibulan, Desa Sukamaju. Selalu pantengin Radio Dahlia. Hatur nuhun, sayang. Ada Mama Haji juga di Taman Cileunyi hadir. Udah gitu juga ada sama Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey. Selamat pagi, good morning, pokoknya nama ya, siap. Ada Mama Ika Cinta Asih juga hadir. Udah gitu juga sama Ciharus Cikajang Garut sama Teh Aing Hakim. Hatur nuhun, sudah selalu pantengin Radio Dahlia ya. Kang Amar, Permata Biru, selamat beraktivitas. Senang katanya buat warga Dahlia semuanya aja ya. Gocin buat Erlan juga, oke. Ada Uli Juha hadir di Binong. Dan juga sama Teh Tatat, sama Kang Uum. Cenanya hadir juga, iya di kios depan, siap. Ya, terima kasih udah pantengin Teh Tatat sama Kang Uum. Ada Teh Nilam juga, Teh Nilam nuju naon, sayang. Biasanya merenya wayah kiaman nuju Sidaweng. Oh, Ceu Nilam, gitunya. Di Muhammad Toha. Di Goyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja ya. Bu Warfan. Di Bojongkacor, selamat pagi Bu Warfan. Ada juga Ayah Hendy, parakan apa nih, parken ya di sore yang juga hadir. Asep Mamin, kumaha Besti, selamat pagi ya Best. Siap Best, selamat pagi juga pokok namanya. Asep Mamin, Sawargi Munjul, Manggahang, pokoknya selalu hadir terus ya. Ada Teh Cendani Cimahi juga hai. Mama Reva di Bumi Wangi, selamat pagi. Ada Teh Mala di Celame juga, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin ya. Jangan lupa nih, warga Dahlia yang baru gabung, sarapan dulu ya sayang ya. Sarapan dulu biar apa? Biar tidak walilu, cerah gitunya. Udah gitu beres sarapan, lanjut kerja, lanjut ngopi juga dong. Pagi-pagi ngopi, sayang. Nya diraguat dulu kopinya ya. Apa kamu ini gak suka kopi? Enggak, aku gak suka kopi. Kamu sukanya apa? Aku sukanya duitnya aja. Teh Neni Gotik, Pasko hadir Teh Neni. Itu umbean iya si Oce. Nilam mau tak jumpa di kandong kodo, cenah sayang. Yaudah, kita teleponan lagi yuk. Coba ada sama siapa ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Burung ah, goyang.
0: Goyang balik. Kang Edet, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Iya teh. Iya teh udah gak goyang. Lama langsungnya Kang Edet. Ya, coba ya. Dari kawasan Lagadar. 1, 2, 3, go.
1: Wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja, sayang?
1: Ngagogo buat Erlan di Payunnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat lah, sehat dari Kericina, Erlan.
0: Amin, terima kasih.
1: Tanya Mama Haji sama Teh Tatan, noyang di kios Dahlia, Kang Dejang Jalak, Pak Iwan, Bunda Dinda Siwidai, pandang saya, Asep Dapota, Pak Gusibo, Aman Abadi, Deden Cipteng, Pak Tatang, Kang Hasan, Lukman Pasar Baro, Kang Suhana, Arnold Black Kopi, Teh Isar Ibun, Nagopin, Elis Jalan Peta, Hai Sugi, Bunda Imut, Erni Katapang, Bulia Katapang, Bayati Jamu, Rini Otik, Bu Enjoy, Ratna Kopo Immanuel, Mama Aji, Teh Imas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asih, Ratu Kuruki, Mimi Siwidai, Teh Eli Pandalarang, Ririn Ti Aryani, Bu Memes, Bu Arpan, Mama Lili Siwidai, Bu Empoy Situ Patenggang, Tenggang Mari Dahliate, Sinta Sadayana Airlan.
0: Oke, ada gocilnya ayah sayang.
1: Gocilnya buat Airlan lah sama istriku aja yang ada di depan.
0: Asik, oh kemarin mah istrinya ayah digigir, sekarang di depan. Tuh sorry cerah. Kamarin adanya sudah pagi atau ayah di tukang, cerahnya pak tukang-tukang. Eh ini resep.
1: Sarapan Airlan.
0: Sekarang mah di payunin, sekarang tuh kenapa huap-huap lingkung, oce buru. Asa inget masa di Palamina.
1: Nanti ke Dahlia.
0: Oh iya sok main atau ke sini ya sama ya, nanti, ya. Sama istri ke sini ya. Nyaba gitunya. Yaudah, ah, terima kasihnya Kang Eden, hatur nuhun pokoknya wilujeng sarapan ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legemnya Dahlia tung ah go go go go go goyang.
0: Goyang balik. Kasih. Di belakangnya ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Ya.
0: Aduh bener ya si Oco. Karek asu poyah kio.
2: Bari sarapan.
0: Bari sarapan naon ya teh sayang.
2: Roti si Mang Ayi.
0: Alah asal Mang Ayi teh babagi roti teh asa 2 bulan yang lalu.
2: Per minggu atau
0: asa 2 bulan yang lalu roti na ayah kene.
2: Itu
0: maka
2: pengawet.
0: Coy, kamari meureun nyarabanya ka Ceu Isar Ibunnya ngaliwat. Syukuran ulang tahun yang ke-17 cenahnya.
2: Alah, 17
0: datu. Sakata Ceu Isar, ya sabari sarapan tapi kadek kabuhulan. Ah, urang ngagoyang heula nya. Cikan. 1, 2, 3, go.

0: Maksud, hey.
1: Hey, ngabogo buat siapa aja, Seng?
0: Berkelan-berkelan, selalu sukses, selalu dilancarkan segala rutina.
1: Amin.
0: Buat yang barusan, Kang Edet, Sarang Bojona, Uci Danu RB, Kang Gentaba, Iwan Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Dagopin, Tehyati, Aisugi, Kang Lukman, Datu Onde, Tenado, Datu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Ica, Nenek Putri, Sarang Kang Iusna, Ius Tiga Huruf, Umi Yuna, Mili, Lari, Niotik, Teh Eri, Eci, Baikuda, Yang Sep, Mama Bayu, Mama Ate, Mama Lilis, Mama Juli, Mama Tarida,
1: Tahalap-hap, Cerah.
0: Menjul satu lagi, Tenewi, Teh Santi, Dua Ai, Namina Agus, Sayana, Indonesia Raya, Kang Rokin, Teng Jebret, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Teh Cucu, Teh Imas, Dery, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Puwarpan, Teh Kokom, Teh Cucu, Teh Iteng, Bulia, Bapak,
1: Gusti,
0: Kang Wawan, Mas Tanto, Nyanyi Loba, Mah Aji,
1: Nyanyi Loba,
0: tapi senang
1: kecelak
0: dua doi mama
1: kakang tatang tuh dua doi nges gocir we gocir
0: tanjakan sadayana wargi dah liat kang Hasan
1: gocirnya aja tuh saya jeng
0: seorang aja yang okay. Makin suksesnya.
1: Siap, siap kalau gitu ya. Terima kasih atuh Syeyeng. Pokoknya teh saribun panteng radio.
0: Sudah
1: lihat anak-anak lah. Asik. Sambil sarapan sudah di sini Syeyeng pantengin Erlan Magatru. Iya dong ya. Teh Cucu Cibuntu selamat pagi Syeyeng. Ada Fadil katanya salam kenal yang lagi streaming di kawasan Karawaci Tangerang. Ya, setiap hari pantengin, nemenin OTW kantor katanya. Ah, luar biasa ya. Selamat pantengin aja, pokoknya hati-hati di jalan. Dan juga semangat kerjanya ya. Mang Nanargi, Gunung Asepan, hatur nuhun. Kang Indra di ledang juga lagi ngoper dek nih sambil pantengin ya. Pantengin ubar sebel, ada Erlan Magatru. Alah, ubar sebel, tamis sebel, sarang ubar koropok, dan juga ubar amandel. Coy. Satu langgam spesial buat warga Dahlia nih yang suka ngerasa insecure gitu ya. Atau mungkin sering merasa terintimidasi sama seseorang ya. Asa hayo weh, cina aku tadi omongkan weh di tukang. Tau di tukang weh tuh ngomong ngete teh gigi, lanjut teh harapnya ameh adil gitu nya. Ameh ciga pamajikana, iya Kang Edetnya, poe kamari ayah di gigirin. Akhirnya ayah di harapin. Kemudian pagi itu ayah di tukangin. Asa matahari mengitari orbitnya, cina hees ya yang. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih.

0: Tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dahlia.

Semakin asik, semakin juara. Prung, go go go, goyang. Warga Dahlia, terima kasih banyak yang sudah bergabung, tentunya yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan, terima kasih ya. Dan juga pastinya sekarang yang lagi ini nih, warga Dahlia yang lagi siap-siap juga mau beraktivitas semuanya. Semoga usaha dan juga aktivitas hari ini dilancarkan terus ya. Yang lagi jualan, semoga marema terusnya sayang. Yang lagi kerja juga semoga tetap semangat ya. Dan juga pastinya dilancarkan dan dunungan senang ya sayang. Oke gak sayang? Oke dong. Tapi aku mah cenah hari ini mah lagi ini aja deh, lagi free time aja, lagi pengen di rumah aja cenah gitu ya. Soalnya ini banyak banget PR di rumah, jadi ya udah deh aku di rumah aja dulu kerjanya mah, nanti aku udah ini cenah mau ini mau liburan dulu setitik cenah. Oh gitu, siap. Atunya kumaha ece we nya. Yaudah pokoknya semuanya terima kasih. Abis ini jangan kemana-mana ya, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit dulu ya sayang ya. Ketemu lagi besok dari jam 6 pagi. Oke, okay? Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Go, ya. Yeah.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Asik. 101,5 dalam Bandung Goyang Asik. Selamat pagi warga Italia. Selamat naonnya ayeuna. Selamat bergoyang asik di Bandar Dangdut Italia bareng Sansan warga Italia ya. Anak yang lagi lonjo-lonjonya yang begitu mewah di kalangan anak remaja sudah siap nemenin warga Italia sampai nanti jam 10 pagi. Jangan lupa pantang warga Italia ya. Pantang radio, pantang Dalia, enak-enak langgamnya.

semakin asik semakin juara. Panteng Rado, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go go go goyang. Wargi, udah pada WhatsApp belum? Sok, yang belum WhatsApp ditunggu sama Dede Wargi Dahlia ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya di 73000-2873-1110. Sekarang juga Sasan lagi live TikTok Wargi Dahlia di @Sasan_Apriyadi. Selamat pagi buat Kang Dedi lagi nonton di live TikToknya ya. Ada juga ini sama Atim Permana, Radu Dahlia tetap jaya di udara, penyiarnya ganteng, aku senang. Pengaruh efek ya, ya tau. Ada Momi Ai, selamat pagi Momi. Bunda Fati, aku gorowokin dong. Bunda, bunda tadi iya di Tasik. Kuma Tasik ya, Radu Dahlia, kuma oke teh Tasik. Tapi nuju perbaikan ketang iya antena nanya. Jadi kalau Wargi Dahlia nih, yang biasanya jernih pisan, ayo rada kekeresekan, cing sabar Wargi Dahlia ya. Lagi di Omean, iya. Ada juga, oh sadar Tasik di mana ya? San Persib nu aing, gandeng Bunda Fati.

Iya, warga Dahlia yang belum WhatsApp sekali lagi di 0811-222-1015, telepannya di 73028-7311-10 ya. Yang lagi sarapan, selamat pagi warga Dahlia ya. Yang lagi sonda, yang lagi ngisikan beas juga selamat pagi. Cenok, Damang Cenok, ada Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide juga lagi panteng. Princess, selamat pagi Princess. Bunda Fatih Nges, ya Jajang Nur Zaman juga di Panjalu, Ci Amis lagi panteng, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Perungah, go go go, goyang.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

nobar nanti hari Sabtu ya. Insya Allah bakal ada nobar lagi antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara. Sebenarnya mah eta kandangnya Wargi Dahlia di GBLA, tapi kalau Wargi Dahlia belum mendapatkan tiketnya karena kan tiket tadi meni babari beak Wargi Dahlia heeh loba calo-calo siga nate nya. Wargi Dahlia mending langsung aja datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Kita nobar di sini, kita uyah-uyahan karena bertabur hadiah Wargi Dahlia ya. Hadiahnya tuh ada hadiah diskon dicukur Wargi Dahlia, terus juga ada hadiah loba we pokoknya mah. Pembawa ya, KDW pokoknya mah Wargi Dahlia resep pokoknya mah ya. Salam kenal dari Bella Nur Anggraini dari Bandung. Hai Bella, selamat pagi. Ada juga ini sama siapa lagi nih Wargi Dahlia? Bonavati nih gaya yuk nges menang tiket VIP teuing. Ah, ngorek mere. Ah, gak suka aku mah. Gak suka. Ngorek mere, tebalega. Kang Suana di Permata Biru hadir.

Mama Bayu di SMA Gunadarma Cicalengka lagi panteng Sasan, terima kasih. Ada juga ini sama Kang Danu Marcel di Gatsu juga lagi panteng, terima kasih. Digoyangnya buat Warki Dali aja di hatur nuhun ya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey Damang, Kang Deddy. Ada juga Teh Mimin di Saluyu juga hadir, Sansan, terima kasih. Ada juga ini sama Sansan, Sindang Sari muncul, Teros digoyang buat Warki Dali aja deh, atur nuhun. Kang Jajang Jalak juga mau digoyang katanya buat Warki Dali aja deh, pengen langgamnya Mojang Karawang. Mojang Karawang mah Sunda atuh ya, didinya teh. Esa di Jalan Kaca Piring juga lagi panteng, terima kasih. Tetatat, tetatat, tetatat hadir digoyangnya buat Warki Dahlia aja. Semoga, semoga loteknya laris. Warki Dahlia nih yang mau yang suka datang ke Dahlia, yang suka Karmilaan jangan lupa ya. Kalau lapar langsung aja beli.

Dan dari Nung Komaria. Hai Nung. Nung Komaria. Mama Viani hadir. Selamat pagi San. Hatur nuhun Mama. Ada juga Ati Sunati di Batu Lawang. Cuy dia juga lagi panteng. Terima kasih. Aku pengen nyanyi Goti ala Goti. Wargi Dalia tangannya ke atas ya.

10. Mama Zeta, selamat pagi Mama. Mama mau culik Dede. Ayo datang aja ke Borang-rang nomor 28 Bandung. Dede pengen diculik Mama. Jangan nunggu lama-lama, nanti Dede diambil orang Mama.

0: atau enggak, wargi biasa biasa. Wargi bisa ditonton ya di live TikToknya di @sansan_apriyadi, di @sansan_apriyadi wargi Dahlia, dan juga di @1015 Dahlia FM. Ulah gemoy ka abi wa batur mun dede gemoy di cokot batur. Ya paheula-heula we atuh. Bandar nang detal ya. Aing mah nilieur. Nilieur aing mah isuk-isuk teh.
1: Ini selama tadi mah amal asup, MPT asup kering. Tapi ada horengan. Soalnya sok kapancing.
0: Sok pura atuh nyanyi heula, nyanyi goti ala goti.
1: Goti ala goti, goti.
0: Lain gitu, lain gitu. Kieu, kieu.

Sok buruk jeng. Sok buruk jeng dede orangnya jeng goti ala goti. Oke, lagu ya tarik rilis lagu.

0: Bocin buat siapa?
1: Bocin kang Wa Uci dan Teisar.
0: Ah, bogoh kau Uci. Siapa turun panteng radio?
1: Panteng Dahlia, nak enak lagapnya Dahlia Prunga Gogo Goyang.
0: Goyang, jangan kemana-mana, mari kita lihat masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia Prunga Gogo Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup

Selamat pagi buat Teh Isar, San-san bisa-bisa nah, abi nurutan ngapalkeun nu japrut, ih dah harus apal, itu kan lagu aku, single.

yang buat Wargi Dahlia aja deh. Dari siapa? Ih, gak ada namanya. Kalau nama itu di depan Wargi Dahlia ya, nama di depan, alamat langsung goyang-goyang atau luar-raneh gitu nya. Kalau nama di belakang mah jadi liar kadedek, nah ya. Ada juga nih, Baso Tanjakan Sekehoje juga hadir. Terima kasih digoyangnya.

Bung ah. Ayo cewek imut tanpa mempesona, hoream anggesana. Gesana, ngaruksak. Ayo cewek imut tanpa mempesona, ambung ah. Aku mah anggesana, wargi dalia. Ayo cewek imut tanpa mempesona, hoream aku mah. Gak suka aku mah. Kalau harus

Jangan kemana-mana, Wargi Dahlia ya. Dan di sesuai bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Masih ada 1 jam lagi. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go, go, go. Goyang.

0: Sikasih. Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Mbak Bandung Goyang. Sikasih. Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
6: Dahlia FM. Dahlia FM.
7: Wahyu Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Persib Bandung berhasil menaklukkan PSM 2-1 lewat gol Tom Haye dan sundulan penentu Julio Cesar di injury time. Kemenangan ini semakin mengokohkan Maung Bandung di puncak klasemen dengan 78 poin. Unggul 2 poin dari Borneo FC. Persib hanya butuh hasil imbang di laga melawan Persija pada 23 Mei nanti untuk mengunci hat-trick juara musim ini. Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, seluruh umat Muslim di Indonesia dipastikan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Seorang wisatawan asal Garut bernama Siti Atika, berusia 58 tahun, meninggal dunia akibat terseret ombak besar di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran pada Jumat 15 Mei 2026. Peristiwa tragis ini sempat rekam dan viral di media sosial. Saat itu korban sedang mencari spot foto di dekat karang, namun tiba-tiba ombak datang dan menghantam tubuh korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan.

Dolar Fama Nunggo yang asik semakin juara. Perunga goyang. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia, wargi Dahlia. Kita bacain lagi WhatsApp yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Yang mau on air nanti, yang mau on air ya. Di 73028

katanya Rene Gotik itu manis, imut, dan mempesona. Kan aku gak mau. Aku kan ahli ibadah, tahu sendiri kan. Jadi gak boleh, gak boleh berbohong. Aku ahli ibadah, jadi aku gak boleh berbohong. Karena itu dosa, Rini. Gak mau. Apapun ya.

Jepara. Non tiketnya VIP Barat. Nih hoream ah. Dinya teh ieu rek ria ye. Nih teuing ah. Enggak suka aku mah enggak suka. Mending eneng-eneng gak bete ah. Ya nih gimana di Pasar Sedang Serang juga lagi panteng, terima kasih. Ada Bu Dani juga hadir. Selamat pagi Mama Raffi di Lembang, Mama Damang, Mama. Ada juga Mama Arul hadir, Dede sehat selalu, salawasna hatur nuhun. Ada juga ini sama lagi panteng Sasan Agus di Buah Batu. Digoyangnya buat warga Dali aja deh, atur nuhun. Terus juga ada Fadilah hadir di Bandung Timur. Suasana lalu lintas ramai lancar. Teciga kemari nemeni macet pisan. Heeh, bae atuh ya. Terus juga ada Mama Reva, Damang Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai lagi mantengin, atur nuhun. Ada juga ini sama Kang Oman di Jember, Gusti meni jauh ya. Di Jember ke streaming merenya. Bu Memeh.

0: Nagasari di Tanjung Sari. Weh, lo kayak apal ke nya.
1: Aku punya langga Margidalia, punya lagu, nanti aku bakal merilisnya ya. Lagi dalam proses.
0: Kita nyanyi sama-sama Margidalia ya.

Gak ada GRP nu lenang mah hulu. Gak mau. Aku mah gak mau nyebutin itu. Gak mau. Asep di Cileunyi, Damang Asep, gue cendam.

sana. Yang mau on air warga Dahlia ya, jangan kemana-mana, nanti Sasan bakal balik lagi. Bakal angkatin on airnya di 73.000, 28, 73, 11, 710 ya. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 5.5 FM Bandung Goyang si kasih. Wargi Dahlia yang mau on air siap-siap di 73.28.73.11.710. Ada siapa nih Wargi Dahlia mau sasana katena? Bandar Dangdut Dahlia. Teisar?
1: Ya.
0: Kamu sudah hafal Goti ala Goti?
1: Lancar, tapi namanya.
0: Kamu mau berarti enggak sayang sama aku, ya?

0: Bocin
1: siapa?
0: Bocin
1: Pango Dede aja.
0: Siapa turun panteng radio?
1: Panteng dah lihat anak-anak lengannya dah lihat tunggu gue goyang.
0: Goyang belakangnya. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Anarang Ruth Dahlia, tiga tuplung aku, go-go-go yang.
0: Anin, kamu udah hafal lagu Goti ala Goti?
2: Mau.
0: Kamu berarti gak sayang sama aku.
2: Enak-enak

0: Vamos.
1: Gini, Andin dengerin dulu ya, aku mau nyanyi ya, siap. Tangannya di atas, Andin, udah di atas. Siap, put your hands up in the air ya.

0: Tanjung Sari.
1: Tanjung Sari Rini Gotik. Rini Gotik di Parasotkin gitu.
0: Teng anena mun asa kabawa error abi anih enggak mau. Bener para satgen lah.
1: Bunda yang
0: sing enggak damang. Eh emang kurang sih Bunda.
1: Sakit tos 15 hari.
0: Ah, sia orang longok atuh.
1: Heeh, hayu
0: longok orang mau anin orang mau bodang we ka ditu nya.
1: Bodang. Lain kitu atuh jang nonggering.
0: Lawan atuh.
1: Buah-buahan.
0: Buah aku lah ieu da bisi lambung ah buah-buahan mah haseum geus bodang ieu.
1: Mesuit atuh.
0: Oh bener. Geus garing ambura diparosotkeun lah.
1: Parosotkeun lah.

0: termais lauk sena termais hayam.
1: Ah, ini hayang mais.
0: Mais lauk mais hayam mama teh nada dolar teh unik Carmela Kenia Banjaran mama Ina Holly sama Maya Kenang Laya. Nenek Putri bersama Kang Iwasna, Kang Iwan Majarela, Wawan Sispeng, si Raja Hayam, dan Kang Hendra gitu.
1: Tering atau tanya?
0: Anu, lo ikut ke pengenaran dari Raja Hayam, kan?
1: Kang Hasan, atau?
0: Kang Hasan, wah Kang Hasan, na gomit na oge, isi bayi na oge. Nenek Ica, Ayi Sugi sama Kang Aherna, Bu Enjoy. Nenek Bayu, itu teh incum Majalaya.
1: Incum Ica.
0: Wah Uci.
1: Gocin.
0: Galo Bungsu di Kaputihan, Danu Iman RRB, Rini Gotik.
1: Gocin Jin. Din.
0: Bu Enjoy. Teh Noneng kedengerin Mama Ina Holis. Sahadinya nggak gopit.
1: Gocin, ah menilai lah, dedenya teh iya. Ini mah emosi. Kudu bawa simpastatin siaran teng kema. Ini emosi. Gocin buat siapa?
0: Iya buat Bunda Eisi Bayu.
1: Oh iya iya iya. Siap haturan Panteng Radio.
0: Lekas sembuhnya Panteng Radio. Panteng dari Abdu'ang goyang.
1: Goyang. Neng Alina cantik dari Ciwide Konveksi San Asofa lagi panteng. Terima kasih San. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Nanti Sasan bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak kalau gak punya Dahlia Abdu'ang.

San salah ngirim obatnya. Meni asa beki error. Ih, enggak. Aku mah orang baik-baik. Aku mah tidak apa-apa ya. Bayati hadir gemoy hatur nuhun. Ada juga ini sama Ella Hayati di Gerlong lagi pantang. Terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh hatur nuhun. Terus juga ada kamana tuh Goti Teh Gusti kudu nah kudu bakal ayah gitu produser nomelinya bakal atuh ieu iya, nya teh Goti Allah Goti Nagasari. Ada juga San semangat saya selalu goyang hatur nuhun. Maya juga lagi pantang terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh hatur nuhun. Teninat di sore yang salam kenal ya San Imo, salam juga buat semua wargi Dali aja deh hatur nuhun. Ada Ponti di Gede Bagi juga lagi pantang terima kasih. Dede daftar langsung ke Dali atau cukup WA ke nomor Dahlia. Nanti ada itunya apa namanya barcode-nya di Instagram Dahlia. Follow aja di @1015 Dahlia FM ya. Ada Neneng Ica juga lagi panteng. Terima kasih. Ada juga ini sama Kakek Agus Cibo Amar Permata Biru juga hadir. Sasan terima kasih. Goti non? Gotri Lagedir Nagasari lain yo. Bu Arfan di Bojong Kacor juga lagi panteng. Terima kasih. Doain ya aku lagi sakit. Nah, gerewekan. Bu Arfan cengah damang. Ada juga Santi di Kopos. Sasan angkat atau telepon anjing deh.

Panteng, terima kasih. Ada Yati Bojong Kacar juga lagi Panteng, terima kasih ya. Gak kerasa nih wargi Dahlia, sesanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti ketemu lagi sama Sansan di Bandar Dangdut Dahlia minggu depan wargi Dahlia. Terima kasih udah pada WhatsApp, udah pada telepon, udah pada Panteng. Terima kasih buat semuanya. Sesanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Perumah. Go, go, go. Go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Semakin asik, semakin juara. Halo, selamat pagi menuju siang, Wargi Dahlia, apa kabar? Ricky Lupon hari ini hadir lagi buat nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan, gantiin posisi Baby Alia ya. Dan selama satu jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin, berengah, go, goyang.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Fiera yang jurnya terlalu lama. Masih bareng sama Ricky Luven. Dede gemasi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi. Memikat jiwa berkulit putih legenda di tempat tepung alam. Bertahtakan teori kucing yang tersebar jubahkan yang menerawang awal tidak. Dan kita masih ditemani barengan sama Hedro Koko selama sejam ini wargi Dahlia. Makin kesini makin ada aja berita-berita seru atau berita-berita yang membuat menohok wargi Dahlia. Yang bisa jadi self feeling dan juga self reward kita. Memang self feeling dan self reward tiap orang tuh berbeda-beda wargi. Tapi walaupun kegiatannya wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Ngomong-ngomong yang lagi banyak jadi berita hari ini adalah udah beberapa hari ini wargi Dahlia ya. Ada banyak banget daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ditertibkan wargi Dahlia. Kayak kemarin ini sempat ada di daerah dekat Hasan Sadikin gitu kan. Udah gitu di Pasteur juga. Udah gitu barusan juga ada penertiban di secara bertahap di kawasan Cicadas wargi Dahlia. Banyak dibersihin, tapi dibersihinnya tentunya dengan beberapa berbagai macam dinas terkait ya. Tapi yang jadi viralnya adalah Bapak Gubernur kita wargi Dahlia. Waduh, memang hebat sih. Dan makin kesini memang pemerintah kita makin lama makin mulai banyak pekerjaannya, mulai banyak tugasnya wargi Dahlia. Wow, mungkin mau membenah kota Bandung biar lebih cantik lagi wargi Dahlia. Baiklah, jangan lupa udah waktunya nge-request loh. Request langgam-langgam Papa Indonesia yang pengen digupingin hari ini edisi 19 Mei 2026. Pengen request lewat yang mana sih? Mau datang sendiri ke sini boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, atau mau telepon masuk ke sini nanti bakal dibuka di 73028 dan 73117710, atau juga boleh masuk lewat WhatsApp call-nya. Atau mengirimin chat doang juga boleh. Sambil ngasih tahu informasi kekinian atau mesti yang ngasih tahu traffic kekinian juga boleh wargi Dahlia lewat WhatsApp-nya kita di 0811 222 1015. Mari kita tungguin ya.

Indonesia pilihannya pasti bareng sama Ricky Lukmania. Dan kita sekarang mau ketemu dulu sama Rico. Rico sih udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Oh, gak berdul panjang sekali wargi Dahlia. Baiklah Bulgosor, kalau gitu langsung kita bacakan saja Rico dan Rukasannya. Yuk ketemuan sama Terini Otik, si ibing minimalis rancang Indonesia Kecamatan Balanda. Hadir dia Balanda lagi ngapain ya? Lagi jualan selada bokor gitu. Udah gitu juga apa kabar buat Esa Jalan Kaca Piring? Pengen langgamnya Ivan Seventeen barusan banget udah dikeprukin ya. Digoyangnya buat kru Dahlia duluan, buat Aga, Diki, Deni, Niko, Oping, Nenek Ica, Teh Asgard, Deden, Spisnya buat wargi Dahlia semuanya aja. Hatur nuhun. Thank you juga buat Wauci di Jalan Suci hadir. Selatu raminya buat Isar Ibu Danu, Aisu, Gitu, Sugar, Long, Santi, Kopi, Arno. Buat semua nunggu gak berdua panjang. Gocen! Buat yang ganteng aja, kucing gemes gemoy, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Bebek Dery, pengen langganya hilang ingatan. Buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Manana, Isi, Baponti, Danu, buat semua nunggu gak berdua panjang. Wahyu komen terlalu panjang, habisin waktu batu. Gocen! Buat keluarga kesayangan aja, thank you. Udah gitu juga. Mana lagi ya, ada Mbak Isi Bay katanya hai kucing gemoy lucu dan genit. Pengen goyang-goyangnya buat Teh Sugar, Kang Heri dari YRB Ponti Uya, Gat, semua Mbak Yogat.

Kenalan aja, thank you banget. Terus atur nuhun buat Jenry di Cibiru, pengen request lagunya buat The Chote Aisu Gina dan Ica Teyati. Nah, eh hadanu gocinya buat Kanya aja. Oh, siapa Kanya Anya? Misterius 3 huruf yang mudah diingat, hadir rencana goyangnya buat Haji Eha Suryadi Taimas Elsa Majelahai. Buat semua nunggu berdulu panjang we, gocinya buat Mama Ika Cinta Asi dan keluarga aja. Terus Tenar Mi Memori di Cicahem, pengen langgamnya Wali yang sejuta. Buat Mama Angga, Mama Reva, Ponti, Kang Ayu, super gocinya buat Jajang Jalak dan juga buat Ricky Luven. Terima kasih banyak ya. Oke, sebentar aku siapin dulu langgamnya. Sebentar aku siapin dulu. Aku siapin dulu. Nah, sebelum diputerin langgamnya Wali nih, Wargi Dahlia, Riki mau ngasih aja buat Wargi Dahlia. Daripada pusing-pusing memilihin tempat buat liburan, buat healing-healing, kira-kira kemana? Ip, langsung aja dipilih liburan di Trans Studio Bandung aja, Wargi Dahlia. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi, harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja, periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekdays-nya cuma 100 ribu dan weekend-nya cuma 135 ribu. Jadi, kalau mau lebih murah, datang bertiga aja di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu untuk bertiga, alias cuma 83 ribuan doang per orang nih ya, murah banget kan. Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei, pembelian tiketnya bisa langsung klik website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

0: Barusan Ricky puterin langgamnya Triswaka yang judulnya Meraya Tuhan yang tadi udah request langgam ini sama Ricky Lovon udah diputerin. Sekarang waktunya kita mau buka line telepon. Udah pada ready belum? Telepon ke sini yuk. Langsung di 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya boleh. Tinggal pilih salah satu pengen request lewat yang mana. Di depan ada siapa? Halo. Dahlia Indonesia pilih. Apakah ini adalah suara-suara Rosalinda?
1: Iya, saya.
0: Halo. Rosalinda, halo.
1: Ada.
0: Kemana aja mending gak pernah masuk, ah?
1: Usah pisan.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sehat?
1: Masuk.
0: Gimana kabarnya sehat?

0: Mereka selanggam apa tuh yang hari ini?
1: Enggak, yang barusan judulnya apa?
0: Merayu Tuhan.
1: Merayu Tuhan, ini aja apa? Halo Mama Papa Rara, gak bisa ya?
0: Boleh, langsung digoyang-goyangnya buat halo, siapa?
1: Halo Papa Rara aja deh, buat Mama Asep, buat Una Yanti yang lagi sakit, mau telah sembuh.

0: BBBRI tempat besar baru Cimahi dan Ciman RRB Andibara Andiban Majalela Kawan Kis Kawan Kiseng Sang Katakan Hendrat Sang Hasan Hasan Raja Kaya Ihai Wa Uci Armila Sengia Banjarat Ada Dolar Ini ya
1: Kocin
0: semuanya aja Kocinnya buat kajian Mama Atep kelupaan sama Nenek Putri dan Kang Iwis dan itu saya Nenek Bayu Kocinnya buat saja Uci Bayi aja.
1: Oke, terima kasih banyak. Panteng radio. Goyang balik. Terima kasih banyak. Don't forget Wargi Dahlia, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Apapun yang sekarang lagi dikejar, yang lagi dicita-citain, lagi diimpi-impikan sama Wargi Dahlia, yang pasti self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Mudah-mudahan semuanya akan tercapai Wargi Dahlia ya. Dan juga Hydro Koko siap namanya segala aktivitasnya Wargi mengejar itu semuanya seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi marawa. Oh, tidak!

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan. Gak kerasa banget udah 1 jam kita ditemenin barengan sama hidrokokonya. Tapi harus udahan dulu Wargi. Tenang, walaupun udahan sama hidrokokonya, Ricky Lufan masih nemenin sampai jam 12 siang nanti. Dan Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk hidrokoko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

0: terasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Kosambi Bandung mogok berjualan karena harga daging sapi terus naik menjelang Idul Adha. Kondisi ini dinilai memberatkan pedagang karena daya beli masyarakat sedang lemah dan daging tidak bisa disimpan lama. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cicadas Kota Bandung, Senin 18 Mei 2026, sempat memanas setelah jumlah pedagang menghadang alat berat dan meminta petugas Satpol PP menghentikan pembongkaran sementara. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapat pemberitahuan terkait pembongkaran dan meminta waktu untuk membereskan barang dagangan mereka yang sudah disiapkan untuk berjualan. Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, dilaporkan ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Sebelum tertangkap, Bambang meninggalkan pesan berupa video yang merekam permohonan agar pemerintah Indonesia membantu pembebasannya dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
2: Persembahan

0: bibir.
1: Buah bibir. Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia

Sekarang kita udah masukin interval yang kedua lagi. Dahlia, terima kasih banget. Thank you, hatur nuhun yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Kita baca lagi request you. Gak usah pakai lama-lama, kita mau ketemuan sama requestnya dari Kang Lukman di Pasar Baru, hadir pengen di absen. Terima kasih banyak. Udah gitu juga ketemuan sama Tehati di Batu Labang Ciwide, pengen langgangnya biarkan ku jatuh cintanya, boleh ditunggu. Buat Ricky Luven duluan, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin, gocin buat Ricky Luven yang ganteng. Terima kasih banyak. Terus lanjut lagi, ada request dari Teh Gina di Batu Jajar, pengen Bastian Steel-nya, boleh ditunggu. Buat Kaiki si manusia sejuta pesona, dan buat aku yang lagi kerja, semangat kerjanya sayang ya. Udah gitu juga ada Teh Ima Cici Mohai, pengen goyangnya buat semua wargi Dahlia. Gocin buat Ricky Luven seorang, semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, panjang umurnya, amin. Doa yang terbaik juga buat dirimu. Udah gitu ada Teh Isar, katanya hai mamanya Rebecca. Kok mamanya Rebecca sih? Rebecca bakal hadir nanti malam ya. Rebecca bakal hadir nanti malam di gelaran Dahlia Indonesia, asik ya. Bayati hadir lagi mantang sambil masak, katanya pengen cinta birunya, boleh ditunggu. Kang Jejang di Jalang, pengen langgamnya ingin memeluk dirimu juga, udah. Buat semua wargi Dahlia, gocin. Buat Tenani Memori, ucapannya buat Aiki aja, terima kasih. Oke. Ada Alina dari tim produksi Ashova. Terus udah gitu, terima kasih banyak juga buat Kang Rahmat, kenapa chatnya dicabut kembali ya? Kan kita orang belum baca ngana bagaimana, he? Ngajak kita menjadi bekal lah, he? Udah gitu juga ada Tayani Sukamana hadir lagi, terima kasih banyak. Kak Riki, aku pengen langgamnya Noah separuh akunya dong, buat aku aja yang lagi ngantuk. Cing sabar cu, boleh ntar bakal diputerin, ditunggu ya. Terus udah gitu juga ada Bu Arfa Mojong Kacor hadir nyarengan Cep Riki, anu lagi lucu-lucunya. Enggak, aku mah gak lucu, aku cuman seksi dan mengemaskan. Buat Beringka Bajong Kacara, buat Kang Genta, Mama April, dan wargi Dahlia tercinta Sadayana, katanya begitu. Asa berasa di ini ya, acara Sunda ya. Kalau pengen dengerin acara Sunda, buat wargi Dahlia belum tahu ya,

Nobar kemana? Ih, Ratu Glowing hadir. Akunya lagi ngemsyong, maafin. Akunya lagi ngemsi. Tadi ada yang request juga langgamnya Berhenti Berharap dari Kang Suhana di Permata Biru. Pengen digoyangnya buat sesayangku aja, katanya gitu. Oke, boleh, boleh, boleh. Sebentar lagi Berhenti Berharapnya bakal diputer ya. Selamat siang juga buat Bapak Caca di Cemara. Pengen goyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Hatur nuhun. Wargi Dahlia, siapa sih yang gak tahu Hotin Cream ya? Hotin Cream selalu nemenin kita setiap hari buat redain capek, pegel, dan juga nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DC untuk redakan rematik kesel, nyeri otot, dan nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam, ada Hotin Go, ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ada Hotin Hot Spray, 3 semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang, ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin, yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegel. Follow Instagramnya @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn.

0: kami dari
1: Govinda.
0: Terus acara
1: Dahlia Indonesia Pilihan
0: bareng Ricky Lubez. Indonesia sejuta pesona.
2: Jadi kamu sih kamu.

0: Semakin asik, semakin juara barengan sama Ricky Luven di Radio Dahlia. Bentar lagi Ricky mau buka line telepon. Ah, tapi Ricky mau ngasih buat pagi Dahlia dulu nih ya. Daripada pusing-pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekday cuma Rp100.000 dan weekendnya cuma Rp135.000. Kalau mau lebih murah, datangnya bertiga di weekdays karena harga tiketnya cuma Rp250.000 untuk bertiga, alias cuma Rp83.000-an per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiketnya bisa langsung klik di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you di Unicord Class Indoor Tempa. Oke, okay, kalau gitu kita mau buka line telepon again ya. Di depan kira-kira udah ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Yang satu ini mah aku tahu, ini mah adalah Teh Santi yang suka rebahan.
1: Aku tahu kok.
0: Sekarang lagi rebahan atau lagi ucang angge?
1: Biasa weh, rebahan sambil nanongengan.
0: Oh my god, sambil nanongengan, nongeng-nongengan bersama teman-teman.
1: Iya, sendirian.
0: Mau ngiru dulu deh. Bete kenapa?
1: Punya duit.
0: Kata Ricky juga dari awal jam pertama juga gesek-gesekin daun jambu. Siapa tahu jadi bau.
1: Iya, mau gesek-gesek tapi mau geseknya kemana? Ada lagi.
0: Kau bujur. Anak-anak kok. Baiklah, mau ditemenin pakai lagu apa tuh siang hari ini?
1: Pengen lagu dari siapa ya? Wali aja.
0: Walinya kan udah tadi belum lama.
1: Gitu tuh. Emang apa itu? Emang gak betul yang itu.
0: Walinya udah belum lama tadi.
1: Oh, terus apa ya?
0: Apa sih?
1: Yang diputar mau apa?
0: Banyak yang mau diputar, mau puterin bundaran cibiru juga bisa ya. Janur kuning boleh, mau janur kuning, janur hijau ya, janur pelangi, janur abu-abu bisa. Bisa cantik.

0: terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Enak-enak lagunya, asik atuh pro go go go yang
0: mau balik, terima kasih banyak. Oke, sebelum diputar nih langgamnya Wargi Dahlia buat Wargi yang mau bikin baju satuan, lusinan partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi kaos polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja training, sweater, jaket rompi sampai selebang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa. CP Kaos Polos Subang terletak di Jalan Dekartawigena nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang.

Wargi-wargi-wargi, selama bulan Mei, Braga Situ lagi penuh sama event seru loh. Ada Braga Weekend Market, di mana banyak banget tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga lokal dep yang datengin Braga macem lokal brand fashion yang keren-keren. Dan sesuai banget sama fashion yang wargi cari. Gak cuma pas buat kulineran dan juga belanja, juga ada banyak event seru yang wajib wargi datengin. Kemarin ini tanggal 16 Mei ya, ada event musik dari Rumah Musik Hari Rusli. Terus tanggal 17 Mei, ada event olahraga Pound Fitbit Wellness. Nanti tanggal 24 Mei ada Dance Festival di Atrium Braga City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa. Gimana? Seru banget kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan nikmatin berbagai event seru. Cuman di Braga City Walk Bandung. So don't forget meet me at Braga City Walk.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luhun yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sang berjubah kanyaman rawa. Oh tidak,

0: Bang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731

0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia, barengan Ricky Lu.

goyang. Sebentar lagi Ricky Lovan harus pamit dari gelaran Dahlia Indonesia pilihannya. Terima kasih banget buat Doai yang udah pada nge-request. Terima kasih banyak. Doai goyangnya buat semua warga Dahlia aja. Ada Mama Reva di Bumi Wangi Cipara, hatur nuhun. Ada Mama Lili juga, terima kasih. Selamat siang buat Teh Yusi dari Ciwidey, hatur nuhun. Terima kasih buat Teh Wina di Batu Jajar. Ada Teh Arnali Cipagolo Girang, terima kasih. Kang Ismet, hatur nuhun. Ada Jane juga, terima kasih banyak. Mama Eha, apa kabar? Kang Agus Toner, terima kasih banyak. Kakek Pujangga Agus Cibo, ada Kang Ahmad Dudi, terima kasih buat Teh Santi Kopo, ada Mama Ibu juga terima kasih banget, Kang Dari juga terima kasih ya. Ricky Lovan pamit dulu, kita bakal ketemu lagi sore, ntar sore jam 6 sampai jam 8 ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlangkap pop ngehits.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak enak langgamnya.
4: Enak enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokok nama.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: sih alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang di depan mah paling salah lutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, di antaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
5: Dari jam 11, posisi yang dekat sekitar sebelah sana jebol.
6: Ketinggian air?
5: Yang di depan mah paling selutut, kalau yang di sebelah sana sepinggan. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
7: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
8: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
7: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
6: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
9: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
10: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
9: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
0: Dulu dengerin radio, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
11: Kapolsek Ibun Polresta Bandung, Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui, pelaku adalah H. Dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
12: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
11: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
13: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg

0: pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
1: Dalam pengungkapan terpisah saat narkoba, Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW. Hasil langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
2: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan
1: narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor jalan rusak parah di tanjakan pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di dahia. Tah, iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng siang.
1: Siang.
0: Ayo dina ginanjar ka wilujengan sadayana.
1: Lah eta leng bogana teh.
0: Alhamdulillah Dahlia Tatang Sunda midang deui dinten
1: Salasa neng.
0: 18 Mei 2020 genepnya.
1: Salasaan eta abah teh nya.
0: Di antosan WhatsAppna di 08111225 teleponna di 7000287111710
1: nah. 710 wae du bade biasa wae bade request bade request.
0: Mohonnya. Disarangan ku Simpuring teh Amalia. Secemerlang wajah tuh.
1: Masih yes, Amalia jenengan teh.
0: Salah.
1: Mana we teh gentos itu.
0: Jantan Abah Endin
1: kenya. Jantan Abah Endin Edun anu masih keneh biasa we ngacuman tarak padung bang
0: tingkong. Urang pindangkeun langgam-langgamna warga Dahlianya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCR. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalapanungal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Plus

0: Lawas na sehat malon alon ada mang. Kasahawaya nu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawas na ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Wargi Dahlia masih panteng?
6: Ya

0: 107,5 dari Pemban Dugo yang sekasih.
1: Kalau pada gohoy. Gohoy.
0: Gohoy. Gohoy na seep kusalira.
1: Gohoy na gumantung karena nyeri awak. Lamun awak na kerada ngenahan berarti tegohoy.
0: Abah tapi kan atuh kekerebakanana eta.
1: Oh iya abah kenyeri beuteung eta neng.
0: Kerebak wae dah sarapaleun.
1: Naon?
0: HP teteh. Karena
1: hercai.
0: Kerebak wae.
1: Alah, pokoknya maneh kana mah abah mah geus ana mah jadi speechless neng ya.
0: Aduh.
1: Apa tuh speechless?
0: Apa?
1: Eta anu sok ngarekuh cina eta geuning speechless teh.
0: Ya,
1: si teh tatat boga eta ngarekuh. Tong hariwang, tong salampang gitunya. Langsung enak to the point lah nih, nama nih jawab sama to the point gitunya.
0: Nah, on hotin green.
1: Ya, to the point, we, abah teh.
0: Kemana kita hotin?
1: Kermerlukan anu panas, anu ngenahen, anu cocok yang awak abah, anu nanti umur sakitnya nggak sedang pikiran nyeri hati neng abah teh nih. Enak nggak sekapik nyeri cangkeng, pundak, sirah, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki.
0: Nah, jadi lompat kadinya. Nah.
1: Jadi umur abah mah geus teu pikiran nyeri hate geus bebas ana malah. Ana geus pikiran ternyata kepala pun lutut kaki kumaha carana ieu abah kurang jag-jag gitu maksudnya gitu.
0: Ana aya hotin krim abah teh.
1: Ah, sok tara diagehan.
0: Sabaraha varian abah teh di agehan? Sok naon wae sok nutos abah dicobian.
1: Anu atos teh anu DCL atos, hotin anu strong atos. Original atos. Koyo atos. Anu di naon teh capijat aya antos, balsam atos.
0: Hampir sadaya atuh atos kayaknya. Anu sensasi nu tiis naon eta mah?
1: Kujel. Anu disemprot aya atuh.
0: Anu banget.
1: Tata jadi geheng atau tidak?
0: Pokoknya mah bacing aktifnya, upamikan hotin krim teh kitunya, alhamdulillah.
1: Nah, eta.
0: Ya pokoknya mah hotin krim panas napas, hotnya in sampai ke dalam.
1: Tak gitu.
0: Atas si capek sarang cara rangke, kadang follow Instagram mulai hilap. Di @hotincream.id atau nanti TikToknya hotincream.idn.
1: Idn tak gitu. Mata abah mah elah memilih abah sana, elah kermikiran. Abah nggak sih buka pikiran, abah nggak sih kudu makan rasa.
0: Kepikiran berarti abah tanya gelo.
1: Nggak sih buka pikiran itu.
0: Aya iso ya wilujeng siang di buah batu ngagoyang warga Galia cenanya mohon. Terus oke Santi di kopo wilujeng siang. Abi itu juga goleran dah
1: cenanya
0: ngape.
1: Hari kita kumaha cenah.
0: Ya pokoknya mah rame we cenah.
1: Oh, pokoknya mah.
0: Kang Roheng di Lengkong hadir. Langgamna Ayun pun.
1: Kang Ayun pun tang kepala pundak lutut kaki.
0: Nun pisan Kang Roheng di Lengkong besar.
1: Lengkong besar.
0: Awan abadi wilujeng siang di Jatinangor hoyong kang warga Dahlia sadayana sorna teh Erna di Cipagalo kirang oge. Keclak cimata
1: kepala pundak lutut kaki.
0: Lukman Baros hadir absen ya. Terus Kang Deddy Kurniawan oke. Halo Teh Amel sarang Abah.
1: Halo.
0: Deddy di Nagrak Ciwide good afternoon. Pundak lutut kaki
1: good afternoon kepala pundak lutut kaki.
0: Asriani wilujeng siang hoyong runtah. Alah meniin loba ieu mah ka pidang ke sadayana nya.
1: Deddy hayang runtah Abah boga keresek ieu.
0: Yang utah.
1: Yang utah.
0: Waaleh wilujeng siang di Gang Sobandi Ujung Berung. Kintuna ka warga Dahlia. Kang Sunartiati di Batu Lawang Ciwide wilujeng siang. Teh air ar oge rinduna tadi parantosnya.
1: Betul.
0: Kang Suhana di Karanghawu orek wes na Karanghawu gocina kanggo seseorang yang dekat di hati.
1: Aduh.
0: Berarti jantung katanya.
1: Tukang paket eta teh. Paket.
0: Mendekat di hati. Wauci kamari jalan-jalan ke mana? Wauci naik kereta.
1: Iraha.
0: Kamari Wauci.
1: Ah, kabayang balik lagi nyeri kepala. Bunak lutut kaki, lutut kaki.
0: Eh Eli pada larang ya komonya. Digoyang nak kamu warga Dahlia. Abah di Nun Ego. Oke sadayana. Terasoknya kakek pujangga, wilijeng manteng, canang kang begeng, oge, wilijeng siang, bebeng gobengnya. Isar, ibarat karangna, atau sengkenya, padi di wilijeng siang, padidi. Tukang rajut di Majalaya.
1: Majalaya,
0: Jawa itu. Biasanya kan di Cicae, kira condongnya.
1: Kira condong.
0: Ayo mah di itu channel Majalaya, ayah gitunya.
1: Ayah, neng di Majalaya.
0: Abah Andin, Teh Amel, Abdi, Bunda Imut. Budak sehari abdi meneke teh.
1: Sukang.
0: Bandro wilijeng siang ya, teras oge Endagopin di Cibereum wilijeng siang. Ajun PS genep wilijeng siang. Teras oge Fitri wilijeng siang. Fitri di Cinambo cenah teh yang se di Arca Manik wilijeng siang ya. Mama Bayu oge wilijeng siang. Esti di Dago kumaha damang. Mia Pasteur wilijeng siang. Mama Lilis nuju Salasaan cenanya.
1: Aduh.
0: Razila wilujeng siang ogenya masih menyarankan wargi Dahlia kunaon ieu teh NQ1-nya NQ1 teh komputer de connected cepet.
1: Oh eta teh bekerita keur mikiran naon piubarna kepala pundak lutut kaki koneksi sinyal internet lolan
0: terok-tok mejangotan montok beki es. Aduh, kayak wargi Dahlia pokoknya mah kalau wargi Dahlia Irha teh
1: ya
0: Persib teh main teh
1: kaping 2-3 neng Sabtu.
0: Aduh siap.
1: Tapi ya teh sonten ya teh ya jam 4 sonten perungna teh
0: kaburu moalnya.
1: Abah kan enjing-enjing teh kan ke Singapura lah sakedeung kita. Di Singapura teh jam 8 isuk karena pesawat jam 3 sore.
0: Aduh.
1: Tah transit di Zimbabwe nepi jam 12.
0: Ngaliwat Cililin teh bah.
1: Oh henteu.
0: Ngaliwat heula kurupuk.
1: Henteu. Soalnya abah mah langsung ke Saudi heula sakedeung mampir.
0: Bah rek pipisna di mana eta teh?
1: Pipis abah di Amsterdam. Jam 1 tah Amsterdam nepi teh di Amsterdam jam 1.
0: Terus ari BAB heula.
1: BAB jam 2:30 itu kena kena elap itu lagi kena kena elap nangkel.
0: Ayo wargi Dahlia ke orang Tepang Rimi hidangkan langgam-langgam Sundananya tangkosnya Dina Dahlia tatar Sunda jalan kedua sim guring tamali masih ngerencangan wargi Dahlia.
1: Oke sarang din edunya dengan wargi sepokan nama dimana waktu seorang duaan disitulah ada kepala pundak lutut kaki
0: perung aku ya.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Nilai tukar rupiah melemah, inflasi dikhawatirkan meningkat. Mahkota Binokasih dikembalikan ke Museum Prabu Gesang Ulun. Wacana jalan berbayar harus dikaji komprehensif. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikhawatirkan akan mendorong inflasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini sejumlah bahan pokok seperti gandum dan kedelai masih 100% impor sehingga berdampak terhadap kenaikan harga produk olahan yang dihasilkan seperti tahu tempe dan mie. Padahal kebutuhan untuk ketiga komoditas tersebut sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Farhan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien dalam produksinya, antara lain memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terkena tindakan hukum yang dapat menambah biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pernyataan dari pemerintah pusat bahwa impor kedelai dan gandum akan dijamin sama seperti impor untuk pupuk dan BBM, diharapkan dapat mengendalikan harga komoditas tersebut.
1: Yang pasti ini, saya akan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien. Tapi bukan berarti tahunya dikecilin, tempenya ditipisin ya. Tapi efisiennya efisien produksinya. Tolong perhatikan juga masalah lingkungan hidup. Ya, jangan sampai limbahnya itu mencemari, karena kalau limbahnya mencemari, maka akan ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu akan menambah biaya produksi. Jadi jangan sampai melanggar hukum, itu nomor satu. Nah, nomor dua, untuk warga, saya yakin jaminan juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa impor kedelai, impor gandum itu akan terjamin sama seperti impor untuk pupuk, sama seperti impor untuk BBM. Itu juga insya Allah.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan produsen brand lokal konsumsi di Kota Bandung harus bisa memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai momentum meningkatkan jumlah produksi dan promosinya. Di sisi lain, meski persoalan moneter bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya memastikan efisiensi belanja daerah. Farhan berharap di akhir bulan sudah bisa mendapatkan perhitungan besaran efisiensi listrik dan efisiensi BBM dengan adanya penerangan work from home atau WFH ASN pemerintah Kota Bandung, termasuk pengurangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang sudah dipotong 50%.
1: Itu menjadi momentum bagi produk-produk brand lokal konsumsi di Kota Bandung untuk betul-betul meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan promosinya. Sehingga warga itu kita punya pilihan lebih banyak untuk membeli barang-barang produk lokal karena jauh lebih murah daripada kita beli produk impor. Sayangnya masalah moneter itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah memastikan satu efisiensi belanja. Salah satu yang paling berat untuk kita adalah harga BBM solar untuk pengangkutan sampah. Sekarang itu kita hanya boleh pakai Pertamina Dex Light yang harganya Nah itu mempengaruhi tuh biaya operasional untuk pengangkutan sampah karena nggak boleh pakai biosolar.
0: Setelah dibawa dalam kegiatan Kirab Milangkala Tatar Sunda ke 9 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Mahkota Binokasih atau Binokasih Sang Hyang Pake dikembalikan kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Melalui proses penyambutan, Mahkota Binokasih yang merupakan pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Gesang Ulun di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi mengatakan kirab budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan seluruh daerah di Jawa Barat harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungannya.
2: Jadi ukuran spirit misalnya kehadiran mereka untuk menyambutkan, kalau dikalkulasikan itu kan sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini di jalan. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama, kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita, kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85.000 lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20.000 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
5: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
0: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acuviarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
6: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya, tidak bisa kita kemudian bongkar pasang, karena di situ ada undang-undang AKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya gitu.
0: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.
7: Ini ada permasalahan internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku.
8: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Kumala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakumala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan klinis dan seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: dosis tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
4: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kerja oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polo Subang dong.
6: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polo Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
5: CV Kaos Polo Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081-313.

0: 100% mata air alami.
1: Tongkama mana-mana.
2: Ya, tongkama mana?
1: Mending dangguk kendah lihat Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sarangga Bandin.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karak ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
8: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eungi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak? Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
12: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda.
0: Di sarengan, Kuteh Amalia.
1: Sareng Abah Hendin, ulah kapamananya.

0: hiji
1: kosong hiji kemali madah leh bener bener
0: hiji kosong hiji kemali madah leh pemandung goyang sik asiknya. Jantan wargi Dahlia upami si abah nggak bohong mending angkatnya lira wenya nonton program Amazing Deals nya di Trans Studio Bandung ya. Diskon dugikeun 50%
1: tah.
0: Tiket lebetna ngawitan ti 80.000 per deuna dugikeun 24 Mei 2020 genep.
1: Apa reng abah?
0: Nah, apa tetelin ini?
1: Wah, tuh dah wah batur. Sorangan batur yang menculang-culang sorangan.
0: Ya, erau satu itu batur teka iluan mah jadi abah ngan bayar sorangan.
1: Abah yang meli orso dah umpang meli pang meli ke nari sorangan.
0: Lain tahun sabaraha eta orso.
1: Abah mah ditransfer teh hayang meli jalabria neng eueuh.

0: Bang Pakting. Oh.
1: Pokoknya kepala pundak lutut kaki.
0: Ayun aming.
1: Ayun aming kepala pundak lutut kaki.
0: Aduh, Wilujeng siang nepangan kanggo aep bubat. Bah, pamit Persib juara bade nazan raktir Abah sawarokna 10.000.
1: Sada teh.
0: Si aep bubat.
1: Awas aepnya ngalikeun ditagih ku Abah pokona mah.
0: Aduh, Deden Marzan hoyong apem Abah teu cenah.
1: Oh, apem. Ah, jam saya mau apem atuh
0: jam. Maknya nonton Persib apem atuh ya.
1: Abah make lamun
0: Makal Orson.
1: Lamun Persib main Abah rek jualan kacang bulu. Kacang bulu terus
0: kacang panjang
1: anu panjang kacang
0: kepala pun
1: lutut kaki.
0: Aduh. Terus oke Isar, hayu Bah, abi ajakannya Bahnya cenah.
1: Hayu ah.
0: Cek si Aisar. Rohendi Kang Roheng oge cenah ajakan entong ah.
1: Entong ah, sok mana masok isok sok mamawa ieu, sok mamawa gantar si eta mah.
0: Lain sok mamawa daerah. Aris Empah Wilujeng siang di Jamika Persib langgamna.
1: Kehnya.
0: Ibu Cendani di Cimahi Wilujeng siang, Mama Arul di Pusdai dilancarkeun sagala rupina teh amel sareng Abah, aya kasehatan, aya dina kalancaran rezekina nuhun pisan ya.
1: Amin.
0: Terus oge singkong keju si Jalu Wilujeng siang, singkong keju si Jalu. Caca Mari, Caca Cemara, iya mahnya. Caca Cemara.
1: Caca Cemara.
0: Di mana Caca Cemara teh?
1: Orang Cemara, itu dedinya teh.
0: Mulut kawihna, jajatong, pepatong ngerin.
1: Pepatong, bang itu.
0: Kang Ujang Pecai, cing atur Rustandi, cicing hula.
1: Ah, no, itu ngakukan si Rustan.
0: Nya, Caca Cemara, Wilujeng siang, nya. Yeah. Kang Ujang Pecai, oge Wilujeng siang. Terus oge Abah Momo, munut langguna, entok mulang teh ayahnya.
1: Jenting
0: warpan di Bojong Kacor Dahlia makin juara kantanan atunya padungdungkeun cenah Persib nasia.
1: Oke lah setuju.
0: Caya Dwiki Dwiki cing atur Rustandi sakedap kela. Elis Wilujeng siang di Jalan Peta Aki Olid oge didoakeun nya Persib satu tarung deui
1: moh. Satu tarung mudah-mudahan we dilancarkeun.
0: Waucik oh waucik teh ka Garut kamari teh meureun nya kitu ka mana teh ka Cibatu meureun nya waucik nya.
1: Bade nyaruakeun jeung domba wa.
0: Dengan domba justru.
1: Domba jalu na dengan domba jalu.
0: Panas kieu mah raos pisan es kelapa muda mi baso rada sareng ampul-ampulan jeung kenalpot sirian.
1: Baik baik.
0: Teyati kopo muhun ah moal ah encan dibereha ieu na teh oleh-oleh.
1: Leho-leho.
0: Beb dari ayah Abimah mohon antunya Abah iso cenanya di pantang Yani gemes di pasar Sadang Serang Wilujeng siang kamu kanya ah Abin juga beres roda mugi icalan icalna icalanana merenya
1: sanes mugi mugi rodana ical
0: taruhnya antunya aman abadi toko besi Wilujeng siangnya teh enak Cipegal Girang Wilujeng siang Kang Lukman di pasar Baros Wilujeng siang Kang Dedi Kurniawan oge Wilujeng siang teras oge kaluhur deui euy Cibay nuju panteng cenah nuhun pisan nya aduh
1: iya bener
0: terus aya deui saha eta Rustandi keh heula atuh keur ngalangkungan telepon geura sok
1: saha Rustandi
0: Nanang Hidayat Wilujeng siang Mama Ika teh Amel kah
1: euy
0: Abah Neng Ariani Wilujeng siang bade ngintun bala-bala panas ka Dahlia sok atuh ayeuna engga ka Bujang Mulih
1: saha eta teh
0: Neng Ariani nya.
1: Oh,
0: Iwan Sonjaya di Mekarwangi Wilujeng siang jiga nu boga radio tetangganya.
1: Mekarwangi? Makokom.
0: Persib menang radio
1: Papa Acuy
0: juara. Asik pokok namanya.
1: Bisa
0: natunya. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
1: Syai teh.
2: Persib Majalaya, Bang.
0: Oh, Tesri di Majalaya usum naon?
2: Usum panas sih.
1: Gening sami.
0: Bohong.
2: Usak. Kamu hujan tapi.
0: Usum kuda renggongnya.
1: Kuda renggong.
2: Bohon.
0: Di ebah pan itu sok bak loba iya bah.
1: Sok.
0: Loba
1: nanti. Sok loba
0: kuda. Kuda barahau.
2: Kuda mohon kita.
0: Sok atau Tesri jingga lah Tesri siap hiji dua tilo.

0: Duka ta.
1: Ayang ladang na.
0: Ha? Bulan?
1: Ayang ladang na.
2: Oh, yang tatap na.
1: Tatap na.
2: Oh, yang tatap na.
0: Mawat na kunawan, katabrak kumate.
1: Sayang di kantun tugasnya.
0: Inalilahi. Oh, no. Ayang di kantun kun. Wa inna ilaihi raji'un.
2: Aduh.
0: Kulan.
1: Tugas ieu mah.
0: Yo sok gerah tahlilan wuru.
2: Kantun tugas.
0: Oh, jalik dina balung-balung.
2: Bang Barung.
0: Bang Barung.
2: Sok. Kanggo.
1: Kanggo Bu Haji Tipayun sareng Abang.
0: Siap, Nuhun.
1: Kanggo Dedi Pisalengka.
0: Mun.
1: Kanggo Isar Ibun.
0: Mun.
1: Kanggo Adik Tumpenwe. Sareana
0: oh,
1: Barsi Dahlia.
0: Ya. Gitu. Ada menyemuh.
1: Dedi na kanggo Abah.
0: Siap.
1: Ya, Amel.
0: Yeah.
1: Sekarang
0: Abi
1: depan
2: bajina.
0: Bulan? Nangga.
1: Atur rupanya.
2: Nangga.
0: Kayak ditato.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Pak Tari
1: Lali.
0: Mihulaan.
1: Anak-anak kalau jam gak ada liat. Perut asyik.
2: Enak.
0: Jika nu gembur, jika nu bingung yang ngomong rek ngomong naon. Ala Gusti.
2: Wa obes di panguban Citiru Wilujeng siang wa obes nuju panteng Dahlia goyangnya.
0: Goyang si
2: naon atuh Kang Sandi Putra? Ah Putra Persija komoh horaream ngangkatna. Oh. Amun Putra Persib mah kitu tah. Daek ya, angkat.
0: Baik angkatna nya mohon.
2: Iya Rustani Putra Persija mung ah mengangkat
0: lah. Ini putra bapak na malah habis apa deh.
2: Ya. Aduh putra inung na ya, kita kersa.
0: Udin jentreng gitu deh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh bila kopi.
3: Mohon.
2: Si mau bisaan.
3: Ada cerang wae.
0: Ada. Si mau oh gawe batak tetepan wae itu deh.
2: Lain. Apal bau na gitu.
0: Weh beda cerita.
2: Beda. Apal bau na asal jika bau doma.
0: Jadi aura teh aura teh aur-auran mata kerasa ku abah.
2: Lain. Lain ujuk asup black yeah. Black kopi langsung bau doma gitu.
0: Karena ge karena ge black atau dengar ge itu deh.
3: Siapa yang doma gitu.
0: Identik berarti kerupuk, black kerupuk.
3: Eh benar sih ai ka trans studio nyanak mantan mayarsa gitu wae.
0: Tong borong mas menyokot mantan re-re.
2: Mawa inung bapak wagi sarua.
0: Sarua sakit tu bayar na seteh.
3: Awis yuta.
0: Samaruk sakot transit na boga uadi dinya samaruk teh.
3: Tapi ngapringke.
2: Ya, ada ulama ke senalnya.
0: Ya.
2: Kau mau pakai celana jeroma?
0: Ya.
2: Kau mau pakai celana jeroma?
3: Celana jeroma barolong. Tampil.
2: Dah kurang pakai duit, ya ya.
3: Tukul. Dah berjalan tempel. Tempel.
2: Sok jingle lah siap.
0: Sok.
2: 1, 2, 3.

0: Waalaikumsalam,
1: Pak Tenuh. Panteng
2: radio.
3: Kela tuh di
1: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
1: Enak langgamnya.
3: Tuh kata tamu lah di
1: Dahlia. Perungah. Perungah heula atuh. Perungah. Go.
3: Goyang.
2: Di pareuman. Di pareuman.
1: Si Tomo di pareuman.
2: Pokoknya mah lamun anu kejebakan Batman gitu, panteng radio, panteng cing kuat mental. Kuat hati, kuat tekad jeung pikiran.
1: Orang pernah kenal langkah menanya, aduh, kampura black coffee.
2: Black.
1: Nah, iya, katoda ku, iya ku didan.
2: Didan bagi sok tua toel
1: perungan goyang
2: itu tak
4: wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: 107,5 dahlif FM Bandung yang sekesek ayah nutacan kasebat
1: sah adik
0: ya Rustandi punten waktos nasam
1: Rustandi oh eta
0: pas jadian Marzan anu bau tarasi teh nu kumaha sih bah
1: eta anu bau ibaratkeun urang teh gitulah pokoknya mah. Jadi susah diungkapkan dengan kata-kata itu oh. Sebetulnya
0: Uli Juha di sinang reret binong oge wilujeng sia
1: wilujeng sia
0: santi di kopo ogenya bebe bayi namanya iya wae bedai kata tangga mahnya
1: kenapa gitu
0: abi acan detein acan naon
1: oh acan mana
0: acan iya mana mah kepala
1: lutut kaki lutut kaki
0: acan etam
1: ya pokoknya mah nama guys temikir anda nyeri hati nama
0: tuhnya si abah tuh liwe ngaguar ceri hati bebe kuma aduh tetetat tetitit tetutut anu ayah di payun
1: mana tetetat
0: ngalamun biasa namanya.
1: Eta atuh dal lah mikiran Persib ya nama itu dia.
0: Ya Persib cina Irha ngaliwat ke berang-berang.
1: Kedeng gue eta teh gitu.
0: Hayang dipoto we cina kitunya jeung Abah Umuh cina kitunya. Sarang apa?
1: Jeung aki-aki gede-gede saldo.
0: Jeung apa?
1: Apa?
0: Ya kan aja cek anak-anak mempun apa.
1: Apa? Terus satu apa we lalasona istirahat heula. Cek pawagub teh.
0: Cek anakna bari
1: bari make bari make beno. Satu apa sok istirahat apanya apa?
0: Apa mah udah capek teuing apa?
1: Capek teuing di jaket apa teh di jaket.
0: Pokona mah sakadap deui kan apa teh bari manggung deui atuh kitanya.
1: Ah, semaruk
0: eta. Euforia Persib kantosna
1: trik upami juara gitu.
0: Tapi doakan sadayananya
1: apa nama tak gitu jadi ada wargi-wargi nu di kota Bandung ieu teh ngeunaan kendaraan
0: panjang.
1: Anu make saldo elektronik teh ngelobaan
0: naon si abang meca naon nih bah pokoknya mah ieu waktosna para samporet bah engge mun lajeng geune masih minangkeun langgam-langgam Sundana dina Dahlia Tatar Sundanya
1: okay.
0: Urang jaga pokoknya mah keamanan kota Bandung
1: upami
0: ke Persib manggung
1: betul tah kenyamanan keamanan
0: dan keselamatan
1: keselamatan dan kerandaan
0: kedudukan nyindir orang
1: ente ieu makan uranda diamankeun diamankeun
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panik radio
1: panik Dahlia
0: enak-enak langgam
1: Dahlia
0: prungah
1: go
0: goyang

Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia sadayana. Kumaha dararamang, kumaha sararehat dinten ieu. Mohon pamugia yang tidak ginanjar ka wilujengan sararehat sadayananya. Mohon lancar sadayana aktivitasna. Milari rezekina sing lancar sing sukses sadayana barokah sadayana. Alhamdulillah sonten ieu urang tiasa tepang deui ngalakukan dongeng sunat Dahlia anu tangtos di antos-antos sadayana wargi-wargi di mana wae ayana. Mohon sing janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi Dahlia sadayana. Serial si konseling ngalalana anu ayeuna teh lebet ka episode 175 gitu pamit telepat. Pamugia sing teras tiasa nyarengan kegiatan wargi di mana wae ayana. Kasangakeun wargi ah bila jeung ngadawukeun dongeng sunati Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya Dahlia perungah go go go goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa Parja?
4: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge bade meser deui dan kitu ka ngajag-jag pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
3: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jengkeletot aya. Mangga kasadayaan nu gaduh panyawat tos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Hiji 0,5 Dahlia FM.
8: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Kiji 107.5 Dahlia FM.
2: Lu asik-asik ngandit Alia teh.

0: sekali buat wargi Dahlia semuanya, nggak bakalan bisa kemana-mana ya. Tiga langgam sudah digoyangkan wargi Dahlia buat wargi Dahlia semuanya di sore hari ini. Pokoknya mah semakin asik semakin juara perung ah goyang. Kita lihat ada siapa yang ada di TikTok Dahlia di sore hari ini. No, ada Mr. Agus Donner. Selamat bergabung di dunia goyang. Ayang pengen langgam nyetor monitor ketua Yayan Daryana. Apa sih yang gak buat wargi Dahlia semuanya?
1: Nyai ronggeng memang asik.
0: Coba di atasnya ada siapa ya selain Agus Thunder yang sudah bergabung di dunia goyang. Ada Bandito juga sudah bergabung ya, tapi tidak menyapa, gak apa-apa lah. Yang sudah bergabung di dunia goyang ada Makhluk Bumi juga, baru turun dari taksi wargi Dahlia ya. Dari ojek gitu, yang penting dari mana.

08112221015. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Wah, Ocema di Jalan Suci hadir ngegoyang buat semua warga Dahlia. Cena asik. Ada juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sani Cinanggela, request langgamnya gadis baliku. Goyangin buat semua warga Dahlia aja, gocinya buat Ayang Mino aja. Makasih Ayang, sama-sama lah nah hating. Yang digoyang, digoyang, yang jajang di jalan. Langgamnya cintaku sekuat tiang listrik. Maknya, yang bener lu. Goyangin buat semua warga Dahlia yang ada di grup atau di luar grup. Gocinya buat Nani Memori, makasih udah dibacain. Ayang ada di rumah maupun gak ada di rumah. Bisa persen sabun, hah non? Bisa persen sabun lagi, pesan badannya sabun lagi tapi setengahnya tuh bisa tuh didinya teh nih. Sok nyian wae segala rupa. Tau pasar macet ya, su pasti tamanya. Jam sakieu mah ada semuanya semua orang pada keluar dari kantor, dari tempat kerja, enggak tahu dari mana. Anak-anak sekolah juga badannya ya. Ya, badal enggak sih warga Dahlia ya udah ya. Nikmatin saja. Movement denim, benar tetap baca teh movement denim, benar kan? Oish, ayo tuh kemon warga Dahlia lah di 73028, satu lagi 73111.

0: buat para peternak Indonesia semuanya, apalagi buat wargi Dahlia yang sekarang lagi menjual apa? Hewan kurban ya. Semoga laris manis. Kita pun wargi Dahlia yang punya niat pengen berkurban, semoga bisa berkurban di tahun ini ya wargi Dahlia ya. Yang gede, yang mulus, yang sesuai gitu ya. Azek, azek, rongang rongi, yang digoyang, digoyang, yang dangdut, Dahlia. Kamu nak hungkul cinta? Ah, ya si Mbak nih. Azek, azek, goyang, azek bareng ayang, ayang minum, nudi dia, didinya saha.
1: Si dia,
0: ABW, sorangan.

0: Izar, kenapa udah beberapa hari ini kamu jarang keluar, ha?
1: Aku mah ngerem aja, weh.
0: Sih yang dikorbankan.
1: Oh, gitu.
0: Emang ada, Izar, atau kamu mah geus liat meureun? Manya sih.
1: Kan di presto meureun.
0: Ada, tidak semua orang punya presto, atuh.
1: Ya, atuh dikulup dah, weh, cing lila.
0: Aduh, tidak semua.
1: Oma, krihundu.
0: Tete bakalan cepet hipu.
1: Bakalan
0: naon
1: biasa
0: nama. Bakalan naon? Yang benar, ini teh tips yang luar biasa pikas sebelah tak kumaha teh. Ah,
1: tips anu ngawur we sakali kacapruk. Tidak untuk ditiru.
0: Nah, emberan. Anggap apa yang kau minta di sore hari ini, cinta?
1: Hideung aja.
0: Hideung.
1: Saeta.
0: Anu hideung teh, anu hideung mah ya anu hideungnya. Rek mal kicau mania, rek hideung we.
1: Hideung
0: we. Nyanggeus nu hideung mah kuatan sih ya.
1: Merutan kumaha?
0: Matakna, ya tingali ke hideung ge kuat sagala-gala.
1: Eta mah kapoe hideungna oke. Amun abdi mah bawa ti kudrat.
0: Ah, bawa ti kudrat. Mengerikan sekali. Nyanggeus atuh sagoyangkeun jeung saha cinta.
1: Buat hayang duluannya selalu dilancarkeun segalana. Nah, eta kunaon sarana mani rada siga nu maksakeun?
0: Ember.
1: Karunya kaujanan. Pak Uci danu RB Kangen Taba Iwan Arnau Mang Ayinde Kang Deden Gagopin Piyati Aisugi Kang Lohaman Ratu Ondepena Dukang Nana Unik Mene Ika Nene Putri Kakius Terius Ius Umi Yuna Umi Lila Nini Otik Rini Otik Erni Rici Pak Buna Yang Se Ma Eha Ma Juli Naon Mang Lilit Ma Apep Mang Bayu
0: Bungsu.
1: Dewi Teh Epa, Teh Eli, Kang Bungsu Dery, Kang Ade, Teh Iteng, Mulia, pokoknya masa daya nawal kita liawe atunya
0: di kumpulnya. Benar Isar, mendingan gitu lah. Hade, pamadegan, buat siapa? Aduh.
1: Asik. Dah lihat sama gugu yang dah hayang.
0: Weh, Isar, terima kasih banyak. Moodku jadi naik nih. Terima kasih banyak atas cipokanmu. Menipake kuah, atuh Isar. Ah.

0: Rek ah, gocin jang saha.
1: Pas gocin wae.
0: Gocin heula atuh, gocin heula ka karenga goyang jang batur di mana-mana oge nu spesial heula. Heeh.
1: Ah, gocin mah kan prida.
0: Ah, kemenusuk hatiku. Ah, hitam.
1: Ada kumita isan.
0: Oh, kan didinya lu hideung.
1: Ah, lu bodas.
0: Nah, tuh Erni mini cemburuan didinya sama Gusti. Kau menusuk hatiku. Ah, kau menusuk hatiku. Gocin.
1: Gocinnya buat saya Prida aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng dia lah, enak-enak. Selagam jalan tuh, go, ya.
0: Ah, kamu mau menusuk gitu aja mini cemburuan. Ini kamu mau menggilakan sekali.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

buat warga Dahlia mah. Makin sore makin hot-hotan langgamnya ya Lukman di Pasar Baru. Selamat sore. Orang yang selalu usaha ingin on air, masa sih? Si Black aja bisa, Isar aja bisa, masa kamu gak bisa? Yang Uli di Bojong Sayang, Ranca Manyar hadir kemana aja, udah ganti nomor lagi.

0: gaga. Prong A, gaga goyang. Gitu atau gini. Oke, itu geningan isinan. Isinan, sionan. Tapi yang nama jadi luasan, hebat. Oi. Betul, Rina. Aki. Itu aki-aki bulu hiris lain. Aki udah siap digoyang sama Ayang, Aki.
1: Bulu kuda, Ayang.
0: Bulu kuda. Oh, untung bulu kuda lain bulu kumu.

0: pagi.
1: Panggangnya Duda Araban ya.
0: Duda Araban? Sok boleh, goyangkan buat siapa Gi?
1: Eh temen Eva balapan, mama rekomkan ya, Kapa Yuna.
0: Iya, tenang naon sok.
1: Apa Lesti, Duda Araban.
0: Terus, buat siapa?
1: Kan Suryama. Terus, Bapak Caca, Hatika. Tangge Baredang Ria Sadayana we.
0: Wargi Daria.
1: Aku dan Ati Baredang. Rada grogi sareng Ayang Mino.
0: Ah masa si Aki digoyang.
1: Kasih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgamnya. Prunga. Go. Oh, yeah. Weh hebat.

Selamat sore di TikTok Dahlia. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Terus tadi teh udah ada yang nanyain tadi teh Dahlia di mana? Nah, udah dijawab sama Teh Rina Wati. Hatur nuhun Teh Rina ya. Aha, sakeman. Yang digoyang, digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prungah go go go.

0: Asik, hui hai hai hai, hui hai hai hai. Langgamnya apa, Mang Nana?
1: Pengen jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura, Mang Nana. Sok lah goyangkan buat siapa?
1: Digoyang kanggo ayang Cipayun.
0: Terima kasih banyak. Doa kita semuanya. Amin.
1: Kanggo Wauci, Taisa, Nenek Ica, Bu Warpan, Umi Lila, Umi Yuna, Daya Semelat, Daya Semelat, Daya Semelat, Daya Sugar, Daya Cibai, Kang Genta, Kang Danui, RB Nenek Putri, Kang Kang Yusna, Teli, Padalarang, Kawan Napta, Kang Usman Pasar Barot, Mas Tanto, Kang Deddy, Cicalengka, Bayuan Moja, Kang Black Coffee,
0: Daya Cipeng,
1: Kopin Bunda Yance Teh Nato.
0: Oke.
1: Kanggo sadayana we wargi Dahlia. Kocin nama kanggo ayam selalu.
0: Boleh. Udah segitu cukup.
1: Ah, atos.
0: Cukup sekian dan terima gaji.
1: Iya.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia nak enak lagamnya Dahlia Bruna go go go ya.
0: Asik. Makasih Mang Nana, semangat semuanya wargi Dahlia. Jaga kesehatannya. Aduh, cuacanya kayak gini nih wargi Dahlia ya.

Mr. Sobirin, Ketua KSP juga. Selamat sore, selamat bergabung di Dunia Goyang. Jangan lupa di follow akunnya Minyul. Asik. Hey, Ayang Minyul senang sekali. Sore ini banyak yang ngegip Ayang Minyul. Hatur nuhun, terima kasih banyak, berkah selalu ya. Yang udah posting ulang, yang tap-tap layar, terus juga yang udah ngegip Ayang Minyul, hatur nuhun. Yang sudah follow akun Minyul juga terima

ka na pagi wae. Aku na teh inget na teh pagi wae. Iya teh sore-sorenya di 0811-222-1015. Pargi Dahlia nikmatin langgam-langgam dangdut yang digoyang-digoyang yang bareng ayangnya. Lagi di jalan atau sudah nyampe di rumah. Atau wargi Dahlia disuruh lembur sama bos. Gak apa-apa, gak jadi masalah ya wargi Dahlia. Dinikmatin saja. Mama Reva tolong jangan dulu ngepon Mama Reva ya. Ayang Minum mau bacain dulu WA yang sudah masuk Mama.

0: pernah ketemu pada acara nobar Persib Bandung di Dahlia. Wih, hari Sabtu juga nobar lagi ya wargi Dahlia. Ya, kok yang ditunggu antanya? Ada datang aku sini, Pananang Hidayat, tatara nobar, ta Pananang ta. Hari Sabtu malam minggu nobarnya Pananangnya. Atatang Soeherman juga ta kemarin ada. Nanti juga mau ikutan nobar lagi, cenah. Nengyon bergoyang sore ini bareng ngayang.
1: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Elzio, Elzio sayang. Elzio kemana aja? Bunda Fati, bunda sayangku, cintaku. Kita goyang lagi, bro, gak? Go, go, go, goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Kosambi Bandung mogok berjualan karena harga daging sapi terus naik menjelang Idul Adha. Kondisi ini dinilai memberatkan pedagang karena daya beli masyarakat sedang lemah dan daging tidak bisa disimpan lama. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cicadas Kota Bandung, Senin 18 Mei 2026 sempat memanas setelah jumlah pedagang menghadang alat berat dan meminta petugas Satpol PP menghentikan pembongkaran sementara. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapat pemberitahuan terkait pembongkaran dan meminta waktu untuk membereskan barang dagangan mereka yang sudah disiapkan untuk berjualan. Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, dilaporkan ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Sebelum tertangkap, Bambang meninggalkan pesan berupa video yang merekam permohonan agar pemerintah Indonesia membantu pembebasannya dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

perlu banget pura-pura wargi Dahlia, pura-pura bahagia di depan orang yang sangat kita sayangi gitu ya. Jangan sampai memperlihatkan sesuatu kesedihan gitu ya. Kan kasihan banget dia juga ikut sedih, terbebani wargi Dahlia. Dan sore hari ini spender-spenderku sudah mulai berdatangan kembali. Terima kasih banyak buat Bapak Ade Wangsa, Garmin, barengan Teh Nina ya kan? Ayang jadi semangat, di sore hari ini tambah semangat sekali gitu ya. Lihatlah gift Ayang, masih kurang, ini mah 85. Kenapa Aprilia? Elzio, kenapa Elzio? Elzio juga kemana aja? Kamu baru tahu kalau aku siarannya sore. Oh Elzio. Sedih sekali Elzio. Aku baru melihatmu kembali. Aprilia juga ternyata ya. Bapak-bapak geningan baru kamari tadi ajakan bergoyang sama Ayang Tehnya. Ayang Teh kan jadi malu gitunya. Hai Sugi. Oh, hai Sugi. Nina. Pakai bobo enggak? Jadi Nina bobo. Kenapa sih? Ungut-ungutan kumaha? Aduh, Kang Dang Suherman orang Ciparai Sapan. Selamat sore. Duh, tapi seragam. Mana mawarnya tetong hiji dua tilu opat sampai ke 70 lah tenanawannya. Just gak konveksi juga. Selamat bergoyang budak hulek. Rek nitip senal cina. Aduh Gusti nama agung yang nyadabi teh penitipan helmnya. Aku tuh jadi sedih sore hari ini teh ya. Mana tukang Ade Wangsa teh? Ah Ojan, ah Ojan, Elzia. Mana tuh Ade Wangsa teh mau goyangin buat seluruh divisi cenanya ada Ade Wangsa gitu garmennya pokoknya buat semuanya. Ternyata ada Om Derry yang lagi di kantor mau badmintonan dulu cena sebelum pulang. Jadi ya buat orang rumah gak usah ditungguin lagi mau badminton cena begitu ya. Yang request naon tuh Elzio. Ah nih tapi mah yang duit. Pino, back sana ulah nu sedih atuh. Jadi sok hayang, hayang naon, hayang cubit-cubitan. Mama Ika, kok sedih ayangku? Ya, karena memang begitulah hidup ini. Tidak boleh gembira selalu, tapi harus ada sedihnya biar kita bisa ngerem. Bukan begitu, Mr. Amar di Permata Biru. Apa kabar? Duh, ayang, naon atuh meni sedih nyakeun wae tuh Agus Toner nih. Kan kalau kita mencucurkan air mata lumayan kan enak kan di sigana teh ayeuna teh wargi Dahlia halodo panjang. Duh. Kang Suwana di Permata Biru hadir pokoknya mah gocin buat seseorang yang dekat di hati. Lamun dekat digabrug. Kang Roheng di Lengkong, Mbak. Naon? Jamu Mbak. Kang Roheng manco. Mama Lilis, ya apa itu Mama Lilis? Aduh Mama Lilis barengan keluarga tercinta. Sedih wargi Dahlia. Kicau, kicau mania. Kicau, kicau mania. Jangan sedih ayang, Persib pasti menang. Persib nu saha? Nu aing. Aing saha? Nu gelo. Terima kasih banyak. Tapi aku teh ini teh siapa tuh ah? Nih. Sedih wargi Dahlia. Duh. Apalagi pulang kerja ya habis dimarahin bos, nyampe rumah kudu masak lah sorangan. Duh. Ya udah enggak usah bersedih wargi Dahlia ya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Baru aja tuh kena aku tenanya sama Sugi. Biasanya dari Neotik, oh ternyata nama Wahid yang ngegoyang WA di 0811222 1015 ternyata ya. Yuhuu, yang baru gabung di dunia goyang. Ternyata juga ada Tante Cia Misterius Ismet Rencemalang. Oh ya ya ya ya, Mbak Ici Bayi juga ya. Ada juga Teh Imas Cimohai, Teh Tatat Kios Depan. Selamat sore dari Kirjon juga ternyata. Aduh, maafkan aku ya. Ah, tadi kan Kang Jajang yang kepengen cintaku sekuat yang listrik udah ya. Ada juga Sani. Oh, Sani udah digoyang sama aku.

0: sore-sore. Masa sih Kang Juha? Aduh Bunda Imut. Ada Erni juga ya, ada Devi juga, Teh Santi Kopo, Teh Elis Jalan Peta. Ayang Minul tegaran nyata ya, ada Kang Nana Permana juga ya. Bunda Fatih belum digoyang sama Ayang ya. Ada Koko Soldier kemana aja kok. Kang Ujang Pecai juga, ada Imas juga ceria tuh Ayang backsoundnya. Ini ceria. Ada Mr. Hasan, Mama Ibu juga selamat sore ya. Kalau di TikTok Dahlia Ais Sugis, sudar sadar weh. Ah, belum sempat ke apa? Si gana mah gitu talah. Kewan, pengen darah biru, darah biru, darah muda. Iya siap, insya Allah, tapi ya kalau kepuihin ya, kagak kepuihin, sorry Dori Morris Strawberry ya Hasyum. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut, Dahlia asik atu perung ah, go.
1: Perung ah, go, yang.
0: Sama siapa yang berbicara?
1: Sama Erni.
0: Erni mana?
1: Erni Katabang dong.
0: Wah yang bener.
1: Benar.
0: Masa suaranya mirip Kristina.
1: Bangun tidur itu teh.
0: Oh, berarti bagus. Bangun tidur aja mirip Kristina. Kamu mau terbangun-bangun merenya?
1: Terbangun-bangun mah, aku teh mati.

0: bukan buat siapa. Ih, kamu.
1: Baik ngaburu doang.
0: Ah, nyantong atuh. Nih,
1: enggak ketombe karunya.
0: Ah, jangan dong nih. Enggak lah ketombe.
1: Pangkat nama dukung we nya.
0: Iya.
1: Yang nama
0: Karmino nya teh terima kasih.
1: Makasih Mamsi Mahdi Makabut Ungu tadi Teh Isari ya yang udah masuk sama Black Coffee. Kang Eren Suherman juga digoyang Kang Genta teh sama terhatinya ya. Dari Putri padainya.
0: Nenek-nenek
1: ya Mama Haji tentu Kang Tatang. Sahadeinya
0: tuh. Eta nu morodol kitu geuningan sahadeui sahadeui.
1: Katanya
0: ada bengkel
1: oceng
0: PPJ
1: digoyang banyak sok mantap wae tah. Akai tah, sok lah nanti. Bunda yang
0: seumeuyuna
1: Mama Lili Ciwidey. Mageugeung
0: Haji Mimin. Aduh. Lu pohodeuin nenek Ica. Dengan sakitu cekapnya.
1: Mabayunya atuh cekapnya.
0: Gocin. Ah, terima kasih banyak. Oh, semuanya. Segan sejak ayang. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak. Enak-enak. Dahlia.
0: Goyang. Goyang. Terima kasih banyak. Ini langgamnya enak loh. Supri. Oh, Supri ya. Aku sudah melihatmu. Ada juga Kamandanu. Selamat sore Mr. Endang Charlie. Ngan Charlie ya. Beneran bareng Ayang Minul nih yang digoyang digoyang yang dangdut. Aduh. Singkong keju si Jalu nemu-nemu juga selamat sore Prung. Ah, goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

pamit wargi Dahlia karena bentar lagi juga azan maghrib. Terima kasih ya, ada Kios Yudian, hatur nuhun, ada siapa lagi, Hiro, terus juga Sugi, pokoknya yang nongkrong di TikTok Dahlia. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak buat semuanya ya. Prunga, go go go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Satu kosu 1,5 dari FM Bandung gue yang sekasih semakin asik semakin juara adalah Ricky Lukmanya nemenin lagi Wargi ya di Dahlia Indonesia sih 2 jam adalah langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin bro, ah, go go go goyang mau.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya si pilihan judulnya AIC Teruna sekarang. Udah waktunya Ricky Luven buat kasih tahu seperti biasa line requestnya udah dibuka buat wargi. Yang pengen request langgam atau pengen salam-salam atau pengen ngasih info atau juga kondisi-kondisi lalu lintas sekitarannya wargi. Boleh kesini kirimin ke 0811-222-1015 atau mau datang sendiri ke Jalan Burarno nomor 28 Bandung. Atau pengen masuk lewat line telepon juga boleh, nanti bakal dibuka lewat WhatsApp call atau juga lewat 7311-710 dan juga 73028 wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong wargi Dahlia, aku mau apa namanya, mau bergibah dulu ya gak sih? Sekarang-sekarang tuh lagi heboh, lagi ngomongin soal katanya banyak banget benda-benda asing yang akhirnya mulai muncul tentunya dan tampak lewat kamera-kamera handphone, lewat video-video amatir wargi Dahlia, bahkan juga lewat channel-channel apa namanya, channel-channel pribadi atau juga akun-akun pribadi wargi Dahlia. Yang lagi heboh mah sekarang katanya ada alien yang kena handphone apa namanya, handphone masyarakat amatir begitu kan, berbentuknya tajam-tajam gitu wargi Dahlia, ada di Laut Natuna Indonesia. Waduh. Udah gitu kemarin ini juga sempat muncul yang namanya ada 6 atau beberapa pelangi yang muncul dalam satu daerah wargi Dahlia, saling beririsan satu dengan yang lainnya juga. Yang tiba-tiba juga di daerah tertentu lagi muncul juga penampakan-penampakan yang lain yang ada di langit ini. Wow. Apakah yang sedang terjadi? Apakah lagi musim-musimnya benda-benda luar angkasa wargi Dahlia? Kita juga gak tempe ya. Tapi yang pasti mah mudah-mudahan bukan alien wargi Dahlia ya. Wah, kalau ada alien gimana ya? Agak takut juga ya. Udah gitu lagi ada berita heboh juga lagi mengenai soal salah satu influencer atau sebut saja selebgram. Udah gitu dia lagi live, terus udah gitu minta dibayarin makannya. Padahal makannya doang cuma sekitar 51 ribu. Terus gak ada yang bayarin, terus dia ngatain miskin gitu. Waduh Gusti, beda kalau Ricky Luven Maya. Ricky Luven suka bagi-bagi hadiah. Seperti biasa kan Ricky pernah janji tuh, tiap bulannya di Ricky Luven jalan-jalan, Ricky bakal bagi-bagi hadiah kurang lebih 50 ribu gitu kan. Kalau sekarang belum 50 ribu dulu, tapi Ricky mau bagi satu box donat yang viral buat wargi Dahlia yang mau komen nanti di apa namanya, di postingan Ricky Luven yang terbaru di Ricky Luven jalan-jalan, oke? Okay? Kalau gitu, pengen tahu gimana caranya? Makanya jangan kemana-mana, tetap masih bareng sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia Asik.

ide gemes nih kamu. Si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia Asik.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya varietas yang judulnya Kehadiran Modern. Sekarang kita waktunya mau ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Kira-kira udah ada siapa sih? Langsung kita mau baca ya. Kita mau baca begitulah udah pada masuk.

ganteng. Semoga Aiki sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Terima kasih banyak ya. Oh tidak, Mamang Godin Tralala Trilili hadir. Katanya, di aku juga ada fenomena kejadian aneh. Katanya kaki tetanggaku masuk terjerumus ke dalam

banyak. Ada es jalan kaca piring dengan digoyang-goyangnya buat Rudalia, agak Diki dan Niko Oping dan Ica Ayah Asgab, dan spesinya buat Pargi Dahlia, semuanya aja. Capek mencari masnya. Hey, aku mau ngasih tau sekarang lagi ya. Aku mau jelasin, udah mulai banyak yang tanya ya. Jadi, seperti biasa, tiap bulannya aku akan bagi-bagi rezeki ya. Dan bulan ini aku bakal bagi rezekinya dua kali ya. Yang sekarang, di tengah bulan ini, aku bakal bagi satu box donat ya. Satu box donat, donat viral buat Margi Dahlia yang komen di postingan Ricky Luven yang terbaru di akun Ricky Luven Jalan-Jalan. Oke, posting di situ. Cuman komennya aja, mau dong Ricky. Lalu tag lagi tiga temennya Margi Dahlia di Instagram atau juga di TikTok ya. Dan besok malam akan Ricky kasih tahu pengumuman siapa yang berhak membawa pulang donat viral satu box Margi Dahlia. Sekali lagi, cukup dengan komen aja, mau dong Ricky, lalu tag tiga temennya Margi Dahlia di postingan Ricky Luven terbaru yang di Ricky Luven Jalan-Jalan. Oke, yang postingan tentang donat, pokoknya itu, langsung komen aja di situ. Dan besok malam kita akan umumkan siapa yang berhasil membawa pulang satu box donat viral gratis. Oke, ya udah, Ricky tungguin. Nanti di depan kita bakal buka juga line telepon, siap-siap aja di depan line teleponnya Wargi.

0: Bulan Mei ini Braga City Walk lagi penuh sama event seru loh. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga lokal dep yang datangin beragam lokal brand fashion yang keren-keren dan sesuai banget sama fashion yang wargi cari. Gak cuma puas kulineran dan juga belanja, juga ada banyak event-event seru yang wajib wargi datengin. Kalau tanggal 16 kemarin ada event musik dari rumah musik Hari Rusli. Tanggal 17 Mei-nya ada event olahraga Pound Fit with Jonas. Nanti tanggal 24 Mei bakal ada dance festival di Atrium Braga City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer luar biasa. Gimana seru kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan nikmatin berbagai macam event seru cuma di Braga City Walk Bandung. So, don't forget, meet me at Braga City Walk ya. Yuk kita ketemuan lagi sama Request on the Air. Boleh telepon ke sini 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Langsung aja kira-kira di depannya ada siapa? Halo, Dahlia in Indonesia asik. Mau ditutup teleponnya kayaknya ini mah ya.
1: Mau donat.
0: Oh, jadi udah komen belum di apa namanya? Di akun aku?
1: Udah dong, dari subuh komen na oge.
0: Baiklah. Nanti besok malam sama Ricky Levin bakal diumumin siapa yang akan mendapatkan donat viral satu box besok ya. Mudah-mudahan dirimu menang ya.
1: Amin.
0: Baiklah kalau gitu, sebelum mereka selanggam, Cik lagi ngapain sekarang kalau boleh tempe?
1: Lagi mikirin itu yang hidung-hidung hitam, kira-kira itu diiteminnya pakai apa?
0: Pakai sulu.
1: Kayak hidung apa? Hidung panda apa? Huh? Hidung apa ya?
0: Kayak hidung makibau, you know.
1: Alah, Gusti.
0: Gimana, pengen ikutan juga kayak aku?
1: Pikir-pikir dulu. Oh,
0: iya.
1: Cukup ini aja, kucing antariksa aja yang dibully. Cuma jangan, aku nggak sekuat dirimu.
0: Oh, meong jongkong.
1: Aku nggak sekuat Rebecca makan jongkong ageng. Oh, jadi tahan banting.
0: Oh, betul sekali kan, soalnya Rebecca temanan sama Anissa Bahar. Aku dihujatin nggak apa-apa,
1: aku dimehongin juga nggak apa-apa. Aku dikucir, aku ditemplokin, aku dirojokin.
0: Oh, dirojok. Solokan kali ya, dirojok.
1: Tekan lampat.
0: Agustinu Agung. Baiklah, mereka selanggam apa tuh malam hari ini?
1: Langgamnya etawa ya tuh.
0: Apa, Cing?
1: Mengapa? Oh, nah, judulnya iki tete.
0: Posesif, cina. Oke.
1: Mengingatkan pada Rebecca.
0: Oh, tidak. Langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Rebecca duluan ya. Hai Rebecca. Sama keluarga Rebecca ya, makin jeprut ya.
0: Oke.
1: Danu Rebecca genta, Mbak Iwan, Ano, Kang Deden, Teh Eli. Sadainya si Bay, Teh Santi, pokoknya Teh Yati sama wargi Dahlia aja tercintanya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Tentang Dahlia, anak-anak kondomnya Dahlia perlu goyang.
0: Goyang balik. Oke, kalau begitu nanti Riki bakal putar, tapi kita ketemu dulu sama yang berikut

0: pau pau pau.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Halo wargi Dahlia, saya Reza Herlambang. Pilihan saya cuma satu, pantengin Dahlia, pasti asik dong.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
7: Meow.

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.

hukuman dari Komdis PSSI. Total denda yang harus dibayar oleh Persib Bandung mencapai 455 juta rupiah. Sanksi pertama dijatuhkan dalam pertandingan kontra Bayangkara FC. Komdis PSSI menghukum Persib Bandung dengan denda 25 juta rupiah karena adanya supporter Persib yang hadir sebagai pendukung tim tamu. Selain itu, Komdis juga menyebut terdapat 3 flare dan 2 petasan yang dinyalakan supporter Persib Bandung yang menyebabkan denda 60 juta rupiah. Selain laga melawan Bayangkara FC, sanksi Komdis juga diberikan pada saat pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

0: 2026. Sebelumnya, pada hari Kamis 14 Mei 2026, pengantin pria tersebut terlibat kasus pencurian sepeda motor di Kampung Babakan Panyingkuran, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam jelas kamera CCTV, sehingga pihak kepolisian dengan mudah mengidentifikasi pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: goyang. Masih bareng sama Ricky Luven ya. Dan sesuai dengan janji Ricky Luven tadi siang, kalau sekarang Ricky juga bakal mendatangkan sosok Rebecca yang suka hadir di postingan Radio Dahlia yang terbaru ya. Kalau begitu, selamat malam Rebecca.
1: Selamat malam.
0: Rebecca, kalau gitu sekarang mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya.
1: Boleh.
0: Ya sudah, kalau gitu wargi Dahlia, ini mic-nya sama Ricky dikasihin ke si Rebecca ya. Baiklah, kalau gitu Rebecca, kita langsung bacain request-nya. Udah pada masuk, ada siapa aja?
1: Aku mau baca dulu. Ada bebek dari Pici Biru, pengen request langgamnya cinta pertama. Nanti boleh ditungguin ya. Buat Mama Andin, Cici Gerlong, Mana-mana, Isci Bay, Ponti, dan Nunadu Genta. Buat Cinya, buat keluarga kesayangan. Oke, terima kasih juga buat Rini Otik, Sibing Minimalis Soundcheck Indonesia, Kecamatan Kanada hadir. Nani Memori di Cicahum hadir. Udah gitu ada Mr. Ius yang mudah diingat ya. Pengen Fatin Sigi, aku memilih setinya, boleh ditunggu. Goyangnya dari 1 sampai ratusan. Di Kuming jadi 1 ya. Hai, ini sama Rebecca. Ketemuin sama Hasan. Pengen langgamnya bagi nasi udah tadi ya. Ih, goyangnya buat Batur Sari aja kucingnya. Buat Rebecca sendiri. Terus, ada siapa lagi ya? Balik lagi ke Ricky Luven aja.
0: Ih, kenapa Rebecca? Baca lagi atuh kagok.
1: Nggak mau malu.
0: Kenapa malu? Kan kamu lagi nggak kelihatan.
1: Nanti aja.
0: Masih kamu tanya. Ketemu sama Teh di Cileunyi. Buat wargi Dahlia semua digoyang-goyang. Gocen. Buat para penyiar Radio Dahlia. Katanya langgamnya dukung-dukung aja. Oke. Terus udah gitu juga ada Mbak Isci Bay hadir di Dahlufan. Ngaret. Aduh. Gocen buat keluarga aja. Terima kasih banget. Terus apa ini? Permisi Kak, selamat sore. Apakah sudah ada informasi kerjasamanya? Kerjasama apa ya? Coba kalau misalnya ada kerjasama, coba hubunginya langsung ke front office Radio Dahlia. Jangan hubungin ke Ricky ya, kagak tahu kita orang ya. Udah gitu ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Pengen jangan paksa rindunya buat Ricky Luven sama semua warga Dahlia. Super gue sini buat Ricky Luven, kucing lucu imutan menggemaskan. Au, miaung, congkong. Kang Suhana di Permata Biru, pengen kontak pelan-pelan saja buat warga Dahlia tercinta dan buat seseorang yang dekat di hati. Au, makin dekat lagi di gabruk. Oke, wargi Dahlia, kalau gitu sebentar kita mau ketemuan dulu sama Galaksi. Nanti udah habis Galaksi kita bakal buka line telepon. Udah gitu juga kita bakal ketemuan sama Kuis. Jangan lupa yang pengen dapetin donat viral 1 box ya, komen di postingan Ricky Luven, di akunnya Ricky Luven di Instagram atau juga di TikTok yang postingan yang terbaru. Udah gitu bilang mau dong dan tag 3 akun temannya wargi Dahlia ya. Dan besok malam kita akan umumkan siapa yang berhasil membawa pulang 1 box donat yang kekinian yang viral pokoknya wargi Dahlia. Oke, jangan lupa komen buruan. Ya ikutannya masih sedikit, baru beberapa orang ya. Cus, cus, cus.
2: Galaksi. Galaksi. Titik galanggam. Dada.

0: Asyik. Ditinggalan kau. Dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101.5 Dahlia FM.
2: Semakin asik semakin juara. Sebentar lagi bakal buka lain telepon. Tapi tadi Rebekanya dateng ya. Wah, semua orang pada sibuk, pada riweuh. Ada Mami Ciwide, cina selamat malam. Halo Rebeka yang dipegang Kak Adil langsung jadi cantik, cina. Gocin cina buat Rebeka aja yang gemoy. Rebekanya dia udah keluar lagi tuh, lagi nyari mie tek-tek. Terus Rebeka mah dasar dahar wae nya. Udah gitu juga ada Teh Elis di peta hadir, ada Teh Isar Ibun, cina. Rebeka menampakkan diri aman tak tidak aman ya. Dia tidak tahan lama di kursi ini. Enggak mau dia lama-lama dia buat apa namanya buat cerita buat ngobrol di belakang mic cina katanya gitu. Udah gitu jeprut ah katularan cina katanya naon ya IRB kamu ya. Dia nanya postingan yang mana, postingan yang donat ya, yang donat yang terbaru ay kamu ih meni gagap teknologi meni tersanggup. Kita mau angkat lain telepon ya, di depan ada siapa? Halo Dahlia Indonesia Asyik. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga.
2: Iya, Kang Ponti lagi di mana ini?
3: Iya, lagi di kamar.
2: Lagi di kamar, lagi ngapain? Ayo di kamar, lagi ngapain?
3: Lagi merasakan getaran panas yang istimewa.
2: Aduh. Orang lain getaran cinta, dia getaran-getaran panas ya. Baiklah, mau request langgam apa tuh malam hari ini? Kang Ponti?
3: Hijau daun.
2: Hijau daun ini tadi kalau gak salah udah deh.
3: Ini aja Krishna New Spectrum.
2: Hah?
3: Yang Krishna New Spectrum yang mengapa tak katakan kota berdua.
2: Itu judulnya apa ya?
3: Rahasia Indah.
2: Rahasia Indah sebentar. Oh, kela. Itu melanggam jadul ya, kela. Rahasia Indah. Ya. Ale ya?
3: Ya, kita Ale.
2: Sebentar.
3: Iya benar, kita Ale benar.
2: Oke. Langsung Ale. Digoyang-goyangnya buat siapa?
3: Goyang-goyangnya buat Jati Mono Tresno. Semangat Bandung Danu tentang yang kemarin istibah sendiri kompor nagopin ini Ica terus ini apa benar-benar benar yang ser Tehanin juga dari Cibiru ini memori Napoleon kucingnya buat Kariki kucing kesayangan para alien.
2: Baiklah, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, udah follow akun Instagram aku yang Ricky Luven jalan-jalan belum?
3: Apa ininya et apa?
2: Ricky Luven jalan-jalan.
3: Ricky RICKY.
2: Luven LUVEN. Jalan-jalan. Jangan lupa di-follow. Sekarang kan lagi ada ini lagi bagi-bagi donat satu box loh. Jangan lupa ikutan ya. Oke, terima kasih banyak Kang Ponti.
3: Oke.
2: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Luah. Go. Ya.
2: Goyang balik, terima kasih banyak. Oke. Kalau gitu kita langsung puterin langgamnya. Jangan lupa tadi depan kita bakal ketemu sama quiz. Don't forget buat wargi Dahlia yang belum add Instagram Ricky. Ada 3 ya, ada Ricky Luven MC Wedding Bandung, ada Ricky Luven Jalan-Jalan, ada Ricky Luven Aksesoris. Jangan lupa yang Ricky Luven Jalan-Jalan juga di follow, oke? Dan besok malam Ricky akan mengumumkan siapa yang akan membawa pulang Satu box donat viral kekinian wargi Dahlia ya. Yang pengen ikutan boleh komen langsung di postingan yang terbaru, tulis kata Ricky mau dong, lalu tag 3 temennya wargi Dahlia lagi, oke? Besok malam kita akan umumkan siapa yang mendapatkan satu box donat kekinian yang enak-enak.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, waktunya sekarang kita ketemuan sama kuis Hydrococo. Don't stop now. Tiap-tiap orang pasti punya pernah pengalaman-pengalaman, pernah mengalami fase-fase yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kiri, kadang di atas, kadang di kanan ya. Kadang mungkin harus jatuh dengan proses jatuh bangun yang ada. Yang pasti mah don't stop now. Pasti ada jalan jika mau bangkit. Dan saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817 690 1015 dengan format ketika Hydrococo seger pisan. Hey, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000 ya. Ada passwordnya, kalau Ricky sebutin kuis don't stop now, wargi sebutinnya Hydrococo seger pisan. Hey, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, apakah dia akan mengangkat teleponnya aku.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam.

0: Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Fotin.
0: Fotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawang. Oh tidak.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

ada stage di gelaran Dali Indonesia Asik bareng sama Ricky Loven. Sebelum pamit, Ricky Loven mau baca dulu request-request yang udah sempat pada masuk. Terima kasih buat Bungsu di Cikaputihan buat requestnya. Terus pergocinya buat istriku tersayang, semangat kerjanya. Oke. Kang Aman Abadi di Tetinangor, terima kasih buat request juga. Juga ini buat Wargi Dahlia dan gocinya buat Ricky Loven. Thank you. Kang Aris Empas di Jamika, katanya pengen langgamnya buat Kariki tinggal di Jamika sama Bobote Persib juara. Oke, thank you banget. Tera di Cibagolo Girang, gayanya buat semua Wargi Dahlia di Kuming jadi satu aja. Ada Teh Karisma di Pasco, gayanya buat Dede Gemas Keduluan, sehat-sehat dan banyak rezeki sama jobnya buat semua Wargi Dahlia. Gocin buat suami tercinta sama Dede Gemas Keduluan. Terima kasih. Udah gitu juga ada siapa ini? Karena namanya gak bisa dibaca soalnya lewat WA-nya. Garis-garis gitu, garis-garis 010. Gimana dong bacanya? Bayati, makasih banget. Katanya lagi mangkal di Moro Tresno. Hari ini cerah kak, tapi haradang. Hayang nama mau pakai baju, katanya gitu Gustino Agung. Jangan ya, nanti pamerannya. Kang Lukman, Pasar Baru, makasih. Ada Uauci Hatur Nuhun. Kang Deddy Kurniawan, terima kasih banyak. Ada Teh Astriani, thank you. Teh Yui dari Soreang, terima kasih buat IRB. Ada Teh Isar, ada Teh Elis, ada Mimi Ciwidey, ada Amalia, ada Teh Karisma, Dewa, atau Dewanya udah barusan ya. Ada Yusi dari Ciwidey, terima kasih buat Singo Keju si Jalo Kaiki. Rebecca tuh temannya si Deda, ya itunya robek. Hei kamu ya, tidak bisa aku jawab ya. Langgamnya dukung kalau kata Kang Dadang Belgia hadir, terima kasih. Ada Kang Acep, Kamaludin di Balai Enda, ada Cukimai, ada Kang Ponti, Mama Aji, ada Kang Endang Caya juga. Terima kasih banyak Ricky Lover with Dulia. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa, besok pengumuman siapa yang berhasil membawa pulang satu box donat kekinian. Besok Ricky bakal umumkan, oke? Okay? Thank you banget kalau gitu Pantang Radio, Pantang Dalian yang kena kelanggamnya.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik-asik.
3: Dahlia. Semakin asik, semakin juara. Hari apa nih, warga semua? Hari Selasa ya. Ketemu.

0: telah umroh keberangkatan 26 Desember ini.
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Tapi Nuno Wagidele semua ya. Kang Teng Cahaya selamat malam. Pantengnya tiap malam aja deh. Soalnya kalau siang sibuk cari recehan. Jangan cari recehan dong. Cari mah yang segera panto ya. Digoyangin langgamnya buat semua wargi sama kru Dahlia aja. Arjuna Kesleo saha atuh. Ini Arjuna Kesleo langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Ade di Bubat selamat malam.

0: Jam Jepara hingga prosesi angkat trofi jika Persib kembali menjadi juara Super League 2025-2026 warga semua. Tapi ya menurut Bapak Aditya nih, Mas Aditya kali ya, mempersilahkan Bobotoh beriuforia dengan flare ataupun pyro show nih kalau prosesi angkat trofi sudah selesai. Jadi ia menjelaskan kalau larangan flare ini berlaku hingga akhir proses angkat trofi aja warga dele semua ya. Jadi kayaknya main flare boleh, tapi kalau untuk prosesi jangan, biar gak ganggu foto merenan maksudnya Maya. Tapi pokoknya yang paling penting gak usah ngelakuin hal-hal yang berbau-berbau memancing-memancing kontroversi aja lah warga semua. Kalau mau beratraksi yang aman-aman aja ya, jangan yang mengganggu, itu mungkin maksudnya Maya. Sekarang kalau mau on air gak ganggu, langsung aja diangkatin. Ada siapa malam hari ini 73028 atau 739710 KIP Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Juri deh kalau...
0: Juli cantik kemana aja?
1: Ada.
0: Ada aja, kamu menih sibuk ya? Kamu apa? Kamu jualan MBG ya?
1: Enggak.
0: Pengen langgam apa Juli?
1: Pengen dari Meliguslaw.
0: Meliguslaw yang mana?
1: Bertemu kembali.
0: Bertemu kembali siapa? Geng Manja Lebay?
1: Mantan.
0: Mantan, bukan selekta, beda mantan lagi. Selekta. Mantan selekta, pengen iya. Langgamnya digocin buat siapa?
1: Buat Wardi Dahlia lagi panteng aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya udah aja.
0: Terima kasih Juli panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak tuh agak goyang.
0: Belakang Juli ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Arnold Gine teh Cibaduyu.
0: Langgamnya apa Arnold?
2: Jalan siapa teh yang Sepia.
0: Sepia digocin?
2: Digocin buat Terry, saya selalu banyak rezeki main jobnya.
0: Terima kasih panteng radio.
2: Sama-sama pakai Dahlia enak-enak lagam. Dari semua buku-buku. Goya!

0: dari saya Duda dari Shilon 7
1: Mangka terus di kontak Indonesia Pop Dahlia FM.
2: Oke. Bestie, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli.
2: Halo wargi Dahlia, saya Mita.

Kurniawan udah Kesha Lefron kayaknya ya. Mayang di Cilame, langgamnya buat Riri aja. Metugas, sehat selalu, amin. Terus Karisma di Pasco, terima kasih. Yuli di Soreang hadir. Terus ketemuan juga sama Edi di

0: lagi anernya ya, KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Siapa Abdul?
0: Siapa Abdul di?
1: Teman Popo.
0: Langgamnya apa?
1: Menghitung hari dua.
0: Menghitung hari dua Anda ya?
1: Ya.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, ini kata-kata Dahlia, Pandang Radio.

0: Wargi Dahlia, saya cakrakan, pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia. Dahlia.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
6: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
10: Halo Alda, sama Arafa, berapa bersaudara?
11: Tiga.
10: Dikit amat.
11: Yaudah kita campur biar banyak.
9: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebani kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
12: Dipanggil
9: sama yang kuasa.

0: standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Dahlia. Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia. Dahlia.
3: Goyang,
4: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.

nomor 526 Bandung. Persib Bandung kembali harus menerima hukuman dari Komdis PSSI. Total denda yang harus dibayar oleh Persib Bandung mencapai 455 juta rupiah. Sanksi pertama dijatuhkan dalam pertandingan kontra Bayangkara FC. Komdis PSSI menghukum Persib Bandung dengan denda 25 juta rupiah karena adanya supporter Persib yang hadir sebagai pendukung tim tamu. Selain itu, Komdis juga menyebut terdapat 3 flare dan 2 petasan yang dinyalakan supporter Persib Bandung yang menyebabkan denda 60 juta rupiah. Selain laga melawan Bayangkara FC, sanksi Komdis juga diberikan pada saat pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

0: 2026. Sebelumnya, pada hari Kamis 14 Mei 2026, pengantin pria tersebut terlibat kasus pencurian sepeda motor di Kampung Babakan Panyingkuran, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam jelas kamera CCTV, sehingga pihak kepolisian dengan mudah mengidentifikasi pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: karena masuk di jam yang kedua, wargi semua ya. Jang Uli di Rancamanyar, kemana aja Jang Uli? Bapak Caca juga di Cemara ya. Mat malam, Ibu Cendani Cimahi. Gitu dong, nongolnya jam segini Ibu Cendani ya. Ada Kang Roheng di Lengkong Baru juga hadir. Langgamnya digoyangin buat Po Oneng, sama buat semua wargi Dali aja di Kumgen. Sekarang kita angkat lagi ownernya di jam yang kedua, ada siapa ya? Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Kemal di Rahayu.
0: Pengen langgam apa Kemal?
1: Naf.
0: Naf yang mana?
1: Menemukanmu.
0: Apa?
1: Aku menemukanmu.
0: Akhirnya aku menemukanmu, langsung digacin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

bisa nikmatin Amazing Deals di Trans Studio Bandung ini sampai dengan tanggal 24 Mei 2026. Warga bisa dapetin harga diskon sampai dengan 50%. Jadi tiket weekdays ini cuma 100.000, weekendnya di 135.000. Dan kalau mau lebih murah lagi, datangnya bertiga warga semua di weekdays ya, karena harga tiketnya bisa cuma 250.000 alias 83.000 rupiah aja per orangnya. Murah banget kan? Jadi ya udah,

0: Titanic World Class Indoor Theme Park. Hasanuddin, Cisarua, selamat malam. Rahmat di Cijambe, ada Jane di Holis, tungguin Rosanya ya. Donki di mana nih? Babakan Sukaresmi, langgamnya pengen digoyangin buat semua penjahit se-Bandung aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Oh gitu dong, pesannya bagus tuh ya. Biar sehat, banyak gundukan wargi semua. Kalau udah pegel, tiap 10 menit langsung berdiri biar sehat gitu wargi ya. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Kang Edet ya, teman.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Langgamnya dari Noah.
0: Noah yang mana?
1: Pilihin aja, Neng.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
1: Buat Neng Riri sama wargi Daliatir, Cinta Sadayana.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kalau kalian Dahlia untuk goyang.
0: Belakang Kang Edet ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia ya.
2: Halo.
0: Halo, KIP Dahlia ya.
2: Halo, KIP Dahlia.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Kevin.
0: Siapa?
2: Kevin.
0: Hah?
2: Kevin pada suka.
0: Kevin apa Cecep?
2: Sama aja.
0: Sama aja, udahlah Cecep pakai nama asli, sok-sokan Kevin. Pengen langgam apa?
2: Noah, menghapus jejakmu.
0: Boleh digocin buat?
2: Buat Kadapa.
0: Ucapannya apa?
2: Semangat untuk bekerja.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
2: Yuk ah.
0: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia Perungah, go.

0: dari Dahlia, pilihan kami
1: ungu.
0: Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara.
1: Dahlia.
2: Ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
3: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
2: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

0: makasih banyak WhatsApp malam hari ini ya. Ada juga Teh Santi di Kopo, Kandang Cahya, makasih. Ada lagi siapa ini? Namanya gak ada, ah ya udah gak dibacain. Kang Lukman Pasar Baros, terima kasih banyak. Dadang di Cikajang Garut, Ardian Pasir Kemir. Kang Suwana Permata Biru, udah banget kesianya ya. Kage Aku Shibo, Mama Fiandi, Acap Kamaludin di Mulyasari, Gina Batu Jajar, ada Den Gemoy di Cisirem. Terus ketemuan lagi sama Mr. Ius, Tengkom di Ciamplas, terima kasih banyak. Satu orang terakhir, anehnya ada siapa yuk? Halo, Kak Ipi Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anil Mansari.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya dukung aja deh.
0: Digosin langsung.
1: Balik yang baik nantinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Radio, dan Langgamnya. Pulang, Toto. Baik ya.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Orgi Dahlia, kami
1: Armada
0: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia.
2: Gak kerasa udah hampir jam 10, Orgi semua. Rirnya pamit dulu, besok ketemuan lagi jam 8 di KIP Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prungah. Go, go, go, goyang.

Asik asik, semakin asik semakin juara. Go go go go go ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Delia. Senang sekali kembali mandi madu Delia hadir untuk wargi semua. Kayak biasa sampai jam 12 malam nanti ada Andri V bareng OPP Denny. Dan kita tunggu goyangan wargi semua tentunya hanya di mana? Di 0811-222-1615 juga bisa digoyang di 73028 dan 73117 10-nya. Go go go go goyang.

buat Yayan di Cicukang, di Cukang Batu. Aduh, langgamnya yang mana ini teh? Sok rada aneh, ah kamu mah. Pepep Gopeng, terima kasih. Ya belum, sabar ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Wargi Dahlia ya, biar pemancarnya tambah oke. Jadi tungguin aja ya. Tungguin lagi sebentar lagi, sabar, sabar ya. Mas Tanto, pengen digoyang masih padang aja, siap ya. Pegangan ya, kalau goyangan sama saya ya, harus kuat ya. Dari Dikircon, selamat malam. Dewi, apa kabarnya? Kabarnya sehat ya. Cep Soma juga terima kasih. Asik. Ada singkong keju-keju si Jalu. Cari jodoh godain kita dong, hah? Apa nih, gak ngerti. Udah mandi teh Elisa, iya, biar wangi ya.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Cangjiang TCM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakal lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih? Buat wargi semua, karena tadi banyak yang request langgamnya hitam, kita akan ngebahas tentang siapapun pria wanita yang mempunyai kulit agak gelap alias kulitnya jangan dibilang hitam kali ya, lebih kepada sawo mateng kali ya.

Kalau kita nih wargi Dahlia mempunyai kulit, jenis kulitnya adalah kulit sawo matang. Ih, jangan salah, jangan minder, jangan jadi gak pede buat para perempuan terutama yang mempunyai warna kulit agak gelap alias kulit sawo matang. Karena banyak kelebihannya wargi Dahlia. Tahu gak sih wargi Dahlia, kulit sawo matang memiliki kelebihan utama berupa perlindungan alami. Tentunya ini perlindungan alaminya yang lebih tinggi terhadap sinar ultraviolet. Karena apa? Karena wargi Dahlia, kadar melanin yang banyak membuatnya lebih tahan terbakar matahari. Terus sedikit berkerut jadi alias awet muda. Serta memiliki tampilan eksotis yang hangat. Lebih seksi kelihatannya ya. Kulit ini juga tebal dan kaya akan kolagen, menjaga elastisitas yang lebih lama. Kelebihan untuk kulit sawo matang salah satunya adalah karena ada perlindungan melanin tinggi. Kadar melanin yang lebih tinggi memberikan perlindungan alami yang lebih baik terhadap paparan sinar matahari. Udah jelas berarti apa? Mengurangi yang namanya resiko kanker kulit. Terus kulit sawo matang ini lebih awet muda wargi Dahlia. Karena apa? Karena wargi Dahlia, serat kolagen yang lebih tebal, kulit sawo matang cenderung tidak mudah berkerut atau menunjukkan tanda penuaan dini. Tuh. Udah gitu, kulit sawo matang ini juga tahan terbakar matahari atau sunburn wargi Dahlia ya. Kulit sawo matang tidak mudah terbakar di bawah terik matahari dibandingkan kulit lebih terang. Tampilannya eksotis dan glowy. Kulit sawo matang memberikan kesan eksotis, sehat dan bercahaya terutama saat terpapar cahaya. Lebih ini ya, lebih sedap dipandang ternyata ya. Nah, kalau masalah cara berpakaian, was ini nih mudah dipadukan kalau warna kulit hitam dengan warna apapun juga ya. Tuh kan. Sementara untuk make up, untuk para perempuan yang senang bermake up, untuk kulit kita sawo matang nih, warna kulit ini sangat cocok dengan berbagai warna pakaian. Warna make up yang lebih nude wargi Dahlia ya. Dan memberikan kesan yang bold serta elegan. Tapi ingat wargi Dahlia, meskipun memiliki perlindungan alami, kulit sawo matang tetap memerlukan sunscreen atau tabir surya. Karena perlindungan alaminya terbatas dan tetap akan rentan terhadap bahaya radiasi ultraviolet seperti hiperpigmentasi atau flek hitam. Jadi harus pede ya sekarang ya.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan panjang banget, nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tepat jawab terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Nah, ibu kumaha karosnas?
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus te singsiremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Lebih hiji,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sereng
3: badai ayana. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya punya ya?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes. Mohon kasadaya nung gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Ini buat Usmaji, buat Regi. Abdul Qadir, terima kasih Abdul Qadir. Terima kasih ya buat BRC, buat Agus. Terima kasih pokoknya buat yang sudah gabung di TikToknya Dahlia ya. Makasih banget ya. Buat Lucky juga, thank you ya Lucky ya. Makasih udah buat gift, udah kasih gift. Makasih buat yang sudah tetep juga ya. Ayu Sumianti juga terima kasih ya. Hai Kang Roy di Panjera.

Sanes Raja Singa Sanes ya. Raja Tahu Irma di Gagak. Leres kan di Palihun Gagak. Siap sama-sama Teh Yati Merotresno hitamnya sudah dipuyikan barusan. Asep Kamaludin, selamat malam. Kakek Pujangga Agus Ibu juga terima kasih ya.

0: Putri bakal terima telepon dulu Argi Dahlia. Boleh lewat WhatsApp aja ya di 0811-222-1015. Hai Teh Ai Mulyani, apa kabar? Selamat malam buat Teh Ai Mulyani. Halo, selamat malam Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu. Mantap, Mak. Masih emad.
0: Kang Dadang?
1: Mantang radio.
0: Mantap di hati.
1: Mantap di hati.
0: Adik-adik nyepeng nak kepala dia. Tah, sok. Cepengan. Atas. Mantap di hati.
1: Mantap di hati.
0: Musiknya dangdut.
1: Musiknya dangdut.
0: Digoyang sayang.
1: Sok.

0: Ada Kang Dadang nih hatam-hatam kan mandi madu teh ih sakitu ngadangukeun unggal wangi kumaha sih? Hai Wisma KBM. Hai Jendri Andri Dewo. Ah?
1: Sampai ya wae tunggal lebat.
0: Nembe lebat kana naon?
1: Iya, pengen mandi diajar.
0: Pantesan ada mandi diajar geningannya kada dicepengan wae. Ah hari Kang Dadang. Sehat Kang Dadang? Kang Dadang sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Oding malam. Ah, kenapa Kang Dadang?
1: Alhamdulillah.
0: Heeh, Kang Oding, kumaha tuh Kang Dadang teh barelol wae gara ari bobos meni bentes Kang Dadang mah. Kang Dadang.
1: Kurat.
0: Sok atuh bade digoyang kamu ka saha?
1: Digoyangna Kang ka tetehan teh. Pasang ka orang Bandung semua. Ka orang Garut semua. Ah, gua cina mah. Alka teteh Andre, wey.
0: Teteh Andre, sana se-Andre, aduh.

0: Kang Dadang.
1: Kurang.
0: Aduh. Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Terus? Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung ah.
1: Ya.
0: Pakai prung heula, prung ah gitu sok.
1: Prung ah.
0: Go. Ah gitu, pinter Kang Dadang.

0: yang di Citalem, Bunda. Oh, Citalem. Hai. Halo, selamat malam, Mandi Madu Dahlia, sayang. Halo? Halo? Halo? Halo? Ih, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Digoyang, sayang. Halo? Sok.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu Dahlia.
0: Mantap di hati.
1: Mantap di hati.
0: Musiknya?
1: Mantap di udara, gitu teh.
0: Nah, nah, nah, lain, lain. Mantap di hati, musiknya dangdut. Sok.
1: Musiknya dangdut.
0: Naon, musiknya dangdut ya naon. Dengan siapa ini teh?
1: Ini teh salam kenal, saya Rustandi, teh si Raja Tahu Bulat.
0: Oh, Tahu Bulat, Rustandi teh. Sehat, Rustandi teh di mana?
1: Alhamdulillah teh, digagak teh.
0: Oh, digagak. Sok atau digoyang sayang lah Rustandinya. Terus, sok, digoyang sayang gitu, digoyang sayang, kuma,
1: digoyang sayang,
0: sok, basah, basah, basah, terus,
1: basah, basah,
0: seluruh tubuh, ah, gitu, mandi madu.
1: Mandi madu. Mari ikut lagu teh.
0: Hayong langgam naon, langgamna naon.
1: Ma, hayong marah kasih bunda teh.
0: Oh, mungkin di bagian akhirnya.
1: Teh, pada salam-salam halanya teh.
0: Kanggo kasaha, mangga kasep.
1: Kanggo katetehnya, anu doju makin damal, mudah-mudahan si sehat tehnya.
0: Eh, amin, amin, amin, amin, alhamdulillah, amin, nuhun, teras.
1: Saya nawe ka penyiar Radio Dahlia mendoan sing sarehat penontonnya.
0: Amin, hatur nuhun pisan, muhun. Gocina kalau kasaha gocina tah.
1: Spesialna kalau ka teteh we nya teh nya.
0: Iya nya.
1: Nampi teh.
0: Siap, Rustandi hatur nuhun, mangga aku wilujeng ya, wilujeng usaha tahu bulatnya. Nuhun ya Rustandi nya.
1: Siap mangga teh.
0: Iya, mangga Rustandi. Waalaikumsalam. Tuh wargi Dahlia baru, wargi Dahlia ya.

suaranya. Terima kasih buat Ion di Pacitan juga sudah hadir malam hari ini buat Ion ya. Buat siapa ini? Uyun Bahrudin, terima kasih Uyun Bahrudin 75 yang ada di Gerlo.

Bandung gak yang sing asik. Masih di Mandi Madu Delhi ya. Masih Andri yang temenin wargi bareng Obi Pideni ya. Bandung digoyang. Go, go, go, go, goyang.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 20 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Persib Bandung kembali harus menerima hukuman dari Komdis PSSI. Total denda yang harus dibayar oleh Persib Bandung mencapai Rp455 juta. Sanksi pertama dijatuhkan dalam pertandingan kontra Bayangkara FC. Komdis PSSI menghukum Persib Bandung dengan denda Rp25 juta karena adanya supporter Persib yang hadir sebagai pendukung tim tamu. Selain itu, Komdis juga menyebut terdapat 3 flare dan 2 petasan yang dinyalakan supporter Persib Bandung yang menyebabkan denda Rp60 juta. Selain laga melawan Bayangkara FC, sanksi Komdis juga diberikan pada saat pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

0: 2026. Sebelumnya, pada hari Kamis 14 Mei 2026, pengantin pria tersebut terlibat kasus pencurian sepeda motor di Kampung Babakan Panyingkuran, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam jelas kamera CCTV, sehingga pihak kepolisian dengan mudah mengidentifikasi pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.
6: Goyang.

Selalu sehat, semangat sehat ya. Waalaikumsalam Cijerah. Buat Modes, makasih banget ya. Orang Cianjur juga. Terima kasih Andri Deo. Sini Andri, hari Sabtu kita nobar ya. Bawa Mamah Mairanya ya.

Salam sendiri buat Teh Isar, buat Teh Elias, buat Teh Imas Majalaya, Mama Aji, Mama Ika, Bunda Imut, Rata kok Papa Hasan Majalaya, Pak Suhana, Deden Cipte, Kang Det, buat semua warga Dahlia tercinta aja. Makasih Agus Oce, Agus Oce di Marga Asih, terima kasih. Langgamnya mah buat semua warga Dahlia aja, super gocinya buat Teh Andri aja. Ih, doanya makasih banget. Amin, amin, amin ya. Halo, terima kasih Yus, langgamnya buat Maji Eha.

Bon Cio, Irzi, Mas Gus, gocine buat aku dan yang ada di Majenang aja. Asik. Rahmat, terima kasih ya. Jejet Pasco, terima kasih banget. Buat Ismet, Jenry, buat Teh Nani Memori. Nuhun teteh sami-sami. Halo Ciao di Karapitan, terima kasih. Ciao, Ciao. Ciao, Acuy, terima kasih.

Langgam ya buat Andri duluan, semua wargi Dahlia yang lihat pantengin. Sobar gocin ya buat Andri aja, makasih. Keaman abadi, malam kicau manianya udah ya. Kicau, kicau, kicau mama mania. Fatur, selamat malam. Fatur di mana Fatur? Aku gak tahu kamu di mana Fatur. Dari Kang Aman Abadi, kicau manianya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Buat Teh Andri juga, ih amin. Terima kasih ya doanya. Doa yang

Newsnya buat Teh Isar, Omilila, Pak Dirmansyah, Pak Wawan, Teh Ratna, Kang Arno, Abah Iwan, Super Gojin ya. Buat Teh Andri aja. Oh, lagi di jalan, Fatur. Lagi sama siapa jalannya? Jangan sama istri orang ya. Enggak boleh ya, walaupun banyak kenyamanan. Iya. Apple di Cikadu Soren, terima kasih. Tadi udah kucing garongnya buat pada mal konveksi The Four. Sukses selalu The Four. Semangat atuh ya buat semua teman-teman yang ada di konveksi The Four. Jian, kabarnya aku baik. Jian, kamu gimana kabarnya? Mas Tanto, ini langgam kesukaan Mas Tanto loh, Mas Tanto. Bener kan? Mas Tanto pengen langgam ini kan? Mas Tanto, iya pengen langgam ini. Digoyangnya buat Acong Tiger, buat Umi Dila Teh Isar.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

banget ya. Terima kasih ya pendengar setia Dahlia, banyak banget warga Dahlia ya. Terima kasih buat Antara juga, aku dapat jodoh di Dahlia. Masa? Masa? Antara terima kasih ya. Terima kasih banget buat Antara juga.

Frozen gitu loh. Laba-laba hitam, salam kenal, terima kasih. Football juga terima kasih banget. Pendengar lama aku dari tahun 93, alhamdulillah. Masih dengerin juga ya, terima kasih loh. Masih setia, Ciwo.

0: cuma di Dahlia enak-enak langgamnya. Bener nih. Makasih loh Yusuf, itu mah memang terbukti banget ya Sup ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap ya tim, kita ada semua. Go ya.
0: Digo yang sayang, yuk.
1: Baca seluruh tubuh.
0: Aduh. Subang, Yadi.
1: Aduh, masuk dari kena setengah. Go ya.
0: Asik. Arnold, malam Arnold.
1: Malam, Teh.
0: Langsung dia buat siapa goyangnya malam hari ini, Arnold?

0: Korea Cipeng. Saya dijamu Kang Suhana, Kang Sherman, Kang Katang Sherman,
1: Rashid,
0: Manggana Syabudi,
1: Gocin.
0: Gocinnya pasti cepi aja, saya selalu banyak rezeki.
1: Amin. Asik. Arno.
0: Kula.
1: Panteng radio.
0: Panteng jali, enak-enak lah. Gak jali, atau nopo kuku. Kuya.
1: Asik. Dangdut sama lagu India yang paling aku suka, kata Teh Tita di Cimahi. Iya, sama-sama Teh Tita, terima kasih ya. Misha, selamat malam. Rasya juga terima kasih, selamat malam ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu, asik,
1: Mandi madu, mantap di hati.
2: Mantap di hati, musiknya dangdut.
1: Tak etak.
2: Goyang.
1: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.
1: Basah.
2: Basah, basah, basah.
1: Aduh. Ya Allah. Aduh, kasihan banget. Kamu teh dengan siapa ini?
2: Bobby.
1: Oh, Bobby. Nah, tuh Bobby meni gember. Kamu mah ih hari payunan Tamara teh.
2: Kada bergetar aja tuh.
1: Aduh, bergetar. Hatiku bergetar. Bobby sehat, Bi?
2: Sehat.
1: Asik. Lagi apa Bobby malam ini teh, Bi?
2: Iya, numpah.
1: Hah?
2: Numpak.
1: Numpak naon?
2: Numpak bangku.
1: Ah, numpak bangku. Aduh, aku rewas. Ari sugan teh Bobby teh keur numpak kompor. Bobby? Bobby? Tuh nya si Bobby sok tara parat da. Bobby? Bobby? Bobby? Selamat malam Mama Aji. Lagi denger malam hari ini, terima kasih banget buat Mama Aji.

dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
5: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
6: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tersep sabaraha botol?
5: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi ge ye harampang.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

ya kalian warga Delhi harus percaya sama aku ya. Enggak dong, percaya sama Allah Cina Tendri. Iya maksudnya percayalah kalau Delhi itu selalu nemenin wargi di saat wargi lagi suntuk, di saat wargi lagi seneng, di saat wargi lagi sedih, di saat wargi lagi happy, pokoknya selalu ada Dahlia. Karena memang semakin asik hanya di Dahlia wargi Dahlia ya. Semakin asik teh atau semakin juara Dahlia wargi Dahlia. Harus percaya Cina Apple. Terima kasih banget ya buat Konveksi The Four semuanya ya. Buat Ari Wongso juga, Abah Iwan Mozzarella langgamnya tungguin ya. Buat Asep, Yayan Cicukang, terima kasih banget langgamnya. Buat Asep, buat Uwak, buat Agus Abul, dan buat Rohman. Kandang Cahaya Wedi juga terima kasih banget. Gocinnya buat Wargi Dahlia semuanya aja.

Flower Gidalia aja dari A sampai Z pokok nama. Doanya mah buat Andri aja selalu disehatkan dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Yuda, mat malam ya. Anin juga mat malam ya. Digoyang sayang. Malam buat Denny di Binong. Denny lagi lembur, Den. Den, semangat ya, Den ya. Den, sing semangat kerjanya ya. Pokoknya Denny harus semangat ya. Santi Kopo juga terima kasih banget. Langgamnya buat Dano, buat Iman, buat Ais Cibai, buat Genta, Ponti, Rocky, Farijal, Tokyo, Abdul, Agocin ya buat Teh Andri sama suamiku aja dan anak tercinta. Makasih ASR Dago. Tadi langgamnya udah kopi pahitnya buat Andri aja deh. Makasih. Asan di Majalaya.

Dedi Cicalengka buat Ismet, Jajat Pasko, Uya Gatsu, buat Iso, Omirila, Gocin buat tukangnya aja. Kang Suhana, terima kasih di Permata Biru ya, langgamnya buat seseorang aja yang ngerasa. Andri Dewo, terima kasih Andri Dewo, langgamnya digoyangnya buat yang lagi dengerin aja. Tadi dukungnya langgamnya Kopi Pahit ya, terima kasih Andri Dewo. Kang Acep Kamang Ludin, terima kasih di Balai Endah.

terima kasih banget Kang Amin tinggal dukung tinggal ya. Makasih Ion di Pacitan juga. Kang Agus lebih panjang juga terima kasih. Selamat malam Kang Agus. Kang Agus lagi-lagi langgamnya kayaknya nggak bisa diputerin dong. Besok aja ya. Buat Mas Santo Black Kopi, buat Teh Ai, Umi Lila, Gita Garut, Dete Isar, Abah Iwan, Lukman Baro, semua lagi dengerin aja. Teh Ai, Setelah Sari, selamat malam ya. Wildan Cibaduyut juga makasih. Mama Arul Pusda.

buat Mama Arul ya di Pusdai. Terima kasih ya buat Assalamualaikum tuh nyun kenal. Minta tuh nomor rekening, jangan minta nomor WA tuh ke aku mah. Mas Lesu, kemana aja Mas Lesu? Terima kasih selamat malam yang ada di Uber ya. Terima kasih juga buat Teh Tema yang ada di Jamaras. Teteh udah mau habis, satu Teteh gimana? Besok lagi ya Teteh ya, hadir lagi dari jam 10 Teteh. Jam 10 malam Teteh, sampai jam 12 mandi madu ya Teteh ya. Teh Mala yang bejek di bawah batu, terima kasih. Buat Ibu Haja Ani, buat yang jebret, buat Mamski dan semua orgi Dahlia aja. Gue cinema buat Teh Andri aja, mau pipinya makasih. Kang Tatang, Salon Kastanyo di Ranca Ekek yang lagi piket. Semangat ah Kang Tatang piketnya ya. Asik! Langgapnya buat Jenry, buat Arnold, buat Teh Yati, Aisugi, Bunda Yang Seomirila, buat Abah Iwan.

gak de cau. Umi Yumna buat Teh Isar, Kang Genta, Danu, Wak Uci, Teh Unik, Gocini buat istriku aja. Asik. Hai Om Deri, selamat malam Om Deri, lagi apa Om Deri belum

Genre Ibu Enjoy, Nenek Ica, Danu Genta, Yati Jamu, Teh Yati Jamu Kum buat semuanya aja. Mama Ika, selamat malam Mama Ika. Follow-nya TikTok Andri aja Mama Ika ya. Langganannya buat Bunda Imut, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Elisa, Teh Sugi, Teh Isar. Buat Teh Imas Majalaya, buat Teh Yati yang jualannya metlaris aja. Pak Tatang, Abah Iwan, Kang Deden Cipteng buat semuanya aja yang lagi dengerin ya. Buat Toko Endes, hai penyiar Tamara. Aduh. Langganannya tinggal dukung ah Tendes. Teh Eli di Padalarang, terima kasih tadi langganannya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi harus berakhir malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Terima kasih ya WhatsApp-nya, teleponnya. Buat yang ada di TikTok Dahlia juga makasih ya. Dan mohon maaf banget kalau ada langgam yang sempat diputerin. Mohon maaf banget ya. Percuma tadi udah Teli. Ih, Teli kemana? Baru denger ya Teli ya. Ismet juga terima kasih di Pada Larang ya. Buat Sekru 72 Ciwidey juga makasih. Tendes, ih Anda cantik sekali Tendes. Kapan mau main ke Dahlia Tendes, ditungguin ya. Andri pamit ya wargi Dahlia ya. Sekali lagi makasih, selamat istirahat. Jangan kemana-mana, ada ini, ada Ranti di acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Besok ketemu lagi ya. Ah, go go go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh, A? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zig alzeg. Semakin asik, semakin juara perung. Go, go, go, goyang.

Dan wargi Dahlia yang sampai jam 3 sebenanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik wargi Dahlia untuk nemenin wargi Dahlia begadangnya. Di mana lagi kalau bukan di begadang Dahlia? Bereng ah, go go go. Go ya.

GPD AGPL ya warganal ya. Awal-awal sudah langsung dikasih langgam yang menggelegar ya. Ada ABG tua. Sama ada apa cina? Ada bayangmu. Aduh, ada bayangmu kah ABG tua? Adakah bayanganmu wahai ABG tua? Ada gak warganal ya? Ada.

dengan isi chatnya adalah, selamat pagi Neng, on airnya lewat aplikasi, makasih Neng, sehat selalu, amin ya. Contohnya itu, marahnya contohnya itu. Hey Mas Tanto, kamu kemana saja ya? Minggu kemarin kamu tidak ada chat-chat aku Mas Tanto. Apakah kamu baik-baik saja Mas Tanto? Sepertinya kalau misalnya Mas Tanto tidak ada chat aku di minggu kemarin, berarti Mas Tanto lagi gak shift malam Mas Tanto. Iya, lebih panjang malam hari ini sudah hadir, berarti malam hari ini sedang shift malam begitu Mas Tanto. Langgamnya langsung aja pengen bunga pengantin dari Mirnawati. Tiga yang spesialnya buat Ranti, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat kawan-kawan yang lagi kerja, buat Wargi Dahlia, buat Kang Acung Tiger, Umi Lila, Umi Yunat, Es Isar, yang tiara desa, buat Bu Arvan, Bayati Jamu, Kang Dedi, Kang Genta, Kang Danu, Mang Nana, Setia Budi, buat Kang Lukman Pasar Baru, Abah Iwan Moza, Kang Arnold, Kang Rokim, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Kang Yustian. Buat Tenopa juga, Teh Ila dan Semaja yang lagi pada pampeng, siap. Ya, Wargi Dahlia gimana kabarnya juga, Wargi Dahlia yang lainnya, semoga sehat-sehat selalu Wargi Dahlia ya. Maafkan kalau misalnya aku agak serak-serak basah ya, biasa aku habis nyinden hari ini, full nyinden. Jadi suaranya sudah tinggal sisa-sisa, Wargi Dahlia tuh sanggup. Tapi kalau soal semangat mah tenang aja. Semangat banget untuk nemenin Wargi Dahlia malam hari ini. Apalagi kalau udah baca-baca WhatsAppnya Wargi Dahlia nih. Jadi langsung aja dikirim requestan langgamnya Wargi Dahlia.

0813-7237-3028 dan di 0813-7110 warga Dahlia. Nanti aku pengen lewat WhatsApp atuh, cina boleh enggak ya? Boleh atuh mangga. Asalkan WhatsApp dulu rantinya, insya Allah nanti diangkatin kalau bisa terangkat tuh.

sedang aku persiapkan dulu amunisi-amunisinya Wargi Dahlia supaya nanti dia bisa panjang kali lebar di saat aku sudah bisa nge-live sama Wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia nih hari ini ada yang aku mau berangkat keluar Bandung, cina atau gimana, aku gak akan bisa mendengarkan Radio Dahlia karena aku tidak berada di Bandung. Hey,

Pria tercinta. Sebelum kita bekal angkat telepon Wargi Dahlia, persiapan dulu buat Wargi Dahlia juga nih ya. Harap menunggu Wargi Dahlia, kita bakal ngedengerin langgam spesial dulu. Seperti biasa dong Wargi Dahlia, dua langgam spesial sebelum nanti bakal angkat teleponnya Wargi Dahlia. Tapi buat yang belum kirimin WhatsApp, masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Perdulkan bestie. Saling menyemangati malam hari ini Wargi Dahlia yang lagi pada begadang, semangat terus. Yang lagi pada ngalah lembur juga semangat terus bestie ya. Yang lagi di konveksi, di pasar, di pom bensin, yang lagi dagang juga semangat. Semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada begadangnya, yang lagi pada ngaronda, semangat terus. Kita digoyang dulu sayang sama satu jam. Brung ah, go go go. Oh yeah.

0: gas tuh jadi tuh bisa diulang tuh bisa tuh bisa tuh bisa tuh bisa diulang ayo nama gas request langgam itu bisa diulang
1: nama hitam
0: hitam
1: hitam tapi anu koplonya menayam mah
0: sak atau dicariin mau digoyang-goyangnya buat siapa
1: digoyang-goyangnya buat Mas Latok dan nasi orteganya buat ini jami mau kira-kira mau apa bayu ada nana tenado teh isaribu dan uima teh atna kita garu teririn terini teh alis mama haji mama nika bunda lain bunda imut saya berarang saya suka kain lah pina cina kongsi setiap hari dulu nungun boncel apuin bunda alen ablak isidago dan cipeng saya sejamu saya tata kahu macong umiuna perinyotik kang tatang kasanyo umilila saya nia ae ubat kang gentai kicipus bunda yance sama juli kang juli.

0: gerle mama licik bide atur ya punya re kang Iwan amu kiki bunda dina mas Nela buang air gusong bu lihat katapang macam ya di sini petati ubar kan semua di Banjaran.
1: Siap. Sebegitu buat saja digotin langsung.
0: Ini nama buat kesayangannya aku yang lagi siaran.
1: Ah, terbangun. Hatur nuhun, Belsi. Banteng radio. Digoyang balik atuh, slebel. Jol si atas seserebewannya warga Dahlia ada tuh sanggup. Dilanjut di belakang Kang Arnold Black Kopi ada siapa lagi warga Dahlia ini? Halo, begadang Dahlia.
0: Goyangnya makin enak.
1: Jol goyangnya makin enak ay kamu. Asik atuh prung ah go goyang.
0: Asik atuh go goyang.
1: Ah dikitu benar-benar. Ini tuh sama siapa?
0: Ini teh sama Rustandi si Raja Tahu Bulat teh, salam kenal.
1: Salam kenal Kang Rustandi si Raja Tahu Bulat. Ya udah kalau kamu Raja Tahu Bulat aku mah mau ratu sotong we bawa baenya.
0: Siap teh kita dikitun ka radio Dahlia teh.
1: Eh boleh atuh. Kang Rustandi kamu udah hafal belum ngegogonya ini tuh udah hafal belum?
0: Pulang?
1: Sudah hafal belum ngegogo begadang?
0: Terang-terang teh dah api mah ingal kene.
1: Ah baiklah kalau gitu nanti ya besok dicoba on air lagi dites lagi tapi hari ini harus mendengarkan dulu begadang ya, Dahlianya ngedengerin kalau ada yang ngegogo.
0: Hah? Pengalihkan gemanco abi mah parem.
1: Nah atuh tuh apal ieu ngegogona berarti kudu diapalkeun atunya. Ya, oke, atuh request langgami mau apa kalau gitu?
0: Abi mah hayang lagu nanya selimut merah teh.
1: Selimut merah.
0: Selimut merah, selimut.
1: Selimut biru. Jauh atuh Besti. Ti biru ujug-ujug kabeureum ai kamu kunaon? Aduh. Teu nanaon teu nanaon. Sok lah boleh selimut birunya mah digoyang-goyang buat siapa?
0: Atuh salam-salam kang KTT-nya nu make damal.
1: Hatur nuhun.
0: Mudah-mudahan sehat nya tehnya.
1: Amin.
0: Kadang kata bapak direkturnya mudah-mudahan bapak direktur sehat pernahnya. Kadang kata dihirup di teh waktu sana tuh.
1: Sadei atuh sok tadi nu tadi Kang Arnold Play Kopi.
0: Mau kadang kata nanti si cek kopi teh.
1: Kang Arnold Black Kopi.
0: Kang Arnold Play Kopi.
1: Ah.
0: Keras kasari teh lapdei atuh.
1: Sekatu kasawen nu aya di ingatan kamu teman-teman karib kamu atau Kelas sebutan
0: Adian tanya di Batu Nungal melodas sehatnya Adian sarang Katarendi tanya sarang Kawel apa namanya melodas cing sarehatnya di Batu Nungal
1: amin
0: sarang ka nasi goreng kinu ngabdi perwanya di Batu Nungal teh ayanya sarang ka sayurup deta tuh.
1: Tenang.
0: Kalau kacarena banyak, pen radio Dahlia FM.
1: Boleh, siap.
0: Karena abi di pelayan gagak teh.
1: Oke, hatur nuhun, Besti. Ya, jangan lupa, besok di tes ngagogonanya.
0: Siap, teh, hatur nuhun, perhatian anak.
1: Sawang sunam panteng radio, panteng Dahlia.
0: Panteng radio.
1: Enak-enak langgamnya.

0: enak-enak kamera.
1: Dahlia Prung, go.
0: Prung, goyang.
1: Digoyang balik. Mantap, luar biasa, Besti. Jangan lupa pokok nama dihafalkan ya. Besok dites lagi sama aku. aku mau dicegah naon, cerai ngetes, cerai gak apa-apa, Altu. Biar semuanya hafal begadang Dahlia, gogonya gimana. Kang Kuni menu rosop. Kang Kuni dari kawasan Ciwidey. Aduh, luar biasa, semangat Besti dagangnya ya. Semoga laris manis. Pengen ngegocinnya ini tuh buat Bu Yati Ciwidey. Lengkapnya masih pengen di kopi pahitin dulu atau Ranti. Ya kalau jam segini mah apalagi. Atau kalau bukan ditemani sama secangkir kopi mah betul. Apa betul warga Dahlia? Ya udah, biar semangat warga Dahlia begadangnya. Biar makin cenghar juga warga Dahlia. Kalau gitu kita di kopi pahit dulu sama Wika Salim. Sambil mungkin ada juga warga Dahlia yang memang lagi nyeruput kopinya di malam hari ini. Biar makin cenghar, biar makin semangat. Digoyang juga atuh. Go.

0: Masih di Kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada selimut biru. Yang hitamnya Kang Arnat sabar ya. Pasti di apa namanya pasti bakal di play juga sama Rantinya. Sabarin dulu Melsti, sabarin dulu ya. Jangan tiba-tiba kayak tenang. Nanti juga bakal aku play, tenang saja Kang Arnold ya. Udah ada yang pengen telepon lagi? Aduh, kumahanya kira-kira. Aku teh harus ngecek dulu untuk durasinya Wargi Dahlia apakah memungkinkan atau tidak. Tapi kayaknya kalau cuman buat satu penelpon mah aman sih Wargi Dahlia. Boleh deh, boleh. Untuk satu penelpon saja tapi Wargi Dahlia ya. Cuman sebelum Rantinya bakal angkat telepon, Ranti mau ngasih info dulu Wargi Dahlia. Tahu enggak Wargi Dahlia, itu loh yang di kawasan Ciputat Wargi Dahlia. Ada bocah yang dijambret Wargi Dahlia saat sedang rekam bus telolet. Gustino Agung. Jadi ada rekaman video memperlihatkan dua orang bocah berboncengan sepeda listrik Wargi Dahlia ya. Tahu lah zaman-zaman sekarang mah tuh anak-anak teh ngebuburitna teh pakai sepeda listriknya. Dijambret besti. Pas lagi naon? Pas lagi ngerekam bus telolet di Ciputat Jawa Timur. Di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Wargi Dahlia. Nah, si pelakunya ini adalah seorang pengendara motor dan berhelm ojek online Wargi Dahlia. Kalau dari rekaman video yang lagi beredarnya sih ya Wargi Dahlia, ini salah satu bocah tuh duduk di belakang Wargi Dahlia alias di bonceng, mengarahkan si kameranya tuh ke arah belakang. Nah, dinarasikan bocah tersebut sedang merekam bus telolet yang melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Wargi Dahlia. Di saat itu tiba-tiba pengendara motor dari arah kiri menyalip kedua bocah tersebut dan pelaku sempat mengalihkan mengalihkan perhatian bocah dengan menyuruhkan untuk melihat ke arah depan Wargi Dahlia. Di saat menengok ke depan, tersi tiba-tiba aja ponselnya dirampas dan pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Sehingga udah ada anaknya dan juga beberapa warga yang langsung teriak, "Copet!" Senang begitu. Dikonfirmasi ke Polsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sedik membenarkan adanya kejadian tersebut. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh ayah korban ke pihak kepolisian Wargi Dahlia. Dan Pak Bambang menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis kemarin pada tanggal 14 Maret sekitar pukul 9 pagi Wargi Dahlia, isuk-isuknya Wargi Dahlia ini teh ya. Dan pihaknya saat ini telah menangkap si pelaku. Alhamdulillah nih pelakunya bernama Izahrul Haq, ditangkap di Gang Mulia, Gria Mulia, Bambu Apus, Pamulang, Tangsel Wargi Dahlia. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Benang tanya semoga saja mendapatkan sanksi yang membuat dia ini jera Wargi Dahlia ya. Nih atuh kan budak-budak letik jadi capek ya buat teh ingat teh. Gus menanti-nanti saat mendapatkan handphonenya. Kamu main jamret-jamret aja atuh ya. Sabar Bu, sabar ya. Ini juga pembelajaran untuk kita Wargi Dahlia ya dimanapun berada. Harap hati-hati dijaga barang-barangnya Wargi Dahlia, barang-barang berharganya. Mau barang, mau pasangan, kesadaran ada jaganya. Balik lagi kita angkat satu penelpon dulu Wargi Dahlia. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik-asik pun kok ya.
0: Diga yang balik dong. Ini adalah ABG tua, cintamu semakin gila. Kang Deddy sehat, Kang Deddy?
1: Alhamdulillah, Tumas Napolian.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Aku sudah tidak akan percaya apabila jam segini Anda baru bilang on the way, Kang Deddy ya. Daripada Anda berdusta kepada Ranti, Kang Deddy, mendingan kamu ngegagal aja, mah. Menyuarakan suara indahnya. Prung.

selanggam apa tuh anak asep di Cicalengka teh? Tara manita kata, ih kamu, iya kamu mencuri requestannya Nenek Putri again alias kembali ya Kang di Cicalengka ya. Ya sudah kalau begitu menggayang-gayang buat siapa selanggamnya?

0: sayuran pinin aja bet bisa ribuan mama ya lupa sendirian ya mas Elsa ya mas Ebtiani buat tank lagi kalau anak Hina dan setiap buat kalian betul kadang tadi sebiru anilah sugar ke jali apa ngambilin ke tank beda yang jarak sama wali ngampra
1: siap
0: mas Ranto sama Tata Barat jenis sebiru kang Sandy kang Eklo kang Diji nana Hina dan yang pada masak kan di Cimahi mairin sumurnya ke Gusnah kang Rafi kang Baswara
1: buat sin buat siapa?
0: Gocinya buat yang gratis sehat-sehat. Gocinya buat si bungsu Dahlia.
1: Siapa turun Kang Daddy? Sehat selalu ya Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, naik-naik lagunya Dahlia purung ah. Kuku-kuku ya.
1: Diga yang balik ya tuh. Mereka semangat cenanya siapa tuh mereka semangat. Tuh sanggup. Kang Hasan juga sudah hadir di gangnya buat Elis Jalan Peta, Teh Anarat, Mama Ika. Ya, Mami Cuwide, pokoknya buat wargi aja. Digajinya buat Teh Ranti sih, ya patur nuhun. Hadir Neng, pengen langgamnya mah. Janji kemari, salam kenal dari Mas Radit. Neng ke live TikTok. Lagi persiapan saya, apanya lagi di cas dulu, besti ya. Ya tunggu, terima kasih Mas Radit sudah pantengin Radio Dahlianya. Nah begitu, sambil nunggu baterainya dicas, lebih baik sekarang mah dengerin radio dulu atau mestinya. Kalau gitu mah kita dilanjut lagi untuk dengerin langgam spesialnya wargi Dahlia ya. Dan gak lupa juga ini buat yang belum kirimin WhatsApp, hey, gara dikirimkan atau WhatsAppnya ke 0811 222 1015. Prunga, go, go, go, go ya. Yeah.

kedua. Kicau mania. Kalau Ranti mah udah pasti bergoyang kalau dengerin langgam dari Ndarboy geng mah udah pasti bergoyang. Kalau Wargi Dahlia, apakah selama bergoyang juga Wargi Dahlia? Aduh, sayang sekali Ranti tidak bisa melihat goyangannya Wargi Dahlia. Jarauh besti, jarauh. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia mau ikut begadang bareng ke studio Radio Dahlia, dipersilahkan monggo. Merapat aja ke Burangrang 28 Bandung, Wargi Dahlia. Kita sama-sama Rabu malaman di sini. Ah, waktu sanggup. Hei, ini Chan kirimkan WhatsApp, gerak dikirimkan. Wargi Dahlia, gerak dikirimkan. Kenal 811-222-1015. Ada Kang Jaja yang sudah hadir malam hari ini. Lanjamnya pengen dari Mansur S. Putus lagi. Kirim-kirimnya buat Barudak Sumedang. Semangat, cina cari cuannya, besti. Terima kasih Keranti. Semoga selalu naon ya teh, selalu cantik, selalu gemoy, selalu sehat, selalu pokoknya mah. Oke, amin. Hatur nuwun Kang Jaja, sehat selalu juga. Udah.

0: Halo, begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia,
0: asik atau kurang asal sebanyak. Hai Umi Lila.
1: Hai cantik.
0: Gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah baru sampai ketiduran dikit.
0: Ketiduran saja bisa sedikit Umi Lila ya, ketiduran teh bisa sedikit.
1: Tadi teh mau on air. Udah keduluan sama si Black Coffee. Sama si siapa tadi?
0: Kang Dicalengka.
1: Jadi aja.
0: Tidur. Rada rep we gitu.
1: Kebangunin sama si Cau Mania.
0: Halo. Langsung kawawa ke alam ngimpi cenah eta ki Cau Mania nya.
1: Radionya.
0: Ah, baiklah. Kalau begitu mah karena tadi sudah langsung sepertinya pada saat mengumpulkan nyawa ya, langsung bari rada nyanyi di jero hate. Sekarang mah nyanyinya langsung aja ngegogo dulu Umi Lila.
1: Oke. Okay.

0: ketiduran teh cina ya sedikit. Meri request langgam apa?
1: Mau langgamnya itu aja.
0: Apa?
1: Aku tak berarti bagimu, tapi
0: oh, belum menisarati. Aku tak berarti bagimu. Dari Novia Rosma, boleh meri goyang-goyang buat siapa?
1: Buat yang cantik
0: Gelita
1: dulu.
0: Aturnuun. Amin sayangku.
1: Buat tadi play kopi, Kang Deddy. Lalu Nenek Putri udah masuk belum?
0: Nenek Putri belum masuk.

0: tuh kalau gitu.
1: Itu sama Sukta Mauldin tadi di WA.
0: Oke.
1: Si Gendri Hatunun tadi di Teh Andri Hatunun.
0: Siapa yang digocin?
1: Super gocinnya buat yang cantik jelita. Ntar pulangnya hati-hati ya, Beb.
0: Siap sayangku Hatunun.
1: Sama-sama.
0: Tanteng radio. Digayang balik dong, dilanjut. Siapa lagi penelpon di belakang Umi Lila? Warga Dahlia, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, sobah kubuku ya.
0: Digayang balik, oh, enuk asep Kang Ismet, sehat Kang Ismet.
2: Baru sembuh, Beb.
0: Baru sembuh, kemarin sakit apa?
2: Sakit itu nyawin Ranti.
0: Adau, yuk boro-boro ditinggalkan Ranti. Ranti tidak kemana-mana ya. Ranti bekerja setiap hari.
2: Cuman bisa lihat di IG aja. Aduh.
0: Matakan main kesini di remote, main ke Radio Dahlia. Aku tunggu.
2: Soalnya ada takut kalau malam atau kalau siang mah pasti digasin. Malam takut ya.
0: Terus menurut Anda ya, menurut Gana ya, saya sebagai perempuan bagaimana ya Kang Ismet ya?
2: Ya kalau siang gitu rantinya ada mah pasti bisa gitu, ada nyepetin waktu dulu gitu. Kalau malam kan kerja gitu, ini juga baru pulang kerja.
0: Oh alah, baiklah, semangat terus lah. Pokoknya mas, semoga nanti ada momen di mana kita berjumpa Kang Ismet ya.
2: Iya, siap lah.
0: Anyway, Baswey, ngoko-ngoko dulu atau Besti udah siap?
2: Ya, tapi lupa lagi ditungtunnya.
0: Ditungtun, sok, prung.
2: Begadang.
0: Acan.

0: apal geningan. Ah, didinya mah pura-pura tak apal meureunan. Kang Isman mau request langgam apa malam hari ini?
1: Pengen langgamnya dari Wali yang lagunya Wali. Yang
0: cik nyanyi hola saat ini kan nyanyi hola.
1: No, aku tak mau bicara. Ya udah.
0: Sakit tungkul.
1: Ya takut direkam sama Jajat Pasko.
0: Kalau udah sanggup cina. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita.
1: Semua.
0: Asik. Boleh. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyangnya buat Ranti duluannya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Jajat Patsko, buat Jendri, buat Teli Padarang, terus buat Nenek Putri sama Kang Yusnya.
0: Iya.
1: Buat Kang Genta, buat Andri Dewo, buat Teh Saribun, buat Danu. Pokoknya buat warga Dahlia semuanya aja teh.
0: Boleh, digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Ranti aja ucapannya, karena nih pengen cepet ketemu.
0: Ada, udah sanggup. Atur dong Kang Isman, sehat selalu ya.
1: Iya, sami-sami teh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, aku go ya.
2: Papi kuat, papi jahat.

0: Mr. Dom. Dom.
1: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

Tapi kami yakin suara wargi Dahlia. Masih di kelaran Begerang Dahlia barengan sama Ranti wargi Dahlia. Aduh, udah ada 4 langkah spesial yang sudah menemani wargi Dahlia malam hari ini. Udah bikin wargi Dahlia bergoyang. Semoga juga buat wargi Dahlia makin tambah cenghar malam hari ini wargi Dahlia. Dan kita bakal ketemu dulu sama wargi Dahlia yang sudah pada masuk di aplikasi WhatsApp ya. Buat yang belum kirimin WhatsApp-nya, masih nanti tungguin wargi Dahlia di 08112221015. Begadang Dahlia dari kawasan Cigadung hadir, teranti ada Mang Ayi. Kemana wae, Altu Mang Ayi. Aduh, menemukan WhatsApp Ranti. Long time no see, alias sudah lama tidak jumpa ya. Semoga Mang Ayi sehat selalu sama sekeluarga, amin. Langgamnya cinta bukan kapal, Iis Dahlia. Digayangnya buat Iis Isar, Kang Genta, Kang Jajang Jala, Kang Danu, Kang Lukman Baros, Kang Aman Abadi, Abah Iwan, Kang Deden Cipteng, Kete Hayati Jamu, Umi Lila, Mang Nana, Mang Irin, Kang Dedi, Kang Ius, Nenek Putri, gocinya buat Neng Ranti, hatur nuhun. Ketemuan juga malam hari ini sama, sebentar ya. Siapa ini tidak ada namanya?

0: menurut saya ngasih ke orang lain itu gak apa-apa asal kita ikhlas tanpa pamrih. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga berhak untuk dipenuhi kebutuhannya. Yang penting seimbang, safely reward dan juga prioritasnya. Langgamnya jangan tunggu lama-lama. Langgamnya udah nanti play. Tapi ini tuh sama siapa tidak ada namanya. Adanya cuma ASR doang. Pokoknya mau untuk dirimu ASR atur nuhun. Sudah memberi jawaban juga untuk pertanyaan tadi dari Ranti. Terima kasih. Ada Kang Tatang Salon Kastanya Ranca Ekek yang lagi hadir, lagi piket. Semangat Besti. Digayangnya buat Ranti duluan, buat Zendri, Kang Arnold, Teh Yati, Teh Sugi, Bunda Yang Se, Umi Lila, Aba Iwan, buat Kang The Chow, Umi Yuna, Teh Isar, Kang Genta, Kang Danu, Wa Uci, Teh Unik. Gajinya buat istri aku aja, langgamnya bukan yang kupinta seperti itu, mari kita lihat. Ketemuan juga nanti sama Mama Ros dari Ciwalen yang sudah hadir malam hari ini, pengen request lagunya Prasangka. Digayangnya buat yang lagi panteng aja, salam kucingnya buat Ranti, sehat selalu. Atur nuhun. Mama Ros sehat-sehat selalu juga untuk sekeluarga. Ya, kita angkat telepon dulu warga Dalia untuk satu penelpon terlebih dahulu. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Enak-enak logamnya. Dahlia.
0: Digoyang balik. Waalaikumsalam Pak Wawan. Sehat Pak Wawan.
1: Alhamdulillah.
0: Nuju naon Pak Wawan.
1: Baju ngatasin anu geuli.
0: Aduh asli. Nah eta teh asli. Nah.
1: Sambil bikin kopi.
0: Kalau iya, mempersiapkan makan malam biasanya udah siap-siapin makan
1: baru,
0: malam nih Pak Wawan.
1: Baru ngejepret nasinya.
0: Baru ngejepret. Baru matang siap atuh Pak Wawan. Iya. Pokoknya mah sehat-sehat selalu. Sekeluarga juga sehat semuanya Pak Wawan. Ya.
1: Amin.
0: Sekarang mah kita ngegogo dulu atuh Pak Wawan udah siap.
1: Prung.

0: Berikan selengkap apa malam hari ini, Pak Wawan?
1: Masih adakah?
0: Masih adakah? Ya, dilatipkan. Tidak tahu.
1: Hah? Dilatipkan.
0: Masih adakah cenakela?
1: Masih adakah rasa sayang di hatimu?
0: Asik. Masih adakah cinta atau yang dari Noval Kurnia, atau masih adakah cintaku dari Latifkan? Ini Latifkan deh, iya Pak. Latifkan malah salah ya, digoyang enggak yang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang sama anu gelisnya cing setapiaknya.
0: Amin.
1: Cing di perjalanannya, cing lancar segala-galanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan sanggup tadi teka Kang Deddy, masih dapat Kang Black Coffee, Kang Teh Ila, terus Kang Ngoka. Tadinya,

0: Amin. Hatur nuhun Pak Wawan, gocinnya buat siapa? Gocin.
1: Gocinnya kang anugerah licin sehat walafiatnya.
0: Amin. Hatur nuhun Pak Wawan, sehat selalu panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia Puma Gogo-Goya.
0: Digoyang balik dong. Warga Dahlia, 30 jam lalu pemadaman api di pabrik plastik Jakbar masih berlangsung, warga Dahlia. Petugas pemadam kebakaran masih menangani kebakaran pabrik plastik di Cengkareng Jakbar atau Jakarta Barat. Dan proses pemadaman sudah berjalan 30 jam lebih. Kabayang tuh warga Dahlia, eta 30 jam lebih warga Dahlia. Ini proses pemadaman berlangsung sejak hari Senin, kurang lebih jam 3:30 sore warga Dahlia, dan proses pendinginan dilakukan damkar sejak 4:30 sore kemarin warga Dahlia. Ini dari Command Center Dinas Gul Karmat Jakarta menginformasikan, hingga pukul 9 malam tadi warga Dahlia, petugas damkar masih terus menyemprotkan air ke material di dalam bangunan yang berlokasi di Jalan Peternakan Raya Gang Semut RT 6 RW 4 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng. Dilaporkan ada penambahan mobil damkar ke tempat kejadian perkara. Kebakaran menjadi sebanyak 27 unit dengan berapa warga Dahlia? 135 orang personel damkar. Eta geus 30 jam. Dan parem-parem eta seuneuna warga Dahlia, udah 135 orang yang dikerahkan warga Dahlia. Ya Allah. Dan petugas damkar masih menyemprotkan air untuk memastikan api padam total warga Dahlia. Atuh dah plastiknya. Rada hese merempetnya pasti sangat cepat warga Dahlia. Aduh, Masya Allah, semoga saja ini cepat padam, yang padamnya teh benar-benar padam dan juga benar-benar dingin, enggak ada lagi sampai cerah untuk si api-api itu teh bisa berkobar lagi warga Dahlia ya. Petugas juga masih mengurai material yang di dalam bangunan tersebut untuk memadamkan sisa bara api. Nah itu warga Dahlia yang anusia nate eta. Proses pendinginan berlangsung lama juga karena luas area yang terbakar sekitar 1000 meter persegi warga Dahlia. Ada 3 orang yang terluka dalam insiden tersebut yang terdiri atas 2 petugas dan 1 warga warga Dahlia. Damkar sempat mengerahkan robot sebagai alat bantu memadamkan kebakaran. Dan robot tersebut dipakai untuk menyusuri bagian dalam bangunan untuk mengantisipasi gas berbahaya dan potensi bahaya lainnya warga Dahlia. Kita doain semoga proses pemadamannya itu lebih cepat warga Dahlia, dan juga apa namanya untuk material-material plastiknya juga semoga saja tidak ada bara-bara api yang tersisa. Benar-benar tidak ada bara api warga Dahlia, sehingga tidak terjadi percikan-percikan api ataupun kebakaran lagi warga Dahlia. Dan juga kita doain, ini yang namanya pabrik pasti pekerjanya banyak, kita doain aja semoga para pekerja ini kalaupun misalnya ini harus dirumahkan, semoga mendapatkan rezeki melalui jalan yang lain warga Dahlia ya. Amin. Dan juga untuk pekerja yang terluka, ini ada 2 orang dan juga warga, kita doakan semoga cepat sembuh warga Dahlia. Amin. Nih, hati-hati nih ya kalau misalnya sudah masalah perapi-apian kemudian plastik mah warga Dahlia. Semoga saja tidak terjadi daerah-daerah kita warga Dahlia, dan kita selalu dalam lindungannya. Ya amin. Amin. Ya mau telepon, sabar dulu warga Dahlia. Nantinya udah harus memplaykan kembali langgam-langgam spesial ya, sebelum nanti-nanti bakalan angkat telepon warga Dahlia kembali. Dan pastinya untuk yang belum kirimin nanti WhatsApp, Besti, aku tuh masih menunggu kamu. Gara dikirimkan WhatsAppnya ke 0811 222 1015. Prung, go.

Italia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 medali yang menunggu yang asik semakin juara. Goyang. Balik lagi barengan sama Ranti di Begadang Dahlia, warga Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval kedua. Sabar Bu Araya, karena Araya masih pada semangat warga Dahlia malam hari ini. Yang lagi pada kerja, yang lagi pada ngelembur, semangat terus Besti. Udah ketemuan di talk pertama di setiap intervalnya. Asa balelol kieunya. Kalau udah enggak dengerin backsound yang ini mah udah waktunya Ranti untuk angkat telepon warga Dahlia untuk dua penelpon seperti biasa. Boleh silahkan dicoba telepon Ranti jadi 73028 atau di 73111 ya. Teli daripada larang masih panteng luar biasa. Sama-sama atuh, hatur nuhun juga selalu pantengin radio Dahlianya. Kita angkat penelpon dulu warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atu neng ngati nubilis menilami ngawitan sama diangkat. Aduh ya Allah.
0: Aduh aku maha atu nenek putrinya. Aduh aku tuh susah mengangkatnya.
1: Ngawitan neng ngati taluan kayuna. Aduh nuhun itu
0: kan. Siapa kesana? Pun nenek putrinya ada aku juga susah mengangkatnya ini teh. Tapi makasih loh sudah selalu pantengin nenek. Sehat Kang Iyo sehat.
1: Alhamdulillah neng ngati sehat.
0: Alhamdulillah. Nuju naon nenek.
1: Ya sangat nganti dah. Paling ngalir di sini batuk, paling ngalir kue oge.
0: Alah. Jadi belum makan babas rengan sekarang? Teh belum makan babas rengan?
1: Belum.
0: Oh, atuh tong sering-sering teuing nenek ah. Tuh sanggupnya. Siap atuh kita gogot. Amin. Amin
1: hatur. Dapat pendamping yang lebih baik.
0: Amin. Amin hatur juga. Amin. Siap nenek kita gogot dulu ya.
1: Enggak.
0: Rung ah.
1: Ayo begadang.
0: Azik.

0: kita nggak apa-apa malam hari ini, Nenek Putri.
1: Sudah guys, sudah agak muter-muter udah diambil orang.
0: Biasa Kang Deddy. Apa?
1: Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda boleh. Tadi perawan atau janda ini, gadis atau janda. Sok naon deui, naon deui.
1: Iya, iya.
0: Gadis atau jandanya mau dari Nita Talia atau dari Mansyur S?
1: Mansyur S sama S.
0: Enggak, mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya, Nenek?
1: Kanggo Ning Ranti.

0: Aminatun nenek, sehat selalu ya. Amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia pun aku gogo-gogo ya.
0: Digoyang balik atuh. Dilanjut Besti. Ada siapa lagi di 73028 atau di 73117100? Cus, coba kita angkat. Halo. Begadang Dahlia.
2: Asik-asik
0: buka gogo-gogo-gogo-gogo ya. Iya orang jauh, orang jauh, orang jauh. Kemana wae orang jauh?
2: Ayo wae,
0: dede.
2: Aduh,
0: sanggup. Mang Irin sehat, Mang Irin?

0: Siap atunya, sok mau request langgam apa malam hari ini?
1: Ayam Sundaan di Aika.
0: Sundaan anu mana heula ya?
1: Tumarima.
0: Mangga, digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang, kenapa ya? Pada remona ilap deh, aduh. Gak ada arawan gitu.

0: Atau dikocinya buat siapa?
1: Kocinan sama Dedek Payungnya.
0: Oke, hatur nuhun, Mang Irin sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pantang radio. Sabar Bu, sabar. Yuk, tersanggupnya. Mama Arum dari Pusdari juga sudah hadir. Mama sehat, Mama. Semoga sehat selalu sama keluarga ya. Jika yang cuma buat warga dari ya semuanya, gocinnya buat Ranti aja sama Nenek Putri. Semoga sehat selawasnya dilancarkan segala rupin. Amin. Kita ketemu dulu sama dua langgam. Nanti bakal angkat lagi teleponnya ya. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus Rantinya di Begadang Dahlia. Prung, go, go, go. Goyang.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Begadang jangan begadang wargi, kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
2: Begadang
1: hanya di

0: Masih bareng sama Ranti wargi Dahlia, masih di Begadang Dahlia, masih di Begadang Dahlia, masih di Begadang Dahlia. Ini semangatnya ho-ho atau semangat kudu semangat mah wargi Dahlia ya. Kalau Ranti aja semangat, jadi wargi Dahlia juga harus semangat atuh besti. Gak kerasa ini udah setengah tiga lagi aja. Tapi kita angkat satu telepon dulu deh ya, sebelum nanti Rantinya bakal bacain WhatsApp terakhir dan pastinya akan closingan wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Atau sanggup?
1: Halo, Begadang Dahlia, asik atau perut. Go, go, go, go.
0: Oh, yeah. Digoyang

0: Lagi orang wonjol. Hai Kang Danu, kumaha kabar, sehat kamu?
1: Alhamdulillah Teteh, kumaha Teteh, sehat?
0: Alhamdulillah aku sehat, pasti kamu baru
1: dompet
0: bangun.
1: Dompet gimana?
0: Dompet alhamdulillah masih aman sejauh ini. Kunaon Besti? Besti, kunaon Besti? Tuh sanggup ya. Nyeri cangkeng, kamu habis ngapain ya Jo ya? Kamu habis ngapain sampai kamu bisa-bisanya kamu nyeri cangkeng Kang Danu?
1: Habis motah.
0: Oh, maksudnya tidurnya motah.
1: Iya,
0: begitu. Kadek bisa ticaletot, kadek bisa ticaletot.
1: Aduh.
0: Besti, kita ngegogo dulu ya.
1: Siap, Besti.
0: Rung.

0: Oke, okay, Numan.
1: Jangan sepi ya.
0: Sepi, boleh. Sepi. Mau digoyang-goyangi buat siapa lagi?
1: Digoyang-goyangi buat tetehnya, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jomna.
0: Amin.
1: Dan banyak pelayan-pelayannya.
0: Nah, jual pelayan-pelayan dia. Jual pelayan-pelayan kamu ya.

0: Jodha Kang Adin ada dolar Bu Enjoy Bu Nadine Mama Mali Nama Malilis Mama Tri Ajeng Nejo Akibar Erni Asidik Imam Sojar Mang Irin Asadayananya
1: boleh digocin
0: gocin dan masih cantik jelita yang tiada tara tiada bandingannya
1: yang ada di dalam.

dari Ciwidey, hatur nuhun Teh Yati di Kopo, Kang Suhana, Mama Ibu, Kang Jajat, Pasko, Ibu Cendani, ada Ciau juga terima kasih. Kang Rusman juga hatur nuhun sudah pantengin warga Dahlia ya. Sebelum nantinya closingan, kita bakal ketuan dulu sama langgam spesial. Jadi jangan kemana-mana nih warga Dahlia. Pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia. Go, go, go, goyang.

Gak kerasa udah di penghujung acara, Wargi Dahlia. Turnuhun buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantang. Mama Eva terima kasih. Budi Akatapang juga turnuhun. Buat semuanya yang udah WhatsApp, udah telepon dan pastinya udah pantengin Radio Dahlia, terima kasih Wargi Dahlia. Mohon maaf kalau misalnya WhatsApp-nya ada yang belum sempat kebacain ataupun rikasan lenggamnya belum sempat keputar karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemuan lagi sama Rantinya besok di jam yang sama, ada di jam 12 malam sampai jam 3 subuh Wargi Dahlia. Ingetin aja lenggam yang kemarin belum gitu teranti, begitu aja Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada Bang Apul dan Ustadz Andi di acara Hikmah Fajar yang bakal nemenin Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya Wargi Dahlia. Rantinya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Perung. Ah, go go go. Go ya. Yeah.

0: Warga Galia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Puji sareng syukur ke Allah, insyaallah dina wancinu turus-turus tiris, salasap sulusup na angin kana angin, kurang tiasa masih keneh tiasa ngepat ngepot gerak-gerik lengkah-langkah kecap kicep urang, kana kaya pengaosan. Mudah-mudahan we lengkah-langkah kecap kicep kepat jeung kepot urang teh jadi ladang surga payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ayahanda, bunda, teteh, dan akang MATV dan juga Kang Asepson, sahabat orang yang selalu support lewat gerakan Infakson, dan ini sangat membantu, terinspirasi di urang mah rata-rata, tapi mah ngomongkeun ngan ieu mah nyaritakeun da teu meunang ngomongkeun mah ya. Ari kana nyanyian sonte kadang-kadang meni ngegeber tapi ka jarak sabaraha kilo ge kadang ari lagu pangajian Gusti nu Agung ya keur mah son leutik ustad sorana tarik mustami torek ah geus rideut teh aing ya ya uruk ak erek-ek nika ranteng cai eueuh atuh. Pada saat ini dengan gerakan sedekah free sound system ini luar biasa, empuk, enak didengar bagi yang berbicaranya juga dan juga bagi yang mendengarkan. Ini jarang dilirik orang karena semua orang berpikirnya dunia, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Saya baca artikel ya, ujian teh wana bluhum bisyari wal khair fitnatan. Ini ngobrol hula bu. Saur Al-Quran, kami bakal, saur Allah, kami bakal nguji jelema ku hade jeung goreng. Atau bahkan sebelumnya bisyari wal khair, ku awon jeung ku sae. Tapi saur Allah, fitnatan, sebagai ujian. Timbul pertanyaan orang, hirup mah siklusna pasti dua, tersalah, tersoleh, tersyukur, tekupur, tebenghar, temiskin, teluhur, tehanap. Jadi pasti dua. Pertanyaan Nabi, kira-kira jelema kuat mana diuji? Ku awon ku sae. Kira-kira jalmi kiat diuji teh ku awon ku sae. Ku miskin ku beunghar. Jadi mending miskin mending beunghar. Kan rudat urang mah. Mas serius. Jalmi diuji rata-rata nu kuat teh ku miskin ku beunghar. Miskin bener. Saya mau nanya, mending miskin, mending benghar. Ay, ke dasar. Di mata duitan meripuh. Benghar, weh. Ya, mana abdi dah urang lemur. Nu boga sawah, jeng nu maculna. Bosna nu boga sawah, teh. Nitah macul ka sipulan. Jelma miskin. Ari nu ageng tuang nu saha. Ari ageng tuangna nu gaduh sawah, atau napi nu maculna. Nah, abdi, ibu nu can boga salaki, kira-kira boga salaki kanu boga sawah atawa ka tukang macul? Rudet. Kana sawah we. Pan saur ibu teh tadi teh nu ageung tuang teh saha? Nu macul, tiba-tiba nu gaduh sawah. Anger boga minantu mah hayang kanu gede sawah. Inilah realitas hirup. Jadi kesimpulanana ieu. Dina momentum kamari abdi diundang. Ya, dalam rangka tu syukuran Nusantara Baru Indonesia Maju, merdeka nu ka 78. Wah, di mana-mana. Tapi keren ya, mah rata-rata memperingati tasyakur kemerdekaan 78 teh ku pangajian, teu pati loba teuing nyanyian. Di mana-mana. Saya bilang nu disebut merdeka teh naon? Nu disebut merdeka dalam perspektif al-Islam adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ngabebaskeun hiji jelema sangkan ulah nyuh ka jelema ka makhluk, tapi kudu nyuh ka Allah sang khalik. Ngan berat teteh. Cek urang ieu teh naon? Puas. Apa ini namanya? Saur urang sawaluhur mah kumaha carana hate ngabebaskeun tina dunya sangkan teu kapincut ku dunya tapi kabeh ge kapincut ku Allah ngan hese. Matak cenah bisa ngadongeng. Ayeuna misalkan ya. Jitu itu kan rata-rata malam Ahad teh malam orang bilang weekend. Atau hari libur. Tiba-tiba ibu teh hiji erek ngaji ka sawaluhur. Jam sakieu teh eta mah aya tatangga ngajak, "Ece baturan ka mall, engke jam 8." Engke lamun ece dek ngabaturan ka abdi, abdi rek mere 1 juta. Abdi rek nanya, rek ngaji rek ka mall. Rek ngaji rek ka mall. Rodat pisan. Taya para bapak. Jadi ibu mah gawe teh hayang untungku enteng. Berenya ngaji hayang tapi duit 1 juta ngagupayan leuwih tarik. Acana euci asa mending ka mallnya, heeh. Da pangajian mah kitu. Ah, pangajian mah da kitu-kitu keneh. Paling geuni tah bener nyarek salah. Mending ka mall iraha sia jelema sabageur-bageur ge jelema taramere 1 juta. Geus kesempatan tidak terjadi 2 kali yuh urang tadi itu urang anteur teteh we aku mah. Ah, geus bayang. Jadi urang teh masih naon? Terjajah ku dunia. Lamun hirup nepi ka lebar kene ku harta, padahal Allah ngajak, ayo sedekahkan. Maka pada saat yang sama kita lebih terjajah ku harta. Ketika urang nepi ka teu ikhlas ngaleupaskeun salaki, berarti urang teh masih kene kajajah ku rasa. Ceuk rasa ulah lebar piraku. Ah, matak muncul. Mun aya caroge kitu-kitu teh, aku dihianati. Aku diselingkuhi. Pokoknya mah nyeri. Persis. Ini mahasiswa dan mahasiswi dari apa? Universitas Muhammadiyah. Dari mana tuh? Bandung. Oke, thank you. Selamat ber-KKN. KKN ya namanya? Abdi, saya dulu lagi kasep-kasepnya selalu KKN deh itu. Kade KKN telin kurulang-kuruling nongkrong. Kuliah kerja nyata. Ya, mudah-mudahan Anda hadirnya bermanfaat, bisa ngasih amunisi support pada masyarakat di sini. Karena mahasiswa mah adalah orang-orang pembaharu dalam pemikiran. Jadi getek lamun nempo nu jumud teh. Getek nempo pemikiran yang terbelakang teh. Ayo mahasiswa tampil. Ya, kasih. Dan ini ibu-ibu mahasiswa teh, bapak-bapak sami ke diajar. Sebab naon? Satinggi-tingginya ilmu anger moal ngelehkeun pengalaman. Ya kan? Kata orang, experience is best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik. Anger neng, ka akang mahasiswa sanajan ieu teh kolot bodo, anger hirup mah leuwih ti heula. Ya. Anger hirup mah leuwih ti heula. Yang lebih awal dan lebih dulu merasakan asinnya garam tetap orang tua kita, sebodoh apapun itu. Itu kerennya. Nu kolot tong pepeuleukeuh ka budak. Kalau ada budak yang punya kesempatan, ayo kasih kesempatan. Ya, ada mahasiswa keren nih, ayo kasih kesempatan naik ke mimbar. Bicaralah. Kami orang tua sudah agak repot. Dan ya, aduh. Nu adan aki-aki. Khatib aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Rudat. Mustami teh kieu. Kel teh nu khotibna naek geus kolot deui wae itaqullah haqqatu qati wala tamutunna musami teh beuki timbra we budak ngora aya ka hareup ngan kolot ngabingbing nu ngora tong sok ngarasa pinter keren banget oren gitu. Kembali ke persoalan. Jadi Allah teh bakal muji ka jelema teh ku naon? Ku sae jeung ku awon, ku beunghar, ku miskin, ku pejabat, ku rakyat, ku konglomerat jeung ku malarat. Itu kan. Ku bangsawan jeung ku sangsarawan. Kang Asep ayeuna lamun disewakeun. Boga 4 set. Ku sajuta we. Sapoe berarti 4 juta, lamun ku sabulan 4 kali 3 misalkan. 4 kali 3 keren. Berapa? Sapoe 4 juta. kali 30 sabaraha? Cik atung hitung-hitung meni peperihan mereh ente, nani rudat pisan. Ya menghitung belet mereh hese. 134 kali 100, 20 juta. Apa tidak menggiurkan uang itu? Tapi, tadi saya baca WA-nya. Pak Sef, cina badai namut Pak Eta, sound system. Mangga ibu, sabaraha, pri. Dari si ibu nanti tengah artinya naon pri teh. Disangana teh pri teh piriwit. Maksudnya cina Pak Sef pri teh naon. Gratis. Alhamdulillah ya Allah sing didoakan Pak Sef cina panjang umur, panjang rezeki, serezeki salariat. Keren. Dan itu jauh lebih mahal dari sekedar dunia. Saya kemarin terbaring ya karena kelelahan tiba-tiba ada serangan itu. Saya enggak posting. Eta jelema nu murudulna nu ngadoakeun dina medsos. Nu daratangan ieu we nu teu ngadoakeun teh ah. Rudet. Ah, baru ketemu-ketemu nanya atuh. Es gandung ewa cenah. Sebawa sudah ini. Sampai aing dari Singapura datang. Dari Singapura. Nengok. Suami isi, isinya orang Garut, suaminya orang Singapura. Bahasanya bahasa Melayu. Aku mau tengok Pak Ustadz, katanya sakit. Ya. Yaudahlah. Terus ada seorang sepuh, usia 84 tahun, orang paling sibuk, Prof. Ya, datang. Kerewas, nanti nguping Ustadz di Namedsos sedamang. Kunaun atau Ustadz? Itu. Tapi keren. Padahal saya gak posting, karena saya gak punya HP waktu itu, udah satu bulan. Nah, kembali ke persoalan. Ternyata enak. Itu lebih mahal. Mending duit, mending doa. Mending duit, mending doa. Abdi mah mending duit, mending doa. Serius. Sebab doa teh dana operasional awal. Angernya duit. Enggak sebuah doa lah. Tongka bengketing, tongka jajah tingku duit. Kenapa seorang istri kecewa pada suaminya? Karena terjajah oleh perasaannya. Sugan itu gitunya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Sehingga banyak seorang istri yang minta cerai ketika suaminya sudah tidak lagi produktif. Kayaknya, Kang, produktif dalam artian, mohon maaf, produktif teh usaha, bahkan mohon maaf, ini realitas di lapangan. Ada suaminya yang sudah tidak berperan sebagai seorang suami padahal masih muda karena penyakit. Misalkan diabetes, akut diabetesnya, mohon maaf nih, secara medis, bahkan bahwa suaminya mungkin tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Istrinya kecewa, karena masih muda. Banyak yang begitu, Bu. Atau sebaliknya. Ku sabab naon nawaituna naon hari tarek nikah teh. Bah urang banyak terjajah seperti itu. Ibu teh masak, pak-pik-pak, tadi asaan ku salah ki nyeri hate teh. Sabab ibu berharapna naon. Berharapna naon. Hoyong di asaan ku salah ki. Ayah, ini tengah hargaan. Cik pikiran. Mamah teh masak teh ti memeh hudang. Ari memeh hudang naon ngaranna? Pak. Ti memeh hudang. Reknya diakeun ayah, tapi ku ayah teh diasaan. Nyeri hate. Nges, mamah mah tes teh hayang sakali-kali dimang masakeun. Aya nu kitu. Kenapa? Karena berharapnya hayang diasaan. Nges atuh. Kalau berharapnya tidak terjajah, berharapnya ke Allah bukan ke makhluk, anyan teh we. Ayah teh diraosan obvious atuh. Kayak kumamah wek disaepkeun nya. Ini kecewa teh diasaan ku salah kite. Nu tadina hayang pahala karena kecewa, karena apa lebih menghargai dan lebih terjajah ku ngenalkeun rasa, nepikeun ka teh diasaan teh bentuk pengkhianatan atau bentuk tidak penghargaan. Berarti urang masih kena berharap penghargaan orang termasuk suami daripada penghargaan Allah. Kajajah teh teh. Santai. Loba jelema, oh karakter teh pan aya nu kitu mah. Lamun teh dipuji saminggu teh gering. Aya teh mah diabdi ceneneng. Mun teh dipuji teh gering we. Acana neng kunaon gering cenah. Atuh da cenah saminggu teh mani eueuh nu nanya-nanya acan komo nu muji mah. Padahal aku teh perasaan teh kumaha, setiap aya nu nginjeum ku abdi teh sok dibere. Setiap aya nu menta sok dibikeun. Terus tapi kenapa orang teh tidak begitu care dan peduli pada saya? Mana penghargaan mereka yang selama ini saya bantu? Ya, apa mereka tahu ku kacang lupa kulitnya? Cik atuh. Tapi ka gering mikiran hayang pujian jelema. berarti orang teh hayang kene dijajah ku pujian orang. Teh meni riuh hirup teh. Aya nu kitu. Sagala aya di sawah luhur mah. Itu sawah luhur ya. Ibu seneng teh lamun dipuji ku salaki. Entu da eueuh salakina ge atuh. Ini udah pasti kadinya lompat na oge. Pak, bapak sakit hati teh lamun barang bere ka pamajikan tuluy barak pamajikan teh. No say thank you. Mah, ya rezeki. Oh. Simpen we. Pan pika sebeleun. Pirujiteun pamajikan kitu teh. Dibere ku salaki. Desugan thank you, syukron, lempeng we. Mah, ya ya artos. Oh, simpen we. Nyeri hati teh, Pak. Nyeri, Pak. Secara rasa nyeri. Tapi kusabab urang mah bertanggung jawab sebagai suami yang memberi nafkah, apapun resikonya, berikan, selesai. Teu kudu haya pengharapan jeung pujian ti pamajikan. Sugan we bapa meunang gantina nu hayang muji. Ngadoa we ka Allah. Matak memeh diganti, sok lakukan itu. Menghargai lain hayang suami dihargaan. Paling tidak bersyukur ka Allah lewat su. Fungsi teh ibu sok jujur, selama rumah tangga yang sudah tidak ada atau yang masih ada, begitu suami ngasih cek ibu teh, mah iya ya artu, alhamdulillah, kudupluk jajak Allah, ya ayah, umama sing didoakan ayah sing banyak umur, yang sing laku deh. Ayah dan begitu, oh lampang pak, pasti bapak nyeri hatekeun bae pak, dan kita berharap pujiannya apa, in ajriya, illa alallah kata Al-Qur'an. Meslah tong terjajah ku pujian jeung apa penghargaan jelema capek. Saya datang ke sini ingin dihargai enggak? Biasa aja. Menunaikan kewajiban. Selesai. Rek anu nanya, nuhun henteu piraku. Jadi, awas. Wa nablukum bisyarri wal khair. Atau bil khairi wasyarr. Kami akan menguji jelemaku hade jengku goreng tapi fitnatan. Ingat hati-hati pujian. Madak pundan, ustaz atuh abdi teh ulah jadi pejabat kudu. Ngan jabatan eta teh bukan sesuatu menjadi model penjajahan baru. Nepi ka kusabab boga jabatan, akidah nepi ka dijual. Idealisme nepi ka hapus. Sebab sieun jabatan teu beunang kurang. Wah, capek. Gawe silahkan, tapi jangan sampai terjajah oleh pekerjaan. Komo nu salah dibenerkeun ku sabab sieun pagawean teh. Kemarin mohon maaf, Kang Asep, bapak-bapak, ibu-ibu, kantos nguping teu. Ketika paskibraka nikung si rame, gara-gara persoalan tiung, untuk menseragamkan kawan-kawan perempuan yang melakukan paskibraka di hari kemerdekaan, ke-7 salapan aya semacam gagasan untuk tidak berjilbab edan teu. Terus nugas kapilih teh make tiung, itu teh sebuah apa? Sebuah perdebatan antara lepas dan bertahan. Cek ujianana atuh. Baruk teu berat teh. Sampai seorang ibunya, saya enggak tahu siapa. Nak, untuk apa kita merayakan kemerdekaan sementara kita tidak pernah merdeka di hadapan Tuhan? Nepi kasieun ku makhluk tibatan ku Allah. Gara-gara sok maneh jadi ikut, asal kerudung dibuka, sorosot dibuka, kajajah ku aturan jelema. Gitu, Bu. Nih, Anda nih, mahasiswi mana? Halo. Anda mahasiswi. Tiba-tiba Anda melamar pekerjaan di satu BUMN, gajinya 30 juta satu bulan. Jadi sampai 1 juta. Tapi syaratnya Anda diterima, tapi dengan syarat tolong lepaskan jilbab Anda. Mau terima pekerjaan atau mau melepaskan jilbab? Mau melepaskan jilbab dengan Anda menerima pekerjaan, atau Anda kekeh memakai jilbab, tapi pekerjaan itu hilang kesempatan? Tetap memakai jilbab. Wadah, nunawarana naoga itu. Ah, gus aya duit mah, aku tak percaya. Ngagepok janeng 30 juta. Nih, gajimu. Tah mobilna, tah imahna. Satu kami minta, Anda lepaskan jilbab. Berarti kemah coba. Mobil inventaris dibere, imah dibere, duit 30 juta. uang perjalanan ayah, syaratna hiji, lepaskan kerudung. Maruk teu menggiur kan itu, dah langsung itu. Salaki ho, reka kantor teh idealisme. Pokoknya mah ulah menerima suap, ulah menerima sogok. Urang mah kudu jujur, ayah, nyak, cina mama. Jol teh bapak ke kantor ayah tamu. Assalamualaikum, salam. Nama pak, alhamdulillah, bapak di kantor, pan bapak teh pejabat. Pulpen ayah, mang, mohon pak, teh. Gitu. Oh, gitu. Kan ayah indikasi suap. Ya. Geus we ditanda tangan ku bapak teh. Bari teh apa? Ditanda tangan ku bapak teh. Bapak, iya tuh hatur lumayan. Naon? Sabaskom daging babi. Amek moal. Amek moal. Amek pak, sabab nu diberena daging babi. Naon maneh? Teu ngahargaan. Urang teh ieu teh muslim nyaga cara salat. Orang teh muslim, nya kita bisa ngaji sia teh. Nyaho teh daging babi teh haram. Setuju? Babi teh haram dina Al-Qur'an oge. Mana ada yang ngewe. Tapi orang teh muslim, cadu mungkuk haram, dempak kudu murak daging babi. Haram. Kolot orang kita pernah ngajarkan gitu. Haram. Teu bisa. Abdi sok ngabodor di dintu, diwaas nya ge di sawah luhur babi haram, tapi alhamdulillah abdi mah masih keneh nenda di Garut. Puntennya, ulah ameknya. Kami di sawah luhur, daging babi teh haram, abdi mah masih keneh neda di Garut. Boleh, Bu? Boleh? Daging babi di sini haram, boleh saya makan? Oke. Daging babi di sini haram, boleh saya makan? Iya. Apa masalahnya? Nah, ibu ini sih ganu belat-belat deh. Neng, apal teh neng? Mas Isi tahu nggak maksud saya? Anda tahu babi haram, tapi maaf saya masih makan. Tah, tadi ari ngeunah anak ngobrol jeung nu pinter mah tereh gitu. Dari nyung nu belet mah kieu we keke cen. Asa teu ka hadi hoh cen. Oh cen. Ongko cen. Ongko cen babi teh haram oh, tapi mah nya cen usat masih kene makan asa lieur cen. Setuju ya? Jadi boleh. Babi haram saya masih makan boleh. Babi haram ibu masih makan boleh. Boleh, makan apa saja. Ulah kena kada babi haram, der ibu teh teu dahar nepi ka pae. Kembali ke persoalan. Astagfirullahalazim. Nah, kembali ke persoalan. Amok tah? Minggu hareup nama pak datang deui. Tapi mede merekna lain ku daging babi, tapi sagepok amplop. Bapak punten, mingguan kamari teh lepat ngintun. Mana hatu cenah teu ngahargaan ka bapak teh. Ya kan bayang ngasih nyung. Iya bapak cenah, hatu lumayan ayo. Wah kanel. Kira-kira molotot meletet. Kira-kira molotot meletet. Amplop. Kanel, kira-kira molotot meletet. Hah? Mau nari karena daging babi mah kamari molotot? Aina dibere amplop, kira-kira molotot meletet. Nosok kikituan atuh. Padahal eta teh batal. Hap. Umat Islam loba terjebak kunu perkara anu batal. Nu haram masih keneh kukuh kokoh kuat dan kiat, tapi bab nu halal bab nu batal mah loba jelema nu teu kuat. Setuju? Babi haram tara tuang, alhamdulillah. Bangke haram, lulus. Getih haram, lulus. Zina haram, lulus. Sogok haram, batal. Mata kelobanu teu lulus. Daku amplop tea. Sanes ku daging babi, Bu. Ya, acam-acam, cempet ayanya. Ibu dibere. Sangkan ulah nyebarkan. Ibu teh pisahkan nyaho ka gorengan si eta teh. Nyeun dosa gede. Tapi kumaha carana sangkan ibu teh ngobrol ka batur jeung teu dibeja-beja. Padahal kalakuan si eta ngaruksak masyarakat. Sabab ituna mere sesuatu ka ibu. Ya nah, sami-sami butuhnya. Iya weh, atur lumayan kangun semua. Dari mantong. makanya sakilo emas dari mantong. Ah, aku gak percaya. Bukan ngimpi, realitas ada. Untuk membungkam agar kagorengan ente di blow up sampai orang berani untuk membayar. Ayah, yang penting aman. Ada kan kasus seperti itu? Udah. Ditutup aja. Berapa? Pantas abdinya menjadi pejabat. Gak ada untungnya itu jadi pejabat. Kalau gak jadi ustad aing, aduh. Pantas, aduh. Udah tutup. Udah. Yang di blow up. Selesaikan. Damai. Beres. Gagahnya punya. Gagah itu. Mantas deh. Masya Allah. Cakep. Hadirin, fitnatan. Gelis ujian. Goreng ujian. Kaset ujian. Lucu ujian. Linu ujian. Mending lucu, mending linu. Kacau. Kusabab ngerasa lucu. Eta mah live dina TikTok. Menim mung eureun. Bari rek sare buka mana-mana. Nonton jutaan jelema dosa itu. Karena merasa itu. Karena merasa cantik. Ada gak yang gitu? Hanya sekedar pakai baju tidur dia live. Jam 1, jam 2. Banyak. Kenapa? Kieu. Taya sok seudon teh hirup deh. Rek kumaha urang nerang. Beda nempo jeung ditempo. Nempo jeung ka. Contoh. Akang ya, Akang. Kang saja jenengan teh Kang. TV ya. Kang Erwin. Ningali orat. Kak tingali jeung ditingali. Benten teu? Naik angkot.

Ditek dibetot atuh. Sesah. Hareupeun abdi nu rek ngaji. Cikumaha eta kuduna? Ah, enggak serius, Bos, serius. Harusnya saya gimana? Istighfar eta. Astagfirullahaladzim. Tung molot. Manya tuh urang teh naangkot teh eta misalkan perempuan meni seksi pisan. Beda. Ieu urang nu rek ngaji umpamanya. Nah, urang kudu tungkul ka handap. Sehingga dia merasa tersinggung gara-gara dia pakai rok pendek lalu kemudian dia, "Mas, Kang, Pak, kenapa Bapak tungkul aja? Bapak risian lihat saya pakaian seperti ini. Tolong, Pak. Ini juga hak privasi saya untuk berpakaian karena saya mau ke kantor. Bapak pakai kopiah dan pakai sorban. Tolong, Pak, jangan memperlihatkan ketidaksukaan Bapak pada saya karena saya berpakaian." Kan mungkin saja begitu. Dia orang dia tungkul. Tungkul tapi bari kieu teh. Atawa maningkil kyoy tengah nahan atawa rek tangah kala langit kyoy ayo cek sineng teh ayo non pa di luhur pa ayo cak ayo rametuk pa dilematis siapa yang berdosa matak upami telepat bili lepatnya tolong dikoreksi. Ningali orat sakalimah teu nanaon. Tah, nganu teu meunang teh ngadua kalian. Akang Erwin ningali, innalillahi. Nganu ulah ngaliak deui tah. Ngan ieu teh sok berat di hayak ku setan teh dikieu teu wae tah. Mata Kang Erwin lamun ningali sakali tapi lila tangareuna dan nu teu meunang teh nu dua. Setuju halo. Tapi itulah Bu, siga bodornya, tapi realis, this is real. Dalam sebuah fenomena kehidupan. Begitu. Neng, bisi panas pali dia. Atari didi jeung Ustaz sok tadi dia. Begitu. Ayeuna teh nempo. Kita lihat oh gini, selesai. Oke. Okay. Rekomendasi rangkeun apal diterangkan lamun urang teu pernah tahu gitu. Tapi teh satiap nu apal kudu kaalaman. Ustad nerangkan maut kenging. Ibu nerangkan bab maut kenging. Kang Erwin nerangkan bab maut kenging. Ari Kang Erwin agus maut. Menang. Allah siga nuuh nerangkan paeh. Kos geus ngalaman we. Dan nepi ka ayeuna ngadagua nu geus paeh nerangkan nu paeh daeuh. Geus paeh tuluy ngadadak hirup di ibu-ibu ari paeh teh kieu. Geus kitu teh paeh deui we. Aya moal. Moal. Oke, kembali ke persoalan. Cantik itu adalah ujian. Pertanyaan saya, jelema kuat mana? Ngan nabi ngahariwangkeun. Aku khawatir umatku diberi ujian dengan keluasan semuanya. Nabi teh sieun, umatna teh diuji ku beunghar, ku jabatan. Ku sagala bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah lubak libuk lobak beh lebak bari teu kalebok. Loba sagala. Kunaon Kangjeng Rasul? Cek sahabat nya. Sawab lamun jelema aya dina geus zona nyaman, biasana jelema sok poho ka Allah. Jujur nih. Saya kemarin sakit, tiba-tiba serangan. Serangan vertigo akut. Dan nuju jaga tuh. Tos beres ngaos di rorompok di pesantren. Jam 12 aja leng. Cing lieur eta. Monok gue, terus sholat deh. Gugah monok jam 2. Begitu gugah, leng, innalillahi, muter, mural, innalillahi, Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb, kenapa saya ini? Di bumi tuh SSA kebayang tuh. Isi saya lagi jemput anak, nyelesaikan anak di luar kota. Di sekolah, di pesantren. Tapi ngoronang, di kamar ke tengah bumi. Gengsor, gegedor, sugan ayah jelemek. Adalah pegawai bangunan. Kunaon Ustaz, berag. Begitu saya begitu saya didudukkan di kasur, purolo muntah. Dan muntah itu sepanjang hampir satu hari. Dari pagi, dari dua sampai datang, maksudnya tim ngawitan abdi di bumi, dugi ka dicana ke rumah sakit, muntah saya tidak berhenti. Tapi ke sekolah dan katain orang-orang, keluar. Tapi hayang muntah. Asa dibetot, astagfirullah ya Allah.

0: Allahu Akbar, kapait. Ya. Pokoknya tos di ayat tuangan tapi masih muntah. Tetiasa muka soca. Sampai besok jam 12:30 lah, saya baru bisa buka mata. Nungalayan te apal sahaja lemana. Boro-boro nempo ngadengege, liur. Muka plum, astagfirullahaladzim. Kata dokter, darah saya sampai 170. Karena lagi posisi begitu, oksigen cuma 2 masuk ke otak. Untung desa truk ge, juara saya. Kenapa ya? Terus, karena makanya bu, ari urang pola hidup sehat mah lamun aya gering teh teripuh teuing. Da jelema atuh anger. Ari ngobrol teh jeung dokter, abdi ge kantosna usan vertigo. Emangnya dokter osok sih geng, ih kantosan. Esukan teh dokter matara gitu. Ada anger mana dokter ge jelema tuh. Kada ibu bisi majakeun dokter tara gering osok. Ya. Malah lucu nama. Loba dokter anu gering ngarokok teh kesehatan. Dokter ulah tapi aya dokter nu ngarokok geuningan. Aneh abdi ge. Nu lain dokter loba. Nu teu ngaroko. Jadi memang seperti itu siklus kahirupan. Ngan ku nabi nu dipikasieun teh naon? Kuring takut umatku diuji dengan kesenangan. Sebab lamun jelema geus senang, biasanya Allah terlupakan. Sok ibu jag-jag, sabaraha kali istighfar sapoe? Ibu bisa emok jeung bisa sila, teu karasana naon, lempeng, tapi nu keur nyeri tuur. Astagfirullah. Astagfirullah. Minimal istighfar. Ibu manu eueuh problem, lempeng we istighfar henteu. Tah eta jelema. Salaki nyono, duit unggal bulan full. Mobil aya, imah aya, anak-anak sehat. Naon nu dipikayang beuli? Saya percaya 50 atau 60% Tuhan akan hilang. Setuju halo? Oh, we Allah teh. Taha? Da digantikeun ku duit jeung fasilitas hirup. Tapi salaki eueuh. Imah bocor. Nu leutik nongeng. Nu gede mereweng. Seeng nyeng sereng. Nu nagih pinjol loba. Kira-kira istighfar moal halo? Astagfirullah. Ya Allah. Aduh. Kuna elinam. Saksi udon wayo. Sebel. Naon ya Allah, nasib abdi jeung panikia-kia teh ceurik tah. Aya teu nu salaki nyonong, imah page, sesek jeung wewek, gedong sigrong, ngadangong di luhur balong, kungsi ngecelakeun cimata. No. Tuhan tidak ada. Tapi sangsara balang sakadung samtungsam. Seperti nu tadi, anger. Boro-boro salaki maut, salaki ditatama ge ceurik. Sangka sebalik. Setuju halo? Bu, saya ada buka salakit. Ibu gaduh caro, oke? Okay? Oh, itu ibu gaduh? Ibu? Oh, enggak. Betala rewa. Ah, itu bius. Astagfirullah. Punya suami? Dan nasib, nasib, aduh. Ya Allah, hawa tos tuh. Ibu gak punya ibunya. Oke, okay, ibu siapa namanya? Hah? Ibu Dian. Nu, caroge teh nu Allah nu ibu. Tuh, buktosna tuh, punten. Bu, ibu jangan merasa nyaman. Bagaimana perasaan saudara-saudara ibu yang sudah tidak punya suami? Tolong bu hargai perasaannya. Apa ibu tidak mau sedikit berbagi suami? Lamun abdi. Hade Kang Erwin ya ceramah mana Kang Erwin teh. Kase bapak-bapak setuju teh, Pak? Tingali cempeda mung sieun tengah jawab. Terbelenggu sih bapak. Enggak serius. Bagaimana teh siapa? Teh Lia, bagaimana kalau posisi Teh Lia ibu rasakan? Sama, Bu. Sama, Bu. Eh serius. Mata hirup jelema mah ulah ngarasa pinter tapi pinter ngarasa. Nyanya, besti aku Teh Lia meureun. Kabayang, teu boga salaki. Aku mah masih ada, ya. Ternyata. Mahasiswi setuju enggak dengan tim pemikiran saya? Anda sebagai seorang pemikir. Seorang akademis setuju enggak? Kenapa enggak? Palingan ruksak ibu-ibu nage atuh. Dan nungaloran nage tengah dukung. Mikir teh gitu. Setuju gak? Teh, ibu siapa teh? Ibu Dian ya? Ibu Dian. Ibu Dian mah Tuhan teh masih lengkap. Kenapa? Ya maksud saya, ibu Dian mah Tuhan teh tepat dibutuh. Mohon maaf. Kenapa suami ada, gaji ada, imah, ayah, gedong, sigrong, ngadangung, dilur balong, cek abdi paribasana, sesek, jengwawog, beruhbel, segala ayah. Tapi merasa nyaman, sehingga Tuhan itu kehadirannya tidak terlalu dibutuhkan. But how at your parents? Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Yang tidak lagi merasakan seperti apa yang dirasakan oleh ibu Dian. Ini mah contoh, mohon maaf, saya tidak harus memaksa. No. Ya, masa abdi situasi ngeunah pangeran teh teu pati butuh kartos te. Mobil geus aya, bensin teu kudu mikiran, sopir geus aya, mobil geus mengkilap, da pejabat, uang makan uang perjalanan aya, beda jeung ustad. Kade supir biasa teh nyupir nusok biasanya pun eta wargi kene mah ustad aya bisik eta udang kudu subuh. Baju kudu sorangan, ukuran gubernur, ukuran bupati, baju geus disiapkeun. Perjalanan nyaman patong mikiran bade di restoran mana, ari ustad. Neangan teh tukang bubur ya, bubur eueuh. Lain seuri mikir. Iga nu atoh. Sebelet sudah. Bener. Terus teh, ya Allah, ya Robi, kalau mungkin pejabat, mungkin saya enggak tahu atau lamun eta mah geus disiapkeun. Kita Bapak nanti tidurnya di mana ya? Mohon maaf. Betul tuh. Kalau ukuran pejabat, meureun. Bapak mau nginep di mana? Mau di bintang 2, bintang 3, atau bintang 4? Ustadz, bintang 7. Weh. Ini keliur mulek. Rugi mere hotel ke ustadz deh. Sigana, iya mah. Ini real. Ya. Hadirin, teteh dan akang, bunda. Satu hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Demi Allah. Ketika itu teralami oleh saya, yang saya ingat hanya Allah. Coba ingat ke pamajikan, ke anak, karena duit, karena mobilnya gebutut, apalagi pondok. Artinya, astagfirullah. Sampai saya meluk anak-anak yang nolong, hampura bisi ayah. Lepas, bisi ayah tului. Oh, ulah gitu, pondok ke rumah, itu pura-pura ke rumah sakit. Lagi lainnya, liar. Ya gue duka rumah sakit karena mobil. Ya ongkeknya setengah jalan pun anak paksa. Walah rudet. Tapi Masya Allah ya, 4 hari saya terbaring. 2 hari bari lir kene ngaji. Dardai ngaji mangke. Ya dari maut mabuk. Tidak di atas ranjang dan tidak di depan medan perang. Lakukan semuanya. Maka saya baru merasakan di saat det kabayang sakaratul maut. Kenapa nepi ka hese. Ya matak Allah teh semua paling wa angfiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kade arin pakeun kumarane naon nu geus kukuring dibikeun lain nu ibu jeung nu bapa nu ku Allah dipasikeun sameme datang ka aranjeun maot nu eta maot teh ujug-ujug tiba-tiba sekonyong-konyong demi Allah karasa ku abdi saya sekarang sudah tidak berpikir dunia wala barudak santri teangan. Setiap numukim omat tong dipenta. Ari ayah boga duit? Tidak. Tapi apapun kalau tidak punya uang, apa yang kita punya jual agar mereka bisa makan. Selesai bu. Yang keluarga gitu. Bisi boga naon, bisi simpenan. Kasantrikan. Ya. Rek boga emas 1 gram, rek 2 gram. Kenaon diri kekewek ya. Dan mau jadi nulungan. Sok gawat. Selesai bu. Gitu tak bu? Ya. Jadi maksud saya, punten yang sudah tidak bersuami semuanya baik-baik saja dan yang sudah yang masih bersuami jangan pernah merasa nyaman. Mohon maaf. Nuk boga ingat pujian loh. Jangan-jangan nanti Allah cemburu pada yang nu boga sebab Allah teh taraloba disebut-sebut. Krak. Kudu prak dalam kondisi di mana Tuhan ingin disebut. Loba jelema nu jag-jag teu pernah nyebut Allah. Ku Allah aduh urang mah euy ka maneh teh karunya aku menit teu pernah disebut. Keringkeun kakarek nyebut Allah. Nutarina pejabat, poho ka Allah, kerek. Dibalikkan karena kondisi nu malarat. Allah kakarek disebut. Subhanallah. Pagi ini inspirasinya adalah jangan pernah nyaman. Karena dua-duanya nyaman dan tidak nyaman adalah ujian. Setuju? Hadirin ibu dan bapak sekalian.
1: ini ada lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat buat paving block. Katanya tadi panitia mau tebar sorban. Silakan. Yang kedua, saya juga alhamdulillah masih bisa bertahan karena saya masih terus konsumsi herbal rempah 78. Masih ingat? Di mobil saya ada rempah, ada parfum herbalnya juga. Kedua ada tadi nu rumah tahfidz aksara Quran nu abdi, ada dorok-dok enak. Tapi enggak banyak bawanya. Itu mah beda, Bu, aslina, Bu. Ya, nu jelas lain tina kulit nini-nini. Itu mah higienis ya. Coba dirasain. Ketiga, kalau Ibu ingin berbagi dengan paving block, ini mah ngajak ya, kalau barangkali mau. Kemarin saya senang ada orang yang selalu infak lalu lihat bangunan saya, Ustaz, bari gering, bari ningali. Oh iya, Ustaz, cenah pondok teh sesekieu ye bingah. Belum di jendelaan, estimasinya semua jendela itu 35 juta. Ulah mikiran 35 juta. Hanya dengan 5.000 rupiah kita bisa sama-sama menitipkan. Saya juga di samping ada itu, ibu-ibu, teteh, di gelar sorban, saya ada kupon ya, silakan disobek. Ini kuponnya teh 50.000, dah CF 05.000 na. Tapi ulah mikir 50.000, kupon nama dijoetkan 50.000, ah gaduh 5.000, mah enggak ada jadi masalah. Oke, okay? Silakan diambil, Bu, ini kuponnya, teh, nitip kuponnya teh. Ini keibuannya beda-beda, beda lokasi ini. Kang, Magelan, ya, tejantan Magelan. Estimasinya 35 juta, doakan kurereongan mah. Simut nu badag ge bisa kabawa kana liang sireum ari sireumna loba amas. Setuju? Oke. Okay. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, saling mendoakan sehat selalu ya. Ibu Lia, Ibu Syawa, thank you ya. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa ya. Semoga Allah mengganti dengan yang terbaik ibu-ibu ya. Kalem, Bu, ya. Ada doanya. Allahumma ajirni fi musibati. Lanjut. Wa khlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, ganjar aku dalam musibahku dan genti musibahku dengan yang terbaik. Insyaallah Allah akan kasih. Nuhun ta ibu, mangga bilih badai disobekeun. Terus ada rempah di situ, Bu. Ya, insyaallah apalagi usum halodo tiris, banyak yang sesek, banyak yang flu, tolong dikonsumsi. Disiapin. Ada tuh dina mobilnya, Bunya. Bilih aya ada parfumnya, ada dorok-doknya. Ya bantu mereka rumah Quran untuk bisa beroperasional terus lewat produk yang dijual oleh kami. Hatur nuhun, thank you. Jazakallah khairan katsiran, saling semoga Allah mempertemukan kita dalam suasana yang lebih baik. Amin. Oke, mudah-mudahan Allah nepangkeun urang sadayana sampai nanti di akhiratnya. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM untuk hari Rabu, edisi tanggal hari yang ketiga di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersama Ustaz Andi Abdul Rahman tiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis besok. Hari ini hari yang ke-20 bulan Mei 2026, hari Rabu. Alhamdulillah Ustaz, assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keperjalanan hening ya tadi ya.
1: Tayyib, semakin tayyib.
0: Tapi kita semangat. Oh, udah semangat yang sudah bangun pagi Ustaz melalui WhatsApp kita.
1: Luar biasa. Ya. Kita bersyukur ayahanda, ibunda, warga Dahlia tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir Allah masih memberikan kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diperkenankan kembali kami berdua di studio untuk menyapa bersilaturahmi dengan warga Dahlia semua sekaligus untuk bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan saja ayahanda, ibunda, warga Dahlia dimanapun berada, semoga senantiasa berada di dalam rahmat Allah, amin, keberkahan, amin, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya saleh dan salehah, rizkinya melimpah ruah dan barokah, dan kita pun akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk warga Dahlia yang siap dan ingin bersama kita untuk menyampaikan pertanyaannya nanti di 0811-222-1015. Sekali lagi, nomor WhatsApp Dahlia bisa dikirimkan nanti di 0811-222-1015. Sebelumnya Pak Kapol, mohon maaf kemarin pertanyaan begitu luar biasa banyak sekali saat kita menyampaikan topik ataupun bahasan kita tentang apa kemarin?
1: Kemarin itu ciri orang yang
0: ciri
1: kaya.
0: Orang yang kaya, ya banyak yang kaya ternyata. Abi Gunung Sumbung, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam sadayana jemaah Obsesi sebelum ke masjid beliau. Wow. Siap. Ini mamanya Dapa juga sudah bergabung buat Tati Empoy. Nah, dari kawasan Cigenturi juga Api Mumuh dan Ami Hajah Iom. Hajah Iom, terima kasih. Temeri juga terima kasih. Ibu Tika Sartika di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Ibu Siti Normalia, Mama Ocha. Ibu Lia di Kerapitan juga sudah bergabung. Kang Aman Abadi, Kang Wahyu di Rancamanyar, lalu di seputaran Ciwide ada Mama Lilis, Ibu Heni, Bu Lilim Halimah, terima kasih. Teh Aida di Gunung Halurongga, kemudian Ibu Nani Sartika, terima kasih. Untuk siapa yang sudah bergabung dipersilakan untuk masuk di 0811-222-1015. Teh Ois Nisa juga terima kasih, dan Ibu Ani Hanita juga terima kasih. Ustadz, pagi hari ini kita akan berbicara tentang ini bulan yang begitu sangat bernilai luar biasa di bulan Zulkaidah ini ya.
1: Betul sekali Bang Haji Abu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal hari Senin kalau tidak salah ya, Warga Dahlia, kita berbicara tentang masalah keistimewaan, keutamaan di bulan Zulhijjah. Betul. Termasuk di dalamnya amalan-amalan yang semestinya dan seharusnya kita jalankan untuk meraih pahala bernilai jihad di hadapan Allah. Nah, ada ya Warga Dahlia, Bang Haji Apul, ada amalan yang terlupakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
0: Istimewanya itu.
1: Iya, ada yang dilupakan oleh kita, bahkan mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, maka dari itu insya Allah kita akan mengingatkan kembali alam pikiran kita bagi yang terlupakan, ataupun mengajak Warga Dahlia yang belum tahu ada amalan yang harus kita tunaikan di 10 pertama di bulan Zulhijjah, karena ini adalah perintah dari Allah dan menjadi bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
0: Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita yang terlupakan kita masih berbicara tentang di bulan awal-awal bulan Zulhijjah ini ya. Bu Muti yang ada di Karapitan ya, dan juga Pak Agus yang ada di Jalanmu, lalu Teh Nani Sartika, terima kasih. Dan juga Warga Dahlia sekali lagi untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Kang Haji Cece dan Teh Mira, alhamdulillah juga ada Pak Nandang dan keluarga juga yang ada di kawasan Bojong, bukan Bojong, itu daerah mana?
1: Iya, Bojong Mekar.
0: Bojong Mekar, bukan Bojong Mas, Bojong Mekar, Bojong Kacor, Perbojongan.
1: Perbojongan.
0: Kemudian juga di Sarijadi ada Teh Hajat Neng Sarijadi, lalu juga Bu Hajah Oneng di Sarijadi Ujung, lalu juga untuk Mama Hajah Nur Adil dan Papa Ian ya.
1: Betul sekali.
0: Alhamdulillah sudah bangun dan mudah-mudahan semakin sehat ya Mama.
1: Amin.
0: Ibu Hajah Ida Pajinana dan juga untuk Ayah yang ada di seputaran Purut
1: Rencapali,
0: dan
1: ya,
0: yang ada di Cikadu ada Kang Lukman. Ibu Sadiah, terima kasih Bu Heni Herawati. Alhamdulillah pagi hari ini.
1: Ya, kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk jamaah Wargi Dahlia yang berada di dalam grup Hikmah Bajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin toyib. Untuk jamaah para alumni umroh, jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga untuk para jamaah calon tamu Allah yang insya Allah keberangkatan di 1 Agustus 2026 ini sudah pada mararanco ya, mudah-mudahan sehat semuanya, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pimpinan juga para jamaah majelis-majelis taklim, ada majelis taklim Fatul Khair, At-Tawabin, Fatul Mubin, Al-Hikmah ya, Nurul Ikhlas, kemudian juga majelis taklim Al-Huda, majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Ar-Rahmah, majelis taklim Al-Mubarakah, dan semua wargi Dahlia ya, untuk Nenek Indah dan Abadah Romi Citalahap, Ibu Hajah Imas Juwariah yang ada di daerah Balai Endah dan keluarga ya. Juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk keluarga besar di Mako Brimo Polda Jawa Barat. Ya, terutama yang mana hari ini insya Allah ada acara serah terima dan pisah sambut ya, dari pimpinan atau komandan awal Brigadir Jenderal Polisi Doniar beralih ya tugas insya Allah ke Mabes Polri dan digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Bapak Batubara ya. Nanti pada pagi hari pukul 8 pagi. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar.
0: Amin, ya Allah.
1: Dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita siap untuk siap mulai Ibu Hajah Siti Halimah juga yang ada di kawasan Banjaran, Ibu Saadia dan Ibu Lilis Nur Laila, Teh Dena juga ada, Nenek Ica kemarin juga punya.
1: Betul.
0: Aduh. Ibu Kahyati berangkat beliau
1: sudah
0: apa?
1: Sudah berangkat.
0: Alhamdulillah pantasan mudah-mudahan.
1: Iya. Sekarang insyaallah berada di kota Mekah.
0: Di Mekah ya.
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah beliau berangkat ternyata diijabah doa beliau. Amin. Ingin tahun ini. Dan Ibu Lia di Katapang, silakan untuk yang siap bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang sangat penting dan sangat berharga sekali. Jangan terlupakan amalan yang terlupakan ini ya Ustadz ya.
1: Iya, terutama di bulan Zulhijjah ini Bang Ejab. Kita ingin mengingatkan sekaligus mengajak kami berdua di studio, juga wargi Dahlia, tentang amalan yang terlupakan harus kita amalkan di bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama di bulan ini insya Allah.
0: Baik, wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman.

0: Baik, terima kasih Bang Haji Ampun.
1: Terima kasih, silakan Ustaz. Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin azakumullah, ayahanda ibunda rahimaniyallahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh yang telah memberikan nikmat dan karunia, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang disertai dengan hidayah dan taufik di sisi Allah untuk kita, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama bertalabul ilmi, untuk meraih jalan yang mudah untuk menuju ke sebuah tempat yang namanya surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, man sahala ila tariqal ilmi sahalallah ila tariqal jannah. Barang siapa yang bersemangat mengunjungi, menghadiri, mendengarkan, menyimak tentang kajian-kajian ilmu agama, sahalallah ila tariqal jannah, Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan materi kita hari ini berkaitan dengan keutamaan, keistimewaan di bulan Dzulhijjah menjadi wasilah untuk kita semua mendapatkan sebuah tempat yang namanya surga yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin a'zakumullah, amalan yang terlupakan. Ada beberapa amalan wargi yang kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari pertama. Dari sekian banyak amalan kebajikan yang dikerjakan, ada amalan yang tidak kalah penting yang harus kita amalkan sebagai rangkaian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari pertama atau 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan sebuah informasi bagi kita, mengingatkan bagi kita yang melupakan, atau mungkin informasi yang baru kita ketahui wargi. Nah, amalan yang terlupakan ini berangkat dari sebuah hadis di mana seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan, kata Nabi, di hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang dilakukan di hari ini lebih agung, lebih istimewa, lebih dimuliakan dan menjadi ahabbu ilallah, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian membaca tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Baqarah surat kedua di dalam Al-Qur'an ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kata Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Ini sesuai selaras yang dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak menyebut nama Allah dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini yang terlupakan oleh kita ayahanda ibunda. Terkadang kita fokus dengan amalan-amalan yang lain. Padahal kata Nabi, di awal bulan Zulhijjah maka perbanyaklah kalian untuk mengagungkan Allah dengan bertahlil La ilaha illallah, dengan bertakbir Allahu Akbar, dengan bertahmid Alhamdulillah, dengan bertasbih Subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah ini terkadang kita lupa untuk membacakannya. Padahal membacakan tahlil, takbir, tahmid, tasbih pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan anjuran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat-kalimat ini oleh Nabi tidak dicontohkan seperti apa kalimat-kalimat takbir, tahlil, tahmid itu. Sebagian ulama dan sepakat ketika memasuki awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah sampai hari tasyrik, maka perbanyaklah kalian untuk membaca kalimat takbir, tahlil dan tahmid dengan versi yang berbeda. Ketika kita membaca tasbih saja, Subhanallah, pahalanya sepadan dengan jihad di jalan Allah. Allah ingat menyiapkan 24 jam sehari semalam. Apakah kita tidak mampu untuk menyisihkan waktu barang 1-2 menit saja untuk bertasbih kepada Allah, untuk bertahlil kepada Allah, untuk bertakbir kepada Allah? Sesulit itukah kita? Sesibuk itukah kita sehingga lisan kita berat untuk membacakan kalimat-kalimat thayyib ini? Padahal Allah sendiri yang memerintahkan, Nabi langsung mencontohkan. Nah, waridahliya ikhwatu fiddin a'azzakumullah, kalimat-kalimat yang sering dibacakan di awal bulan Zulhijjah ini adalah kalimat-kalimat takbir yang sering dibacakan pada saat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ada yang membaca takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Mau membaca takbir 2 kali ataupun 3 kali, seluruh ulama sepakat memperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, dan ini menjadi bagian dari amal soleh. Menjadi bagian amal soleh untuk kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ini diingatkan ya, wargi dahliyah ya. Ini mumpung kita masih memasuki hari yang ketiga ya di bulan Zulhijjah, masih banyak waktu untuk kita untuk membacakan kalimat-kalimat ini. Nah, sehingga wargi dahliyah, yang kita ingat itu biasanya takbir itu Pak dari tanggal 10 saja pas hari raya Idul Adha. Ada juga yang berpendapat, Pak, takbir itu dibacakan dari tanggal 10, 11, 12, 13 saja. Boleh, silakan. Sehingga ulama membagi dua macam takbir. Nah, ini. Ya. Para ulama membaca dua takbir. Artinya membagi dua macam takbir. Yang pertama, aduh punten wargi dahliyah rada. Iya. Yang pertama adalah takbir mutlak. Nah, ini takbir mutlak ya, ayahanda ibunda. Nah, takbir mutlak ini adalah amalan sunnah untuk membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Amalan sunnah utama yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pelaksanaan takbir mutlak ini wargi dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga berakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini takbir ini boleh kita bacakan di mana saja kita berada. Seolah-olah tidak terikat oleh waktu dan tempat. Wargi, kita bisa membacakan takbir itu saat berkendara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Boleh, takbir mutlak. Lagi di pasar, apakah boleh bertakbir? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh sahabat mulia. Ada dua orang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengunjungi pasar, berjalan berkunjung ke pasar dan mengingatkan seluruh warga pasar untuk bertakbir. Sehingga Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Maka ketika Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in bertakbir, maka seluruh penduduk yang ada di pasar itu pun bergemuruh bertakbir kepada Allah. Ini dalil yang dapat kita ambil di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, memperbanyak takbir dimanapun dan kapanpun kita berada. Di pasar, di rumah sambil beres-beres rumah, boleh. Di tempat kerja, boleh. Dimanapun asal tempatnya bersih, tempatnya suci, kita boleh bertakbir. Kita boleh mengucapkan kalimat-kalimat ini. Dan ingat, pahalanya dicintai oleh Allah. Sekecil apapun amal ibadah yang kita tunaikan di bulan ini, di awal bulan ini, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahalanya. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Ibnu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa yang melaksanakan amal kebaikan di bulan Zulhijjah ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu juga keburukan yang ditunaikan pada bulan ini, Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Maka ini peluang amal bagi kita, ayahanda ibunda. Hanya beberapa saat, hanya beberapa detik, hanya beberapa menit membacakan kalimat ini, pahalanya luar biasa. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, sepadan dengan pahala jihad di jalan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sama seperti sepadan pahalanya dengan jihad fi sabilillah. Ini masya Allah luar biasa wariyah dahliyah. Kemudahan-kemudahan yang Allah tampakkan di depan mata kita. Keutamaan bulan Zulhijjah dengan pahala yang istimewa, yang luar biasa. Masa sih kita tidak terketuk pintu hati kita untuk beramal soleh? Kalau pintu hati kita tidak terketuk dengan pahala yang istimewa, pahala yang berlipat ganda, anjuran beramal soleh, baik yang dilangsung perintahkan oleh Allah maupun oleh Nabi, tapi hati kita tidak tersentuh, harus dengan cara apalagi Allah memberikan bonus kepada kita. Dengan cara apalagi Rasulullah mengingatkan kita. Terbuat dari apa hati kita? Kalau perintah ini tidak membuat kita menjadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Terbuat dari apa hati ini? Kalau tidak membuat hati ini lembut untuk berzikir kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini gratis loh. Gratis kan? Gratis. Takbir mutlak ini gratis. Sugan ada dari pemerintah membaca takbir 1000. Membaca tasbih 20.000 misalkan. Membaca tahmid 500 perak. Tidak dipungut biaya. Semuanya gratis. Ternyata masuk surga itu mudah loh. Gampang, gratis. Cuma harore. Cuma berat. Cuma males. Makanya ada doa nih wargi dahlia bagi yang males nih dibacakan. Punten. Ada doa bagi yang malas dibacakan pada waktu pagi dan waktu petang. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal ajdi wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Itu doa yang diajurkan Nabi bagi anu kasal. Kasal teh malas, malas kergawe termasuk malas ibadah. Ini takdir mutlak, gratis, mudah, tidak memakan waktu yang lama, hanya beberapa detik. Subhanallah, sepadan dengan jihad. Allahu Akbar, sepadan dengan jihad. Alhamdulillah, sepadan pahalanya dengan jihad. Itu namanya takbir mutlak. Dibacakan bisa dari tanggal 1 Zulhijjah hingga berakhir di hari Tasrik di tanggal 13 Zulhijjah.

muqayyad ini dilafalkan setelah selesai mendirikan sholat fardu. Khusus bagi yang tidak sedang berhaji. Biasanya takbir ini dimulai dari subuh di hari Arafah. Saudara-saudara kita, kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita bertakbir waktu subuh.

Alhamdulillahilham. Dari waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah. Lalu berakhir sampai dengan waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah. Ini dibacakan setelah sholat fardu. Namanya takbir muqayyad. Jadi wargi dahlia, nanti dari tanggal 10, tanggal 9 sampai 13 boleh ditambah setelah melaksanakan sholat fardu. Jadi dari tanggal 1 sampai 13 dimanapun saja dan kapanpun saja wargi bisa membaca takbir, tahmid, tahlil, tasbih, boleh. Nah, ketika kita memasuki tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, wargi boleh menambah waktu membacakan takbir itu setelah melaksanakan sholat fardu. Ya, kita bacakan takbir mutlaknya, juga kita bacakan takbir muqayyadnya setelah melaksanakan sholat fardu. Gitu ya wargi dahlia semuanya. Mudah-mudahan ini amalan-amalan yang harus kita tunaikan. Ini amalan ringan, amalan mudah, amalan gratis, tapi pahalanya luar biasa. Dan amalan ini ternyata sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Kami ingin mengingatkan, terutama bagi kami yang menyampaikan di studio, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya, dan tentunya bisa diamalkan. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum.

0: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk
1: pagi hari ini, amalan yang terlupakan. Jangan dilupakan saat-saat di 10 hari bulan Zulhijjah menjelang Idul Adha ini, Wargi Dahlia.
2: Betul Bang Haji Abdul. Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, kita jeda dulu sejenak untuk melaksanakan sholat subuh insyaallah. Setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.

Cincang Ciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah. Kita kembali berjumpa di ada acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Pagi ini sudah begitu banyak sekali yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Dan ini kita hari ini tadi berbicara dan untuk belajar tentang amalan yang terlupakan, sering kita abaikan dan kita tidak tahu. Mungkin kalau Bang Apu kemarin banyak tidak tahunya, pernah kecil waktu kecil mendengar, tapi setelah seperti kita harus bertakbir, bertahmid 10 hari ini menjelang ini kalau di Arab kerasa ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Arab memang terasa banget.
0: Terasa banget itu. Talbiyah segala macam tadi merinding kan dengar talbiyah kan.
1: Betul, tadi subhanallah luar biasa.
0: Abang dikirim talbiyah.
1: Itu kalimat yang terbaik saat haji dan umrah itu kalimat talbiyah.
0: Labbaik Allahumma labbaik.
1: Subhanallah.
0: Aduh ya Allah, itu merinding kita kalau baru turun aja dari.
1: Baik.
0: Silakan Ustaz dulu.
1: Siap. Terima kasih Bang Haji Apu. Ayahanda ibunda wargi dahliya ikhwatu fiddin azakumullah. Sebelum kita melanjutkan acara obsesi pagi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama untuk ayahanda ibunda wargi dahliya semuanya. Setelah kita melaksanakan salat subuh, tentunya besar harapan kita bertawakal kepada Allah jalla jalalu, semoga amal ibadah salat kita yang dirangkai dengan zikir dan doa kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh yang bisa menghadirkan dan membuahkan pahala yang berlipat ganda. Bagi wargi dahliya yang ingin melaksanakan ibadah umroh, kami masih membuka peluang pendaftaran untuk wargi dahliya semuanya yang memiliki kelebihan rizki berniat melaksanakan ibadah umroh. Silakan untuk mendaftarkan diri wargi. Keberangkatan kita insya Allah di tanggal 1 Agustus 2026 dengan harga promo cuma 28 juta rupiah. Silakan bagi wargi yang ingin mendaftarkan diri, karena sudah banyak wargi-wargi yang sudah menjadi calon tamu Allah, baik jamaah alumni maupun jamaah wargi dahliya yang baru ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, baik rizkinya, kesempatannya, kesehatan kita ya, untuk sama-sama menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, berziarah kepada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga kami ingin memohon doa untuk ayahanda ibunda wargi dahliya, untuk anak-anak kami, putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak yatim piatu kami menjadi anak yang soleh. Apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, terutama menjelang hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban dan bisa menyalurkan untuk putra putri kami, memberikan kebahagiaan kepada mereka di hari raya. Insya Allah bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan tentunya akan dirindukan di dalam surganya Allah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi wargi-wargi yang ingin menyimak kajian-kajian ilmu kita, ya insya Allah wargi bisa mengunjungi TikTok kami, TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan segelintir, setetes ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi dahliya yang menyimak, dan menjadi pelantara, jalan, jembatan, wasilah meraih kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Baik, kita coba lihat yang sudah bergabung. Ini ada Mama Ella Parahyangan Kencana juga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Ibu Haja Entin di Kebon Gedang, Ibu Eha juga di Lembang, Ibu Eha dan Teh Aida di Gunung Halurongga, Duai juga terima kasih. Dan ini tadi ada hamba Allah juga Kang Danu. Silakan yang lain untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Arpan terima kasih. Lalu juga ini ada siapa yang sudah masuk juga, ini Ray, begitu Ray. Bu Kokom, terima kasih Bu Haja Kokom. Pagi ini sudah mengirimkan WhatsApp-nya, yang ingin ada yang disampaikan di luar tema pun boleh wargi dahliya tanyakan. Ibu Haja Puspa juga terima kasih, Ibu Siti Haja Halimah, dan untuk Teh Haja Mira, Teh Haja Neng juga terima kasih. Sudah ada suaraku Teh Haja Neng di kalau menyimak melalui Facebook karena sangat kontrol sekali ini. Nenek Indah di Citalahap sama Api, Api Darom, terima kasih. Ibu Eti Wike, Iwike, Wike. Untuk pakai S depannya ibunya.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Inilah pertanyaan yang sudah siap kita jawab di pagi hari ini. Ada siapa yang sudah bergabung? Kita Yudi. Kemarin tidak sempat kita coba untuk ini karena keterbatasan waktu. Hari ini pun mudah-mudahan kita bisa sangat memaklumi Ustadz, jam 10 kurang 10 itu harus cabut dari studio karena hari ini harus meluncur kawasan Bandung Timur.
1: Betul, insya Allah. Jadi jam 6 kurang 10 kita harus close dulu warga dari. Mohon maaf.
0: Tayuli, alhamdulillah, terima kasih. Mau bertanya Ustadz, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin
1: toyib. Semakin
0: toyib. Ini dari kawasan Cileunyi Al-Jawami ya. Orang yang belum mampu berkurban, amalan apa yang mesti dilakukan di hari Idul Adha dan hari Tasrik yang kebaikannya atau pahalanya menyerupai kita menyembelih hewan kurban, Ustaz?
1: Baik. Jazakillah khair untuk Teh Yuli di Cileunyi. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan apa yang harus kita lakukan andai kata pada tahun ini kita tidak diberikan kemampuan untuk berkurban, warga Dahlia? Karena salah satu di antara amalan yang dapat kita tunaikan di hari raya Idul Adha adalah berkurban. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah aku berikan nikmat yang banyak kepadamu, "Fashalli li rabbika," maka salatlah atas nama Tuhanmu, "wanhar," dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil bagi kita untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau posisi dan kondisi kita belum mampu untuk berkurban, maka kita bisa melaksanakan amal ibadah lain. Artinya begini, ketika Allah menghadapkan kepada kita ya beberapa amal soleh yang kita tunaikan, apabila kita tidak mampu melaksanakan satu amal soleh, maka Allah masih membuka amal soleh yang lainnya. Terutama termasuk juga kita tidak bisa berkurban di tahun ini karena keterbatasan kemampuan kita, kita masih bisa melaksanakan amaliah-amaliah yang lain. Seperti di tanggal 1 sampai tanggal 13 kita memperbanyak sholat, ya sholat sunnah terutama wajibnya kita tunaikan, sholat sunnahnya kita jaga. Kemudian bisa melaksanakan saum, ya Teh Yuli, misalkan kita bisa melaksanakan saum yang dianjurkan oleh Nabi, baik dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita tidak mampu, bisa kita laksanakan hanya satu hari, misalnya di tanggal 9 Zulhijjah. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan saum di tanggal 9 Zulhijjah, saum Arafah, maka mampu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini menjadi salah satu amalan yang dapat kita tunaikan apabila kita tidak bisa berkurban, dengan cara salah satu di antaranya saum Arafah, juga ditambah dengan memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan tahmid seperti yang sudah kami uraikan pada pertemuan di awal tadi. Gitu Teh Yuli ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, terima kasih dari Ibu Mimin Mardiah di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222

0: menyampaikan pesan, satu ekor kambing atau domba dalam berkurban boleh satu kambing untuk satu keluarga, satu ekor unta untuk 10 orang, dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Jadi kalau untuk 10 orang itu untuk unta, sementara untuk sapi hanya 7 orang. Orang di sini orangnya, tapi boleh dengan keluarga. Misalkan dari 7 orang ini ternyata berbeda keluarga, itu boleh, karena yang dicatatnya itu adalah atas nama seseorang, suaminya yang dicatat, anaknya yang dicatat, boleh. Contoh ada 7 keluarga, keluarga A, B, C, D, E, F, G. Dari keluarga A bernama Asep, keluarga B, Beben, keluarga C, misalkan Kang Cece, misalkan ya, D, misalkan Dadan. Nah itu boleh, boleh dari 7 orang itu sebanyak 7 keluarga, seolah-olah tidak menjadi masalah. Tetapi kalau misalkan satu ekor sapi di reongan kusapul untuk 10 orang, nah itu bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Kang Dano ya, Wallahu Ta'ala bissawab.
1: Jadi sama we kayak gini kan, kalau sholat isya kan 4 ya Ustaz ya. Tambahan we ku abang jadi 10. Mumpung jongjon gitu.
0: Mumpung jongjon, jadi semangat sebenarnya.
1: Bisa?
0: Ya nggak bisa.
1: Nggak bisa. Baik, Korki Dahlia masih di acara Obsesi Pagi. Pagi hari ini, terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung pagi hari ini di Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Korki Dahlia.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
1: Setiap hari dari jam 4 sampai jam 6 ini dari Ibu Sadia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Nah ini pami ngagugahkan ieu si jalu meni hese gugahna sok tabu genep gugah teh. Etana tepan subuh teh teh sawios tabu genep. Jadi kerja meni hese digugahkan si bungsu teh.
0: Baik, untuk Ibu Sa'dia ya di Cipedes ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kondisi seperti ini adalah ujian yang Allah hadapkan untuk kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dipertegas dalam surat Thoha ayat 132 untuk mengajarkan, mengajak anak keturunan, keluarga, pasangan hidup untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam menasehatinya. Ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, Ibu Sa'diyah juga wargi dahi yang lain, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus kita membangunkan anak, terus kita memberikan apa? Memberikan sebuah motivasi bagi anak, ya, untuk terbiasa bangun di pagi hari. Memang sulit, memang berat wargi dahi, tapi ini memang tugas kita selaku orang tua, ingin menyelamatkan anak dan keturunan kita dari siksaan yang Allah sampaikan. Nah, kita boleh wargi dahi, boleh memberikan nasihat di waktu lain, seperti lagi makan atau lagi santai, kita panggil anak kita, kita ngobrol, kita diskusi kepada anak kita. Jangan sampai tidur terlalu, jangan terlalu larut malam, jangan terlalu misalkan banyak bergadang, sehingga akan menjadikan kita lalai untuk mengingat Allah pada waktu subuh. Ya, itu banyak cara dan keutamaan, termasuk doa. Kita boleh, kata Hasan Al-Basri, ketika melihat anak kita ada dalam sesuatu hal yang dimunkari oleh Allah, hal yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah terjadi kepada anak kita, susah dinasihati, susah untuk ibadah, maka kedua orang tua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Engkau cabut, ya, semoga segera Engkau cabut keburukan yang ada dalam diri anakku ini. Supaya apa? Karena sesungguhnya sesuatu hal yang buruk terjadi pada anakmu, boleh jadi itu adalah dosa-dosa dari kedua orang tua yang pernah ia lakukan. Jadi mohon kepada Allah untuk mencabut keburukan diganti dengan ketaatan. Gitu Ibu Sadia, Allah Ta'ala.
1: Ya, jazakallahu Ustaz, terima kasih Ibu Sadia. Dan ini juga sudah bergabung pertanyaan yang sudah masuk, kita siap sampaikan juga untuk wargi dari yang lain di 0811-222-1015. Oh, Teh Nina sama Mas Warsim ini di Cikuda Patuh, ya, sekarang di Ergulo.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz, Bang Apolto.

0: Semakin toyib dapat.
1: Hatur nuhun, dapat sehat ya.
2: Sehat. Dan ini ada pertanyaan dari Bunda Haja Puspa ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obsesi pagi semakin toyib.
1: Semakin toyib.
2: Dari Mendala Jati. Ini jika sebelum 10 hari awal bulan Zulhijjah sudah diniatkan akan menjalankan saum-saum sunnah Zulhijjah, qadarullah, terserang sakit yang harus minum obatnya. Ini ada dua pertanyaan. Satu, apakah merupakan ujian dari Allah? Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apakah dengan tahlil, takbir, tahmid bisa mendatangkan pahala sebagai pengganti niat saumnya? Jazakillah.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelum memasuki bulan Zulhijjah berniat berpuasa ya, dengan menyiapkan berbagai macam kesiapan mental dan berbagai macam kesiapan kita menghadapi bulan Zulhijjah. Tapi subhanallah, ketika memasuki bulan Zulhijjah di awal 10 hari pertama kita jatuh sakit keluarga dahlia. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Apa berhusnuzon? Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah hari ini memasuki bulan Zulhijjah saya sakit. Maka kembalikan kepada diri kita. Oh, mungkin Allah memandang dalam diriku masih ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh kecuali dengan sakit itu. Gitu, Bunda. Jadi kalau misalkan kita ingin berniat berpuasa tapi masuk tanggal 1, 2, 3 sakit, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi di dalam diriku ini ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa terhapuskan dengan amal soleh kecuali dengan sakit ini. Maka alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau begitu murah, begitu rahman, begitu rahim untuk menggugurkan dosa dan kesalahan melalui sakit. Kemudian bersabar, kemudian bertawakal kepada Allah. Ini bagian ujian dari keimanan kita. Dan kita boleh mengganti puasa itu dengan amaliyah yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu memasuki bulan Zulhijjah perbanyak amal soleh, termasuk puasa, ya sedekah, ya baca Quran, tingkatkan salat, ya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu kita dapat memilih amalan-amalan soleh yang dapat kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Gitu warga dahlia ya. Masih kalau tertutup satu pintu amal soleh di bulan Zulhijjah, Allah masih membuka pintu-pintu kebaikan yang lain yang bisa kita tunaikan. Apakah takbir, tahmid, tahlil ini bisa mengganti pahala puasa? Tentunya dari setiap amal soleh itu memiliki kadar pahala yang berbeda-beda. Tapi ingat, secara umum amal ibadah yang ditunaikan di bulan Zulhijjah karena Allah, maka pahalanya sepadan dengan pahala jihad di jalan Allah. Gitu Bunda ya. Allahu ta'ala bisawab.
2: Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang sudah bergabung juga dari hamba Allah aja ya dulu. Yeah. 3298 begitu Ustaz ya.
1: Yeah.
2: Dan namanya ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Abdi ti gede bage. Sareng hamba Allah bade naroskeun di luar tema. Gaduh caroge keras kepala, minta ampun. Waduh. Eta teh sih kana mah batu cadas. Tadi nama biasa, Bang Muhun gantian kucobek. Kumatu, tinggal kumutu, Muhun.
1: Subhanallah.
2: Allahu Akbar. Boleh, boleh Ustaz, ini pertanyaannya yang keras kepala begini apa sih?
1: Untuk 3298 dari Gede Bage ya. Ini karuhun-karuhunnya Teh Haja Bendang. Ada Haji Oom, Haji Eis ya, Aang di sana, ada Ibu Haja Ucun ya, si Bibi di sana, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
2: Amin ya Allah.
1: Wargi dahlia ikhwatu fiddin azakumullah. Bagaimana cara menghadapi suami yang keras kepala? Baik, kita melihat bagaimana Allah menggambarkan seorang istri yang bernama Asiyah memiliki suami yang lebih keras kepalanya dari suami ibu yang bernama Fir'aun. Ini Fir'aun lebih keras daripada suami ibu. Gitu. Kerasnya, saking kerasnya kepala si Fir'aun sampai dia mengatakan, "Anna rabbukumul a'la, saya Tuhan seru sekalian alam." Tapi bagaimana Sayyidah Asia menghadapi Fir'aun? Dia bersabar, beristiqomah, dan tetap berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan hadiah terbaik berupa apa? Berupa surga yang telah Allah janjikan untuk yang namanya Asia ini. Nah, bagi ibu juga yang menghadapi kerasnya suami, bersabarlah, bertawakallah, terus memberikan nasihat, dan jangan lupa memohon kepada Allah untuk melembutkan hati suami. Salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah doa istri kepada suami. Maka panjatkan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikkan hati manusia, condongkan hati suami ini untuk taat kepadamu. Insyaallah, mudah-mudahan dengan terus berdoa kepada Allah, hati suami ibu dilembutkan oleh Allah. Ibarat kata orang Sunda, sikaracak ningang batu, laun-laun jadi lego. Gitu ya. Wallahu ta'ala biswa.
2: Jadi cobek terus keras. Kebayang lotek nih teh janingnya. Kebayang lotek.
1: Subhanallah.
2: Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Padalarang.
1: Ya.
2: Padalarang, Padaringan. Ya, Padalarang. Mau bertanya, ini hamba Allah dari 4770. 4770 ya. Ustaz ya. Dari orang, ini. Saya dengar dari orang, ada yang usahanya... usahanya bisnis ada yang ngurusin. Terus dia tuh berhasil bisnisnya Ustaz. Berhasil bisnisnya dibantu oleh lembaga. Tapi hasilnya udah lama gak dikasihkan, ditahan bahkan dilombakan ke orang-orang. Terus saya melihat orangnya sakit sakit mata. Kasih taunya cuman pakai gambar gimana menurut agama. Terima kasih atas jawabannya. Apa nih ya Ustaz ya? Coba diulang lagi ya pertanyaannya. Coba simak dulu ya. Itu komanya ini. Saya dengar dari orang, ada orang yang usahanya bisnis, ada yang ngurusin, terus dia tuh berhasil bisnisnya dibantu oleh lembaga. Tapi hasilnya sudah lama gak dikasihkan, ditahan, bahkan dilombakan ke orang lain, ke orang-orang. Terus saya melihat orangnya sakit mata. Kasih taunya cuma pakai gambar. Gimana menurut agama? Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat lengkap gak? Abang bingung gitu
1: ya. Ya baik, gini aja lah wargidah ya. Mungkin mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh 4770 ya di Padalarang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
2: Amin.
1: Wargidah ya, di dalam kitab Riyadus Salihin itu disampaikan bahwa orang-orang yang berbisnis, ya orang-orang berbisnis saat para pedagang pebisnis masuk ke dalam sebuah gua, guanya tertutup, ya ada tiga orang pemuda itu menyampaikan tawasul tentang amal soleh. Termasuk di dalamnya adalah bertawasul tentang orang pembisnis yang mana pembisnisnya itu dibantu oleh orang lain sehingga berhasil. Nah ketika sudah berhasil, si karyawannya itu pergi, gajinya masih tertahan oleh orang itu. Nah gaji itu dia putarkan lagi di modalnya sampai dia berhasil berlipat-lipat. Nah ketika si karyawan itu datang kembali, maka diberikan oleh dia itu bukan hanya gaji, tapi hasil keuntungan yang ia putar dari gaji si karyawan tadi. Nah kalau misalkan kondisi berbisnis dibantu dengan lembaga, kemudian ditahan ini oleh siapa? Oleh si pembisnis kah atau oleh lembaganya? Kalau ditahan oleh pembisnis, nah ditahan oleh lembaganya sehingga hak orang lain, hak orang itu ditahan, ini merupakan sebuah kezoliman karena telah memakan hak orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak termasuk ke dalam golonganku seseorang yang memakan hak orang lain, bahkan jangankan yang banyak, sejengkal tanah pun hak orang lain dicaplok oleh dia, maka sudah pantas untuk dimasukkan ke dalam 7 petak bumi. Nauzubillah. Mungkin seperti itu ya. Wallahu ta'ala bissawab.
2: Bingung juga pertanyaannya, membingungkan. Aku juga mendengar jawabannya juga bingung. Ibu aja Warinda, teteh apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Ada beliau.
1: Oh, ada teteh Warinda.
2: Itu baturan merek meluncur ke daerah kawasan Jatinangor nih Bu aja. Baik, kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung berikut ini. dari jangan disebut dulu namanya Ustaz ya, takut nanti. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Bade tumaros. Nah, ya keterangan anak atau napi dicontohkan ku Rasul. Upami anu tos ngantunkan kedah ditahlilan. Sepertos bacaan anak ilaha droti
1: Nabil Mustafa.
2: Ilaha droti itu tulisannya ya. Khususon sareng seterusna. Dipungkas ku ngaos Yasin. Eta kalau berdoa sanes sareng bakal sampai henteu. Eta ka mayit atau napi jenajah. Kan sahur Imam Syafi'i tidak akan sampai bacaan surat Yasin pada mayit. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini kumaha teteh lamun nemu mayit ge ngiring ngaos.
1: Bubar tahlil. Baik, untuk hamba Allah ini berkaitan dengan masalah fikih orang yang meninggal dunia. Ada 4 fardu kifayah wargi dahliyah bagi yang meninggal dunia. 1 memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Setelah menguburkan, kata Nabi, doakanlah mereka, doakanlah dia, karena sesungguhnya dia sebentar lagi akan menghadapi ujian, pertanyaan dari 2 malaikat atas tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang meninggal dunia, yang harus dilakukan itu adalah didoakan. Punten, yang terjadi ini salah kaprah, mohon maaf. Kita ada orang yang meninggal dunia, datang para tetangga untuk mendoakan si mayit, sementara keluarganya diam. Keluarganya tidak berdoa, malah yang terjadi keluarganya malah di dapur, malah ngerokok, malah ngopi, jamaah yang lain yang berdoa. Nah, ini enggak akan nyampe. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika anak cucu ada meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikannya illa min thalathin, kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka wargi dahliyah, ini adalah bagian dari adat sebetulnya. Imam Asy-Syafi'i pun tidak menganjurkan demikian, untuk mohon maaf, untuk melaksanakan acara seperti ini tidak menganjurkan. Nabi hanya menganjurkan begini wargi dahliyah. Nabi menganjurkan ketika engkau mendengar saudaramu, keluargamu, tetanggamu meninggal dunia, maka datang kepada mereka memberikan apa? 1, hiburan bagi mereka. Hiburan di sini adalah memberikan doa agar bersabar. Yang kedua, bawa makanan yang kamu miliki untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkannya karena mereka sedang sedih. Dan boleh kamu menghiburnya, menemaninya tidak lebih dari 3 hari. Artinya, kita boleh di sana tidur, kita boleh memberikan nasihat, memberikan doa, boleh selama 3 hari maksimal. Nah, yang terjadi ini dengan tahlil seperti ini, khawatir memaksakan diri sehingga untuk nganyuk, ngahutang, dan membebani siapa? Keluarganya. Maka kami menyarankan bagi yang meninggal dunia, lebih utama didoakan oleh keluarganya, baik pasangan hidupnya, yang lebih utama juga dari anak dan keturunannya. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Jazakallah Ustaz. Raos sih namanya umpami bisa ngaburuhannya anu untuk ibadah gitu teh,
1: iya.
2: Duit loba gitu.
1: Jadi proyek akhirnya. Subhanallah.
2: Aduh, yang jadi dukun tapi Ustaz gadungan abang. Di dunia benar, di akhirat disiksa di alam barzakh.
1: Nauzubillah
2: min dzalik. Ini udah pertanyaan dari Bojantin di Kebon Gadang. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kumaha upami para panitia tos nyandak daging atanapi nusanesna? Tapi dagingna teu acan dibagikeun ku para warga, kumaha sah henteu atanapi janten subahat Pak Ustad Bu Hajantin Kebon Gedang. Hatur nuhun.
1: Baik. Untuk Ibu Hajantin di Kebon Gedang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bila terjadi demikian, tetap kurbannya sah untuk mudhohi. Sah tetap. Karena sudah melewati kriteria diterimanya dari kurban itu. Hewannya tidak ada yang cacat, disampaikannya karena Allah gitu kan, dari hasil yang halal. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan dengan ketakwaan. Adapun nanti panitia yang mengambil barang atau mengambil daging itu sebelum dibagikan kepada yang menjadi prioritas yang tadi kami sampaikan, Prioritasnya kaum miskin dulu, orang-orang duafa kita dahulukan. Setelah terbagi baru yang lain. Tapi kalau mengambil terlebih dahulu panitia dengan mak, itu termasuk barang subhat. Dan subhat itu mendekatkan kepada keharaman. Maka kata Nabi, bila kau menghadapi subhat maka tinggalkan, karena boleh jadi itu akan mendekatkan kepada keharaman dan mendatangkan dosa yang Allah berikan. Na'udzubillah. Gitu Ibu ya. Wallahu ta'ala.
2: Jazakallah Ustaz. Terima kasih untuk Ibu Haji Antin Kebon Gebedang. Langsung pertanyaan yang sudah datang dari Sifani. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kalau lagi puasa Zulhijjah, sudah 2 hari pas yang ketiga harinya ada undangan pernikahan, mau absen gak enak, kumaha ada teman dekat mau hadir lagi puasa, bagaimana Ustadz solusinya ini?
1: Baik, untuk Stefani jazakil khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Kita sedang berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah di hari yang ketiga. Qadarullah ada undangan dari teman kita untuk ada undangan pernikahan. Apakah kita harus membatalkan puasa? Dibalikan lagi kepada diri kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada diundang maka wajib datang. Kalau diberi makanan wajib makan, gitu kan? Nah, kalau kita sedang berpuasa, balikan lagi. Kalau kita mampu menahannya, lebih baik berpuasa. Walaupun kita hadir ke prosesi pernikahan, kalau tidak mampu, boleh kita berbuka dan tidak berdosa. Berpuasa menghadiri pernikahan lalu kita membuka atau berbuka puasa. Tidak menjadi dosa karena puasa sunnah, gitu kan? Nah, tapi kata Nabi, lebih baik daripada itu kamu berpuasa, maka sesungguhnya pahala yang Allah berikan akan berlipat ganda. Jangan dijadikan penghalang ibadah kepada hal-hal yang mungkin ada alternatif cara lain yang bisa sempurna amal puasa dari pahala yang kita terima, juga pahala dari menghadiri hak muslim terhadap muslim, yaitu menghadiri undangan pernikahan. Jadi di weekend kata Stefani, mau buka mangga tidak berdosa, kalau tetap berpuasa itu lebih baik dan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa.
2: Kalau Ustaz, terima kasih. Dan satu lagi pertanyaan yang sudah kita lihat ini dari Mama Didin.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum
2: Mama Didin. Haruskeun kumaha paminganggo jasa penyembelih sareng ngulitna terus membayar. Tadi saurna tekenging aya terkesan ngupahan. Margi abdi sok ninggal aya panitia nganggo kajagal sampai ngulit kulit sisa anu ngerecah nembe ke panitia kurban. Hatur nuhun tadi. Iya kan ada yang kita tadi Kabang bilang enggak amplop aja sekalian gitu kan. Dengan yang hitung-hitung upahan. Nah ini gimana nih? Ini
1: baik.
2: Niat nih Ustaz
1: kayaknya.
2: Kayaknya nih. Tapi jawabannya oke kita.
1: Oke, untuk Mama Didin mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga, jazakil khair. Wargi Dahlia, kalau kita mengambil jasa jagal untuk penyembelihan hewan kurban, baik domba maupun sapi, janganlah kita membayar upah menggunakan daging kurban itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk kulitnya tidak boleh. Makanya tadi, kalau misalnya ingin membayar jasa atau mengambil jasa dari penyembelihan hewan kurban menggunakan jagal, harus menggunakan uang di luar itu. Gitu wargi Dahlia ya. Di luar
2: dianggarkan
1: itu.
2: Ya, Ustaz,
1: ada
2: ya.
1: Dianggarkan terlebih dahulu dari mudhohinya. Makanya disampaikan ke mudhohi, harga ini itu termasuk penjagalan. Sehingga tahu dan kita mengambil dari sana gitu wargi Dahlia. Dari uang sana dan menjadi bagian sedekah. Yang terjadi sekarang adalah dibayar si apa itu yang namanya si jagal itu dengan daging, dengan kepala, dengan kulit. Itu tidak boleh. Bahkan kulit itu tidak boleh dijual. Kulit domba, kulit sapi enggak boleh dijual. Kalau bisa dibagikan gitu. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Ibu Didin, Mama Didin ya. Wallahu ta'ala bissawab.
2: Ustaz, terima kasih dan kami mohon maaf bagi Dahlia, banyak pertanyaan yang sempat dikirimkan belum sempat dijawab.
3: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Kayaknya tidak bisa sampai tuntas karena Ustaz Andi harus ada tugas dengan kawan-kawan keluarga kita yang ada di
1: Brimob.
2: Brimob, Makobrimob, markas besar Brimob ini pagi hari ini harus meluncur ke sana jam 6 harus ada di 6:30 paling tidak ya.
1: Betul. Jadi mohon maaf hari ini.
2: Banyak pertanyaannya belum sempat dijawab
1: Ustaz. Besok aja yang di
2: insyaallah lagi. Besok.
1: Ya, baik warga Dahlia, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan menjadi bagian amal soleh untuk kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, saat ini hati kami rapuh ya Allah. Peluklah jiwa kami dengan pelukan dari sisimu ya Rabbal Alamin. Peluklah jiwa kami dengan ketenangan di sisimu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian tanpa menyerah. Jauhkan kami dari rasa putus asa dan hilang harapan. Karuniakan hati kami yang sabar serta istiqomah bertawakal langkah yang tetap teguh. Pimpinlah hidup kami ya Allah dengan rahmat dan kasih sayangmu, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, meraih kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Amin.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahirabbil alamin.
2: Barakallahu fikum. Amin. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk semua warga Dahlia, kami menyampaikan permohonan maaf hari ini tidak tuntas sampai jam 6 pagi, 10 menit harus di-korting karena Ustaz harus meluncur dan langsung menuju kawasan timur Bandung yang mudah-mudahan tidak ada kemacetan di perjalanan. Dari studio ada Dennis, ada Bang Apul dan juga Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan, dan mohon maaf untuk besok kita kembali bersama lagi dari jam 4 sampai jam 6 di hari Kamis besok bersama Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan sekali lagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-sik. Sekarang kita dangdutan lagi ya warga Dahlia. Barengan sama Erlan Magatro ya di seri Rabu 20 Mei 2026. Sambil nemenin aktivitas jam warga Dahlia semuanya di sini tentunya ya. Yang lagi masak, yang lagi beres-beres rumah atau juga mungkin barangkali sekarang lagi nyiapin si Dede cara mau cekulah ya, mau ujian sayang. Atau lagi jualan, lagi di pasar-pasar, semuanya lagi di bengkel-bengkel, di mebel, di konveksi, semuanya bergabung aja di sini ya. Yang lagi apapun itu pokoknya di sini aja. Kita ngegoyang barengan sama Erlan Magatro sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Bola ya pitunuhan, wadidiriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, semakin asik semakin juara perung. Ah, go goyang. Jangan lupa di WhatsApp-nya di awur-awur ya, diperdulikan sayang ya, di 0811 222 1015. Pengen teleponan lewat WA juga boleh di nomor yang sama ya sayang ya. Atau pengen seluler juga boleh, lagi loba pulsa ceritanya aku masuk atunya. Ditungguin nanti Pak Boro-Boro di 73028 atau juga di 73.11.710 ya. Pokoknya hari ini kita dangdutan lagi sampai jam 8 pagi barengan sama Erlan Magatru, edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Mual epi tunuhun, wani diriungkan di kopi dangdut Dahlia aja. Brung ah, go.

Semakin asik, semakin juara perung. Goyang. Pagi-pagi channelnya ada yang lagi sambil sasapu nih, pantengin Erlan juga di Radio Dahlia ya. Ada Mimi Ciwide, selamat pagi Mimi. Sasapuna sing bersihnya Mimihnya, kadang bisa anu kaliwat cenanya. Digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Ada juga Agus Idol di Tanlai, Ciparai. Ya digoyang katanya buat besti-besti yang lagi jualan di pasar Ciparai sama Cijagur. Dan juga buat Erlan Magatru sarang Radio Dahlia semuanya digoyang ya. Oke deh. Iser cenanya sambil ngagoreng lauk ya meni aku teh kaberangan eucu teh cenanya ulu. Nah tuh buat kaberangan segala eucu. Temia di Pasteur, selamat pagi Temia. Terima kasih udah pantengin Erlan ya, sayang ya. Ada Ponti juga di Gede Bage, selamat pagi Ponti. Ada Encum Majalaya juga, Encum. Digoyangnya katanya buat Mami Ratu Glowing, Mami Mama Bayu, Mama Lilis, Bunda Dinda, Bunda Yansa dan juga Kang Genta, Madun, Bo Enjoy. Pokoknya buat semua warga Dahlia juga ya. Gocinya buat Erlan aja. Hatur nuhun. Ada lagi sana Bebeb Derry dari Cibiru hadir. Dikicaukeun boleh nanti lah ya, tutungguin langgamnya ya. Ada Rini Otik juga di Ranca Ekek, selamat pagi. Kopi Dangdut Dahlia ketemu juga barengan sama Bang Wawan Gudawan dari Bantar Gebang, Bekasi. Ceritanya selalu pantengin Erlan juga. Oke. Mama Resta Banjaran, selamat pagi Mama Resta. Digoyang katanya buat suami dan juga anakku, semoga sehat selalu. Amin. Ada Kang Bungsu Cikaputihan juga, hai. Tenane Memori di Cicahum juga hadir. Teh Ai Sugi dari Cimahi juga, selamat pagi ya. Pantengin Kopi Dangdut Dahlia, baru beres nyiapin Dede Cekulah, cenah lagi ujian. Bener kan lagi ujiannya, sok atuh mudah-mudahan kita doakan ya. Si Dede teh cenahnya cing pinter, sing ieu naon ngaranna teh sing juara di sakolana gitu nya, nilaina halusnya bestinya. Ninzea balik enda, selamat pagi. Ubar sebelnya aku ada Erlan Magatru cina. Eh ya Allah ya Allah ya Allah. Iya dong, aku siap jadi ubar sebelnya Nin ya Zeyeng. Digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja. Batu Lawang Ciwide hadir Teh Ati. Ada Mama Ika Cinta Asih juga, hai. Ada Mama Fiandi di Tasikmalaya juga, selamat pagi ya. Dali Lengkong, Kang Roheng, selamat pagi Kang Roheng. Kumaha ieu teh tos ngopi teh acan besti atuh sok atuh gara kopi heulanya. Gradir ragot dulu kopinya zeyeng biar tidak boloho ya. Bunda Ois Ciba juga hadir bungsu, caranya sambil tugas rumah sambil bergoyang di Radio Dahlia. Asik. Ada juga sama Teh Dewi Pasco juga, hai. Moal aya pituduheun cenah wani diriungkeun asik barengan sama Erlan Magatru di sini ya, sambil beberes rumah. Bikin semangat caranya, iya dong, biar semangat kamunya sok atuh bari enter-enteran ya di sini ya. Ada Teh Irma digoyang katanya buat orang sekeloan di Pati Ukur semuanya aja we ya, yang lagi pada pantengin aja. Teh Esa di Jalan Kaca Piring hadir. Mang Asep Bumi Mulia Lampung juga halo. Neng Yolan KBB hadir. Dadan Cipteng Ciparai Tengah juga selalu lu pantengin Radio Dahlia ya. Ciao dari Karapitan juga selamat pagi. Ardian Pasir Kemir. Ada juga Bide Cantik dari kawasan Bakter Uber. Ya semangat hari R. R-nya apa? Rabu rajin selalu cenanya utayang. Dari Pasar Baros ada sama Kang Lukman dan juga sama Mama Zidan Zikri di Ciwidey, selalu pantengin Erlan juga ya. Udah gitu Bunda Dinda juga nih sambil ngopi katanya pagi-pagi sebelum berangkat ke sawahnya. Oh bener Bunda. Semangat ya Bunda ya, di kopian heula biar cenghar, biar tidak boloho ya gitu ya besti ya, biar tidak wali lu juga boleh dong. Semangat Bunda Dinda Ciwidey. Ada lagi Bu Nani Soreang juga hadir. Ada ibu ya mah Teteh Yuli dari Soreang hadir juga katanya ya. Digoyangnya buat Sarah, Vina dan juga semua warga Dahlia aja. Gocin buat Erlan yang lagi siaran. Hatur nuhun. Kakek Agus Cibo, Cibangkong hadir, Mr. Ius dan juga Teh Denok ya di kawasan Baraja. Digoyang buat semua warga Dahlia aja. Oke. Ada juga sama Teh Yeni Sukamana, ada juga Teh Tata di kios depan ya barengan sama Pak Uum. Lagi terus pantengin Radio Dahlia channelnya. Eta volumenya di gedean heula atunya biar under Teh Tatat buru di gedean tapi ka maksimal cenah. Kita goyang lagi sayang, jangan kemana-mana. Yang pengen teleponan abis ini ya. Prung, go. Goyang.

0: Ayo sayang. Waduh, si sayang cenanya lagi ini lagi semangat-semangatnya. Soalnya nanti minggu cena mau konvoy, iya sayang. Ya salah satu persiapkan atunya sekarang mah kerja dulu yang bener. Cari uang dulu yang bener cenanya besti, kumpulkan duitnya nanti kita konvoy lagi ya. Konvoy apa cena sayang? Ada konvoy buat Persib dong sayang ya. Karena memang ini dari deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan sudah mengumumkan untuk konvoy di tanggal 24 Mei 2026 hari Minggu. Itu startnya itu di kawasan Gedung Sate dan juga berakhir di Asia Afrika di Gedung Merdeka ya Zeyeng ya. Tapi ini cenanya warga Dahlia, karena kan memang ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan juga ya, karena memang total denda yang harus ditanggung Persib selama musim 2025 dan 2026 itu lebih dari 5 miliar rupiah nih warga Dahlia. Jadi jangan sampai denda itu bertambah saat Persib merayakan gelar juara. Nah, ada peraturan cenah nanti konvoynya sayang, dilarang ada penggunaan flare atau juga yang lainnya dan semacamnya ya, pastinya harus tertib ya, dimulai dari Gedung Sate sampai nanti berakhir di Gedung Merdeka. Dan juga pastinya nih warga Dahlia, untuk penggunaan flare itu ditahan dulu, jangan dulu dihurungkan cenanya sampai nanti ya Persib angkat piala di daerah Gedung Merdeka. Kalau udah angkat piala, sudah selebrasi, boleh cenah ngapa-ngapain aja juga bisa. Yang penting selama proses dari konvoy dan juga selama proses dari kirabnya itu harus benar-benar diperhatikan secara seksama ya, jangan sampai ada pelanggaran kembali, nanti bisa didenda lagi cenah sayang. Oke dong. Harusnya boboto semuanya, kita semangat. Nanti biar kita doakan juga mudah-mudahan Persib juara. Dan nanti di tanggal 26 ya tentunya pastinya warga Dahlia untuk hari Minggu kita tanggal 26, 24 ya. Tanggal 24 hari Minggu nanti kita akan hadirkan juga pastinya. Tapi jangan lupa juga dong, nobarnya di mana caranya barengan sama pertandingan selanjutnya. Nanti nobarnya di sini dong di Radio Dahlia ya. Pantengin terus Instagram kita di 1015 Dahlia FM biar nanti bisa ikutan yang namanya nobar bareng Persib di Radio Dahlia FM ya. Yaudah deh kalau gitu kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Ada Kang Indra di Ledeng, selamat pagi Kang Indra. Luar biasanya hari ini emang udah lagi semangat-semangatnya cena bestinya. Pengen digoyang katanya Indra Ledeng buat semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin dan juga gocinnya katanya buat Erlan aja. Oke deh, terima kasih Zeyeng. Ada berikutnya sama siapa ini Teh Zeyeng? Ada Teh Mala juga yang lagi di jalan katanya di Pasteur lagi pada pantengin Erlan juga. Oke deh. Umi Elin baru gabung sudah Umi. Heeh, kemana aja tuh ai Umi? Heeh, menikah asa lawas dilawas sudah gitu. Ada Mas Yono di Solo hadir. Sebelum kerja lihat Erlan dulu caranya. Lihat apa dulu? Lihat Erlan dulu gitu. Mama Fiandi selamat pagi. Erlan apa kabar? Aku baik-baik aja sayang. Ada juga Princess juga semangat pagi ya. Sebelum kerja pokoknya pantengin Radio Dahlia dulu cina. Oke deh. Ya udah kalau gitu warga Dahlia yang pengen teleponan Erlan undang ya. Pak Boro-Boro di sini di 0811-222-1015 atau pengen telepon lewat seluler juga boleh ya, 73028 atau juga di 73117010. Coba ada sama siapa Zeyeng? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh from Azo go go go ya.
0: Waduh ya, ya orang Banjaran yuk. Menita ya, nginas kio. Nomor satu ya teh Nenek Ica.
1: Alhamdulillah,
0: nuju naon ya teh anjing-anjing ya nenek.
1: Biasa, udah beres ngakel, udah nyiapin buat suami
0: aku. Oh gitu, luar biasa. Tuh udah jong-jong sekarang mah udah rehat ya.
1: Makanya ambil handphone, telepon ini.
0: Asik, siap. Atuh kalau gitu mah kita ngegoyang dulu nenek Ica. Dari Banjaran, 1, 2, 3, go.

0: Dut. Hey.
1: Nah, goyang buat siapa sayang?
0: Digoyang buat Chef Erlan, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semakin banyak jobnya, selamat tugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Buat Teh Denok, buat Gendri, Maeha, Kang Genta, Bunda De Bojong Emas, Bunda Yanti, Ponti, Mama, Sita, Ima, Cimohan. Buat sama Erni Katapangnya juga ya. Buat Ponti, Mama Sri, Danu, Teh Yati Bonita, Teh Yati Bojong Kacor, Bu Warpan, Mama Pista, Teh Ani Baso, Mamsi, Iman, Andin, Nia Banjaran, Umi Yuna, Mama Bayu, terus Sang Deden, Sipeng, Wa Uci, Papake, Mang Nana Setia Budi, Bunda Dinda, Teh Ani Sugi, Santi Koko, Isar Ibun, Gege, Rini Gotik, Abah Iwan, Mojarela, Mama Lilis, Bunda Onde, Bu Enjoy, Umi Lila,

0: hadiahnya ya, digoyang.
1: Digoyang dong, sayang. Sadaya nanya, gocirnya buat siapa?
0: Buat selalu deh, buat kesayangan sama cintanya Nenek Isha aja deh ya.
1: Tayang.
0: Oh, sayang. Makasih,
1: Sama-sama, Nenek Isha, Panteng Radio.
0: Goyang.
1: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Zeyeng. Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Dari mana ya teh Besti?
2: Dari Lakadar Besti.
1: Halo Kang Eder, ieu meni tanginas kieu, ieu nya luar biasa.
2: Iya, kalau
1: teh manis lah dari Manteng. Oh gitu. Iya, nojo naon tadi teh?
2: Teh manis,
1: teh manis. Oh, entah di kopi ya, Rena mah cie, iya mah cie, teh manis hungkul gitu.
2: Teh manis teh, Ren, dan jarang ngopi ya, Ren.
1: Oh, jarang ngopi, iya tuh, ya besi, iya besi bunghak, cenah jaya. Iya, yaudah, tuh kita ngagoyang dulu ya, Kang Edet ya. Dari Lagadar, Kang Edet Suherman, 1, 2, 3, go!
2: Jadi goyang, wargi di goyang di kopi.
1: Hey, nggak goyang buat siapa aja, Zeyeng?
2: Buat Pak Erlan Tipayunnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak kerjakinan.
1: Amin.
2: Kanggo Bapak Haji Tohir, Nuwaya di Cimahilir, Bapak Haji Nang, Tei Saribun, Dagopin, Elisa Lanteta, Ayu Sugi, Bunda Imut, Erni Katapang, Bulia Katapang, Bayati Jamur, Rini Otik, Bu Enjoy, Tatna Popo Immanuel, Mama Haji, Taimat Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asi, Ratu Turuki, Nini Cibidai, Teh Elisiran Teta, Rindri Aryani, Bu Memeh, Bu Warpan, Mama Lili Cibidai, Bu Mpoy Situ Patenggang, Arno, Kang Suhana, Lupan Pasar Baros, Kang Hasan, Pak Tatang, Deren Cipeng, Aman Abadi, Pak Gus Cibo, Kang Danu, Asep Tepoca, Pandang Saya, Bunda Dinda Cibidai, Pak Iwan, Kang Dadang Jalak, Kang Iwargi Dahlia, tercinta ke
1: Airlan. Ada gocinnya, ada saya. Gocinnya
2: buat Kak Airlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekina.
1: Amin, ya Allah. Eta pamajikan ke di mana ayeuna?
2: Oh, di Dambel ayeuna mah Airlan.
1: Oh, di Dambel. Biasanya digigir, muntah di hareupnya, muntah di tukang. Oh, gitu siap atunya. Alhamdulillah. Jadi aya ieu katambihan deui atunya ieu teh kanggo resiko kula wargi teh kitu.
2: Ya, biasa masak catering
1: Airlan. Iya, siap lah pokoknya mah sing lancar terus cing usahananya Besti ya. Pokoknya siap. Siap, Kang Edet, Lagadar, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prukas. Go go go go go go go ya.

0: Ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Kosambi Bandung mogok berjualan karena harga daging sapi terus naik menjelang Idul Adha. Kondisi ini dinilai memberatkan pedagang karena daya beli masyarakat sedang lemah dan daging tidak bisa disimpan lama. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cicadas Kota Bandung, Senin 18 Mei 2026, sempat memanas setelah jumlah pedagang menghadang alat berat dan meminta petugas Satpol PP menghentikan pembongkaran sementara. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapat pemberitahuan terkait pembongkaran dan meminta waktu untuk membereskan barang dagangan mereka yang sudah disiapkan untuk berjualan. Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, dilaporkan ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Sebelum tertangkap, Bambang meninggalkan pesan berupa video yang merekam permohonan agar pemerintah Indonesia membantu pembebasannya dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan